coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot

0: lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Mempro 2 kali ini rumah produksi Magma Entertainment mempersembahkan film horor terbaru yang judulnya Badut Gendong. Disutradarai sama Charles Gozelli, film Badut Gendong ini menandai posisinya sebagai bagian dari jagat sinematik memperluas semesta dari film Kodrat Mempro 2. Badut Gendong ini menceritakan kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan istrinya secara tragis di tangan preman. Lewat konsep cross universe ya, jalinan takdir Darso dan Darsi dipastikan bukan sekedar hantu selewat aja ya, melainkan dipersiapkan menjadi rival paling emosional yang akan menguji iman Ustadz Kodrat di masa depan. Jadi kayaknya ini bakal jadi musuhnya Kodrat di universe-nya Kodrat gitu ya, Tepuk Pro 2. Dan kata sutradara Charles Gozelli ya, teman-teman Pro 2, karakter ini memang sejak awal didesain gitu untuk menjadi lawan tandingnya Ustadz Kodrat ya. Dan berambisi juga di balik kelahiran ini dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta lalu, teman-teman Pro 2. Namun takdir mendadak berubah ya, menjadi jahanam ketika sekelompok preman keji ini merenggut paksa nyawa Darsi yang beserta janin yang dirahimnya. Jadi Badut Gendong ini tuh mengangkat kisah di balik kostum jalanan yang lucu gitu ya, teman Pro 2, tapi Darso yang diperankan sama Martino Leo ini hanya memendam satu mimpi sederhana, merajut hidup yang lebih layak bersama Darsi yang diperankan Dayinta Melira, bahkan jiwanya yang tengah mengandung buah hati yang telah mereka dambakan. Nah, tiba-tiba kelompok preman ini membunuh ya nyawanya Darsi beserta janin di rahimnya. Darso pun pulang ke kampung halaman dalam keadaan yang sangat berduka gitu, teman Pro 2. Namun pelarian itu justru menuntunnya ke takdir yang lebih jahanam gitu ya, teman Pro 2. Kampung halamannya telah berubah nih jadi medan laga amuk masa akibat keserakahannya para korporat. Darso juga terjebak nih di tengah ritual kuno sesat gitu ya, yang dirapalkan oleh dukun tetua desa untuk memanggil entitas pendendam gitu. Batas antara cinta suci dan angkara murka di dalam dada Darso nih seketika runtuh gitu, teman Pro 2. Jadi awalnya dia juga tidak mau gitu ya menghadapi situasi itu, tapi keadaan dan keterpaksaan gitu akhirnya dia melampiaskan dendamnya gitu. Dibintangi sama Martino Leo, Clara Bernadette, Derby Romero, Dayinta Melira, Iskak Kivano, Fonny Anggraini, Tata Srastiti, dan masih banyak lagi ya, teman-teman Pro 2. Film Badut Gendong ini dapat kamu tonton ya di bioskop Indonesia udah dari tanggal 27 Mei 2026. Artinya sekarang juga bisa, kamu misalnya kamu gabut ya boleh cus ke bioskop ya, teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya, bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Hai, kita mau berdua. Masih berengen sama Jani, mau berdua di pagi hari ini. Ada kabar bahagia ya, sebuah kelahiran nih teman berdua. Kelahiran 4 bayi harimau Sumatera. Wah. Tapi ini kelahirannya di Howlett's Wild Animal Park ya, teman berdua, dan kelahiran 4 bayi harimau ini menjadi kabar penting juga bagi upaya konservasi satwa langka asal Indonesia ini, teman berdua. Anak-anak harimau yang lahir pada bulan April 2026 ini, teman berdua, merupakan keturunan dari induk bernama Tipah ya, dan ayahnya bernama Nakal. Waduh, nakal ya ayahnya. Kehadiran mereka dinilai sebagai pencapaian besar ya, karena populasi harimau Sumatera di alam liar saat ini diperkirakan tersisa kurang dari 400 ekor doang ya, akibat ancaman perburuan liar dan kerusakan habitat. Nih, orang-orang yang keterlaluan nih ngeburu harimau ya, teman-teman berdua, padahal di sisi lain ada sebagian orang gitu ya yang mati-matian juga untuk mengembangbiakan si harimau ini biar enggak punah. Tapi di sisi lain ya, ada banyak juga yang mementingkan kebutuhannya dia sendiri gitu ya, untuk memburu harimau dan dijual gitu. Sedih banget deh kalau dengar-dengar berita kayak gitu tuh, teman berdua. Seluruh harimau seluruh bayi harimau ya, teman berdua, ini dilaporkan tumbuh sehat dan terus berada dalam pengawasan penjaga satwa di taman konservasi tersebut. Pihak pengelola taman juga menyebutkan ya, kelahiran ini jadi momen bersejarah sekaligus harapan baru keberlangsungan spesies harimau terkecil di dunia ini, teman berdua. Selain memperkuat program penangkaran internasional ya, keberhasilan tersebut juga menunjukkan pentingnya kolaborasi konservasi lintas negara nih, teman berdua. Jadi enggak cuman di Indonesia aja, tapi kita juga bekerja sama gitu ya, sama luar negeri gitu ya, bersama negara-negara lain untuk menyelamatkan harimau Sumatera kita tercinta ini. Harimau Sumatera sendiri dikenal sebagai satwa khas Pulau Sumatera ya, yang punya peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dari hutan tropis di Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 Radio Madu, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Jenny Tepuk Pro 2 di pagi hari ini ya. Kali ini ada informasi nih Tepuk Pro 2 dari grup K-pop Seventeen yang menandai ulang tahun debut ke-11 mereka dengan menyumbangkan dana ke Komisi Nasional Korea untuk UNESCO guna membantu para pelajar kurang mampu di negara Laos. Menurut siaran Korea Times ya, Tepuk Pro 2 mereka ini mengumumkan bahwa grup itu menyumbangkan dana untuk bridge program ya, yang membantu lulusan sekolah dasar di Laos untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah. Walaupun pendidikan menengah di Laos bebas biaya ya teman Pro 2, tapi masih banyak anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah karena berbagai macam biaya tambahan yang tidak mampu mereka bayar. Sekretaris Jenderal KNCU ya teman Pro 2, KNCU ini Komisi Nasional Korea untuk UNESCO ya, Hong Yun Ik ini bersyukur ya Seventeen melanjutkan dukungan berkelanjutan mereka nih sejak tahun 2022. Ini tidak disebutkan ya nilai sumbangan dananya yang diberikan oleh Seventeen, grup yang beranggotakan 13 orang ini yang resmi debut di tahun 2015 lalu ya teman Pro 2. Donasi Seventeen ini merupakan bagian dari inisiatif yang dijalankan sejak Agustus 2022 ketika Playdis Entertainment, agensinya mereka ya, ini menandatangani nota kesepahaman dengan KNCU untuk meluncurkan kampanye Going Together ya, guna mengurangi kesenjangan pendidikan pada komunitas yang kurang terlayani. Kemitraan ini Tepuk Pro 2 kemudian berkembang gitu ya. Pada November 2023, Playdis Entertainment juga sepakat untuk meningkatkan kampanye tersebut menjadi kampanye global. Di lapangan, kampanye itu telah mendanai pembangunan 2 pusat pembelajaran komunitas di Timor Leste serta mendukung program pendidikan di Malawi. Jadi sangat mulia sekali ya teman Pro 2, karena kontribusi mereka ya, Seventeen ditunjuk sebagai duta pemuda UNESCO pada Juni 2024. Keren banget. Applause deh buat Seventeen dan juga semua fansnya ya teman Pro 2. Dan nanti kita akan bergeser ke Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Teman Pro 2 di pukul 8 aku sudah posting story di Instagramnya @rrpro2madiun buat kamu yang mau nimbrung, karena kita nanti bakal bahas-bahas terkait dengan kota-kota yang kayaknya cocok nih untuk ditinggali untuk masa tua nanti gitu ya. Emang harus jauh ke depan gitu ya teman Pro 2 mikirnya ya. Jadi buat kamu spill dong ya tempat atau daerah impian kamu, impian untuk menghabiskan masa tua. Kamu tuh pengen tinggal di mana gitu. Spill dan juga boleh banget request ya teman Pro 2. Kamu bisa jawab di 0811-369-7755 atau di Instagram @rrpro2madiun.

0: raja kiper Belanda, Tim Krul, yang menjadi pahlawan adu penalti di tahun 2014, serta Mario Götze yang mencetak gol tunggal kemenangan Jerman di final edisi yang sama. Selain itu, nama veteran Roger Milla dari Kamerun, Salvatore dari Italia, hingga Cesc Fabregas lewat asis krusialnya untuk Spanyol di tahun 2010 membuktikan bahwa kontribusi dari pinggir lapangan seringkali menjadi kunci sukses sebuah tim meraih gelar juara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Produ-

95,2 bro, 2,2 teman terbaik kamu. Hai, sepada selamat pagi teman pro 2. Masih beringat sama aku teman pro 2 di pagi hari ini ya. Dan tentunya seperti yang udah aku bilang tadi ya teman pro 2, hari ini di sepada kita pembahasannya adalah seputar ya, tempat-tempat yang paling nyaman gitu ya, paling kayaknya potensial untuk dijadikan tempat untuk menghabiskan masa tua. Dan tentunya aku udah kasih question box ya teman pro 2 di Instagram @rrpro2madiun dan juga di story-nya WhatsApp-nya pro 2. Kamu boleh komen aja di situ ya teman pro 2 dan juga boleh request ya. Dan aku udah nyari-nyari gitu ya berbagai sumber gitu ya. Ada beberapa kota di Indonesia gitu ya yang paling nyaman untuk pensiun dan juga untuk slow living gitu katanya. Sebenarnya ya semoga aja gitu ya teman pro 2 nanti kita di hari tua sudah financial freedom gitu ya, harapan kita semua. Jadi udah punya tabungan yang sangat cukup, bahkan cukup banget untuk menghidupi kita di masa tua gitu ya, gak ngerecokin anak. Itu sih keinginan kita semua ya. Dan bisa tinggal di beberapa tempat yang emang sangat-sangat nyaman untuk slow living. Kalau aku sih mau slow living yang agak di gunung, tapi jangan tinggi-tinggi banget gitu ya. Cukup di kaki gunung yang hawanya masih adem. Terus, tapi kalau misalnya terlalu tinggi juga jauh dari kota ya, say. Jauh dari kota, nanti kalau misalnya butuh apa-apa atau butuh fasilitas lainnya jadi agak jauh gitu. Jadi yang di kaki gunung yang enggak terlalu jauh sama kota. Kotanya di mana? Kayaknya di Banda Neira gitu ya. Jauh amat ya. Oke, aku tunggu jawaban kamu ya teman pro 2 dan kita bahas beberapa kota ini ya teman pro 2. Beberapa rekomendasi kota yang nyaman buat pensiun ya atau untuk menikmati masa tua. Yang nomor 1 ada Kulon Progo Yogyakarta nih teman pro 2 katanya. Ada Bandara Internasional Yogyakarta ya, dan nilai investasi tanah di Kulon Progo ini masih terus merangkak naik tuh teman pro 2 katanya. Dan wilayah ini menawarkan suasana pedesaan yang tenang namun dengan akses global yang cepat gitu ya, bagi kamu yang mencari ketenangan tanpa terisolasi dari peradaban ya. Ini adalah kota pensiun yang sangat-sangat potensial tuh teman pro 2 katanya. Ada juga rekomendasinya yaitu kota Solo. Wah, siapa sih yang gak pengen dia Solo? Tapi jujur Solo sekarang macet banget teman pro 2. Kayak udah beda banget sama 5 tahun yang lalu ya. Aku pernah tinggal di Solo juga. Jadi sekarang tuh waktu kesana, wah banyak banget perubahannya. Emang sih jadi meningkatkan wisatawan yang datang gitu ya, tapi juga jadinya macet parah gitu. Dan ini juga sempat dikasih predikat gitu ya, kota ternyaman dan juga layak huni di Indonesia adalah di Solo. Kota ini juga punya indeks layak huni tertinggi ya teman pro 2. Selain sebagai tempat ternyaman, kota ini juga jadi kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia. Emang bener sih di Solo tuh nasi ya sama kayak di Madiun lah ya teman pro 2, masih sangat-sangat terjangkau. Masih ada nasi 5 ribuan, masih banyak. Dan selain punya indeks layak huni yang baik, kota Solo emang menyimpan banyak daya tarik tersendiri ya. Mulai dari situasinya yang damai, kulinernya lezat bener, serta tempat wisata yang banyak juga. Kalau misalnya kamu mau yang adem-adem, tinggal ke Tawangmangu, sejaman dari Solo. Kotanya juga masih banyak mall-mall gede gitu ya. Mau ke Jogja juga deket.
Gak heran juga banyak orang yang ingin menetap di kota ini untuk jangka panjang gitu katanya. Dan masih banyak lagi kota-kotanya ya teman Pro 2, tapi kita cek dulu yang udah komen di Instagram ada siapa. Ada dari Melinda ya, rumah yang aman dan nyaman. Wah, benar banget nih. Kemudian ada dari april.shd nih teman Pro 2. Katanya di Lembang, Bandung, suasananya tenang, dingin, sejuk, banyak kebun teh. Wah, ini juga impian ya teman Pro 2. Requestnya di ujung minggu dari Mesahira. Siap. Oke, akan aku play langsung deh abis ini ya, karena kamu sudah gercep komen. Oke, langsung aja ya, di ujung minggu dari Mesahira ya, request dari ke April.

Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.

Selamat selamat pagi teman Pro 2. Masih sama Anjani ya teman Pro 2, jangan bosan pokoknya. Karena di Rabu Kamis aku yang pagi ya teman Pro 2. Jadi 2 hari pagi ini bareng sama aku. Di pembahasan kita kali ini ya teman Pro 2, tentunya ada beberapa kota tadi udah menyebutkan Kulon Progo dan juga kota Solo. Kemudian teman Pro 2 itu kan di Jawa ya. Coba kita bergeser dulu keluar Jawa ya. Di sini ada Palembang ini teman Pro 2, kota dengan julukan kota pempek. Ini punya indeks layak hidup sebesar 66,6% ya, tinggi loh. Semenjak jadi tuan rumah pesta olahraga SEA Games, kota ini sudah punya infrastruktur yang semakin baik, fasilitas publik yang pun juga semakin maju teman Pro 2. Selain memang punya fasilitas umum yang memadai, kota Palembang juga menyimpan banyak keunikan untuk dikunjungi atau ditinggali, mulai dari kuliner khasnya yang lezat, wisata kota dan alamnya yang memukau ya. Gimana, kamu tertarik nggak untuk tinggal di Palembang di teman Pro 2? Bergeser dari Palembang ya teman Pro 2, kita masih di luar Jawa ya kali ini. Ada kota Balikpapan nih teman Pro 2 ya, salah satu kota yang layak huni juga di Indonesia, dan kota ini terletak di provinsi Kalimantan Timur ya. Ini memang punya merupakan pusat bisnis dan juga industri dengan pendapatan daerah mencapai 79,65 triliun. Keheran ya, kota ini tuh udah sangat maju kalau dibandingkan dengan kota lain. Jadi buat kamu yang mencari ketenangan di Pulau Kalimantan, mungkin Balikpapan ini bisa jadi opsi nih teman Pro 2.

Siapa sih yang gak pengen gitu ya. Tapi aku tergantung sih di Bali mananya. Ada Denpasar Bali nih teman Pro 2. Ini jantungnya Pulau Dewata ya teman Pro 2. Dan Denpasar sendiri juga punya energi yang menenangkan namun tetap dinamis gitu ya teman Pro 2. Denpasar bukan cuma pusat pemerintahan dan juga ekonomi Bali aja, tapi juga tempat di mana adat dan modernitas bersanding harmonis nih teman Pro 2. Kamu bisa merasakan atmosfer bahagia ya saat menyaksikan upacara adat yang rutin digelar, atau sekedar menikmati sunset di Pantai Sanur ya, yang terkenal dengan suasana damai dan panorama matahari terbit yang memukau. Denpasar juga dekat ya dengan Desa Budaya Kertalangu, tempat ideal nih untuk merasakan kearifan lokal Bali. Tapi kalau aku kayaknya di Denpasar masih mikir-mikir ya, tapi kalau misalnya di Kintamani gitu boleh lah. Karena di sana sumpah bagus banget teman Pro 2. Pokoknya sekali seumur hidup kamu harus ke Kintamani Bali teman Pro 2. Dingin banget sih, cuman pemandangan Danau Baturnya itu masya Allah. Aku pengen balik lagi sih. Apakah aku harus cuti untuk kesana? Oke, ada juga Semarang nih teman Pro 2. Ini salah satu ibu kota provinsi ya di Jawa Tengah. Ya memang ini bukan salah satu lagi. Gimana sih aku provinsi ibu kota provinsi dari Jawa Tengah ya teman Pro 2. Semarang sendiri ini punya kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia. Tapi masih punya suasana dan juga kondisi yang nyaman untuk ditinggali. Kota ini juga terbilang sangat nyaman ditinggali karena fasilitas dan infrastrukturnya sudah sangat mumpuni ya. Apalagi terdapat banyak tempat wisata, sejarah, budaya, dan kuliner yang bikin hidup lebih rileks. Ya memang sih ya, di balik kemacetan dan panasnya Semarang ya teman Pro 2, tapi dia juga punya Semarang bagian yang adem. Jadi kamu bisa pilih tuh yang ademnya aja. Jadi ke kota juga gak terlalu jauh gitu ya, tapi masih bisa merasakan kedamaian gitu di kota Semarang tentunya.

0: Okay, now you.
1: Okay, kita cek dulu ya. Ada yang komen dari Lina, teman pro 2. Aku sih pengennya di perdesaan Swiss. Wah, ini sih impian semua orang ya, teman pro 2. Aku juga mau kalau dibeliin rumah di sana. Tapi kalau beli sendiri, ya semoga aja bisa ya terwujud gitu. Oke, kamu mau request apa? Yang lagi sering di ini ya, dia request Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Oke, aku carikan dulu ya, Lina. Sambil aku nyari ya, teman pro 2, kamu yang mau request dan juga komen-komen masih boleh banget ya. Dan juga tentunya aku masih nungguin, kita masih punya beberapa menit ya menuju ke segmen berikutnya. Jadi tetap stay tune teman pro 2 ya di 95,2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Selamat pagi teman pro 2. Masih ada beberapa tempat ya teman pro 2 yang bisa jadi referensi kamu untuk menghabiskan masa tua teman pro 2. Langsung aja ya, karena waktunya sudah mepet ya teman pro 2. Ada Banyuwangi di Jawa Timur teman pro 2. Ini dijuluki sebagai The Sunrise of Java ya. Ini punya banyak tempat yang menyajikan keindahan alam ya, apalagi pantainya, wah. Top pokoknya teman pro 2, ada gunung, ada taman nasional, ada alas juga ada, tapi katanya serem. Kemudian di Jawa Timur lagi ada Malang teman pro 2. Udaranya sejuk, banyak fasilitas publik juga yang menjadikan Malang ini pilihan yang kayaknya klasik ya. Dan kota ini juga punya banyak wisata alam menarik ya. Ada Gunung Bromo, ada Gunung Semeru, ada pantainya juga bagus-bagus banget. Pokoknya ini juga recommended. Kemudian di ada lagi Wonosobo nih teman pro 2. Ini juga ini di Jawa Tengah ya. Kalau misalnya kamu pengen di pegunungan gitu ya, nyari ketenangan batin gitu ya, Wonosobo boleh juga teman pro 2. Kawasan ini punya udara yang bersih, sejuk dengan pemandangan alam yang menakjubkan tentunya. Kamu juga bisa menikmati beragam festival budaya ya yang khas dan menarik ya, seperti ritual ruatan anak kembar, Festival Jazz Dieng, Festival Lampion Dieng, wah pokoknya banyak sih ya. Dan fasilitas umumnya juga semakin lengkap teman pro 2.

Oke, kita beralih ke Instagram ya, teman Bro 2. Ada dari Sky underscore Iki. Pengen banget nantinya tinggal di rumah dekat gunung yang sejuk, asri, dan tenang. Ah, impian. Wah, aku juga impian banget nih bisa kayak gitu, teman Bro 2 ya. Request risk it all dari Bruno Mars. Oke. Bentar. Aku mulai di sini ya, Iki ya. Kemudian katanya juga pengen banget tinggal di New Zealand, Kak. Kelihatannya adem banget, kayak seru. Seru sih ya. Semoga kita dimampukan ya untuk bisa hidup di tempat-tempat yang tentunya damai, ketenangan. Yang penting kita dicukupkan juga rezekinya untuk tidak menyusahkan orang lain di hari tua. Itu sih ya yang penting ya. Kemudian ada dari Puspa Erlita Sari, di rumah aja ngisi waktu luang dengan kegiatan yang disukai. Iya bener. Tapi rumahnya ini kamu pengennya di mana, Kak? Oke deh, teman Bro 2, thank you banget ya udah nemenin aku di sepada ya. Kita akan bergeser di sepada, tapi sepada berem ya. Nanti masih barengan sama aku, teman Bro 2, yang biasanya sama Metoro, tapi hari ini akan aku handle. Pokoknya thank you banget teman Bro 2. Aku mau play request dari Kak Iki ya. Risk It All dari Bruno Mars.

List. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 bro, 2 random idea teman terbaik kamu. Sepada brem, brem, brem ya teman pro 2. Kali ini sepada bremnya barengan sama Anjani lagi. Ya teman pro 2. Dan di hari ini kita temanya adalah narkoba teman pro 2. Yang seperti kita tahu ya, sangat-sangat berbahaya. Tapi kamu tahu nggak, ternyata teman pro 2, dari banyaknya jenis-jenis narkoba dan juga golongan ya, ada narkoba yang paling bahaya ya. Nanti kita bahas itu ya teman pro 2. Dan yang paling bahaya ini adalah narkotika golongan 1, yang merupakan jenis zat adiktif ya, yang punya potensi sangat tinggi dalam menyebabkan ketergantungan fisik maupun psikologis. Sampai tingkat bahaya yang dimiliki sama golongan ini sangat-sangat tinggi teman pro 2, sehingga penggunanya dilarang keras untuk kepentingan pengobatan ataupun terapi medis. Bahkan untuk kesehatan pun tidak bisa gitu ya teman pro 2. Sangat-sangat ketat gitu teman pro 2 untuk pengawasan dari penggunaan jenis narkotika yang satu ini. Lebih jelasnya nanti kita akan bahas ya teman pro 2. Sebelum itu kita simak dulu beberapa single yang akan aku hadirkan buat kamu.

0: Hah? Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

0: really didn't want to be the cause of any upset. He told me that you were aware this was going on and that he had your full consent. If he's lying about that, then please let me know, because I have my own feelings about dishonesty. Lies are not something that I want to get caught up in. You can reach out to me anytime, by the way, if you need any more details or you just need to vent or anything. Love and light, Madden. Hey, bersiapa.
1: Siapkan pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, teman produser, kita masih dalam pembahasan narkotika yang paling berbahaya ya, teman produser. Yang paling berbahaya itu adalah narkotika golongan 1, teman produser ya, seperti yang aku sebutkan tadi ya. Nah, narkotika golongan 1 ini apa sih? Ini adalah kelompok zat psikoaktif ya, yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat potensi ketergantungan dan bahayanya. Zat-zat ini punya efek yang sangat kuat, teman produser, pada sistem saraf pusat ya, mampu mengubah suasana hati, pikiran, bahkan perilaku penggunanya secara drastis. Karena potensi adiksi dan risiko kesehatan yang ekstrim nih ya, teman produser, bukan lagi bahaya, tapi ini ekstrim mudahan ya. Peredaran dan penggunaan jenis narkotika golongan 1 ini sangat-sangat dibatasi dan diatur ketat oleh hukum. Regulasi yang ketat ini bertujuan untuk melindungi masyarakat ya dari dampak negatif penyalahgunaan zat-zat tersebut. Meski demikian, penyalahgunaan narkotika golongan 1 ini masih menjadi tantangan serius nih di berbagai negara, teman produser, termasuk di Indonesia. Diperlukan edukasi berkelanjutan mengenai risiko dan bahayanya. Kenapa sih sampai dijuluki yang paling bahaya gitu ya, teman produser, dan dampak narkotika golongan 1 bagi kesehatan ini apa gitu. Nah, teman produser, narkotika golongan 1 ini membawa ancaman serius ya bagi kesehatan fisik dan mental. Gak cuma fisik aja, bahkan ini sampai kena mental juga, teman produser. Potensi ketergantungan yang sangat tinggi ini dapat terjadi hanya dengan beberapa kali penggunaan ya. Penggunaan jangka panjang dapat merusak organ vital seperti otak, jantung, dan juga hati. Dampak pada kesehatan mental ini juga mencakup gangguan psikotik ya, teman produser, depresi berat, paranoid, dan kecemasan kronis. Selain itu, risiko penularan penyakit menular melalui jarum suntik seperti HIV dan hepatitis ya, juga ini meningkat pada pengguna narkoba yang disuntik. Overdosis seringkali berakibat menjadi fatal gitu, teman produser. Nah, apa aja sih narkotika yang termasuk dalam golongan 1 yang paling berbahaya ini ya, teman produser. Mengenali jenis-jenis narkotika golongan 1 ini juga jadi langkah awal ya untuk memahami bahaya setiap jenis dari narkotika ini, teman produser. Nah, setiap jenisnya ini punya karakteristik dan juga efek yang khas ya, teman produser. Nah, salah satunya ini ada ganja atau marijuana, teman produser, berasal dari tanaman cannabis sativa. Ganja ini dapat dihisap atau dicampur ke dalam makanan gitu ya. Efeknya bisa relaksasi, perubahan persepsi dan gangguan koordinasi. Potensi adiksi psikologis dari ini sangat-sangat tinggi, teman produser. Kemudian ada sabu-sabu, metamfetamina ya, teman produser. Ini berbentuk kristal bening ya, seperti garam gitu ya. Dan sabu-sabu adalah stimulan kuat yang dapat dihirup, dihisap atau disuntikan nih. Zat ini menimbulkan euforia intens, meningkatkan energi, tetapi juga memicu agresi paranoid dan juga kerusakan otak. Daripada manfaatnya ini enggak ada ya sama sekali ya, teman produser. Malah efek sampingnya yang sangat-sangat berbahaya. Kemudian ada juga kokain nih, teman produser. Ekstrak dari daun koka ya. Kokain ini seringkali berbentuk bubuk putih yang dihirup ya. Zat ini menyebabkan peningkatan energi, euforia, perasaan percaya diri yang berlebihan ya. Which is itu tidak baik ya. Penggunaan kokain dapat memicu masalah jantung serius dan gangguan mental. Jadi semua ini tuh enggak cuman merusak fisik kamu aja, teman produser, tapi juga kena ke mental kamu. Kemudian ada heroin nih, teman produser, yang termasuk juga dalam narkotika golongan 1. Nah, derivat morfin yang sangat aktif, heroin dapat disuntikan, dihirup ataupun dihisap juga. Obat ini menghasilkan perasaan euforia dan menghilangkan rasa sakit nih, teman produser. Namun,
Dengan cepat juga menyebabkan ketergantungan secara fisik dan mental yang parah serta risiko overdosis yang tinggi. Jadi dari semuanya merusak tubuh kamu dan juga mental kamu nih teman bro 2. Enggak ada baik-baiknya pokoknya ya. Pentingnya kita untuk mengenali bahayanya, juga untuk melindungi diri sendiri. Semakin kita tahu gitu ya teman pro 2 bahayanya sebahaya apa, kita juga akan semakin memproteksi diri kita untuk tidak ke arah sana gitu.

Nambahkan, narkotika yang golongan 1 ini juga dilarang untuk pengobatan nih teman perdua. Kira-kira kenapa kok bisa sampai dilarang gitu ya? Padahal ada beberapa juga yang masih diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan gitu ya teman perdua. Nah, tapi yang golongan 1 ini benar-benar enggak boleh gitu teman perdua. Alasannya kenapa? Nanti kita akan bahas ya teman perdua setelah beberapa single yang aku play buat kamu.

0: Dalam sejarah Piala Dunia, gol dari titik penalti sering menjadi penentu kemenangan, bahkan di laga paling krusial. Ini dia beberapa nama besar tercatat sebagai eksekutor penalti terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Yang pertama adalah Gabriel Batistuta, yang mencetak 4 gol dari 4 kesempatan dengan akurasi sempurna 100%. Rekor serupa juga ditorehkan legenda Portugal, Eusebio, yang mencetak 4 gol penalti hanya dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu di tahun 1966. Yang mencetak 4 gol penalti hanya dalam satu edisi Piala Dunia di tahun 1966. Dari Belanda, Rob Presenbrink juga tampil impresif dengan 4 gol penalti. Semuanya dicetak pada Piala Dunia 1978. Sementara itu, penyerang Inggris Harry Kane mencatatkan 4 gol dari 5 penalti. Meski sempat gagal di momen penting saat melawan Prancis di Piala Dunia tahun 2022. Dan tak ketinggalan mega bintang Argentina Lionel Messi yang mencetak 4 gol dari 6 kesempatan penalti, termasuk gol penting di final Piala Dunia tahun 2022. Eksekusi penalti bukan sekedar teknik, tapi juga soal mental dan ketenangan di bawah tekanan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Okay, nombor 2 ya. Tadi aku udah aku sudah berjanji. Enggak, bukan berjanji, tapi apa ya? Aku tadi udah bilang gitu ya, kenapa sampai narkotika golongan 1 ini juga dilarang untuk pengobatan gitu ya, saking bahayanya gitu nomor 2. Nah, pelarangan penggunaan jenis narkoba golongan 1 untuk tujuan pengobatan ini didasari oleh beberapa alasan yang sangat-sangat krusial nih nomor 2. Pertama, potensi ketergantungannya yang sangat tinggi ini melebihi manfaat terapeutiknya nomor 2. Bahkan dalam dosis kecil aja zat ini dapat memicu adiksi yang sangat cepat nomor 2. Yang kedua, resiko efek samping yang berbahaya terhadap organ tubuh dan juga fungsi mental ini juga sangat-sangat besar. Manfaat medis yang mungkin ada tidak sebanding gitu ya dengan kerusakan yang dapat ditimbulkan dari narkotika golongan 1 ini. Oleh karena itu, dunia medis telah beralih menggunakan alternatif obat-obat yang lebih aman dan efektif untuk berbagai kondisi. Jadi memang saking bahayanya ya teman pro 2, sampai pengobatan pun ini udah nggak bisa gitu ya, saking banyak dari manfaatnya atau fungsinya untuk obat ini nggak sebanding gitu ya dari kerusakan yang bisa ditimbulkan sama narkotika golongan 1 ini ya. Dan memang ya teman pro 2, narkotika golongan 1 ini zat yang punya potensi adiksi dan juga bahaya yang sangat tinggi sehingga dilarang keras untuk penggunaan medis. Mengenali jenis narkoba golongan 1 serta dampaknya ini adalah langkah awal dalam pencegahan penyalahgunaan ya. Jadi di sini aku juga sharing gitu ya teman pro 2, kita sama-sama belajar, sama-sama mengenal gitu ya. Dan jika ada kekhawatiran mengenai diri sendiri atau orang terdekat ya yang mungkin terlibat penyalahgunaan narkotika, sangat penting untuk segera mencari bantuan profesional ya. Bisa menghubungi BNN misalnya ya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau psikolog ya, apalagi kamu juga bisa memanfaatkan seperti yang aku bilang tadi, BNN, Badan Narkotika Nasional ya, yang juga bisa membantu kita yang ingin tahu lebih dalam ataupun ada orang-orang terdekat kita yang sepertinya nih ada indikasi untuk terlibat hal-hal yang seperti itu teman bro 2. Dengan penanganan yang tepat ya, pemulihan dari kecanduan narkotika golongan 1 ini bisa dicapai teman bro 2. Jadi buat yang udah terlanjur gitu ya teman bro 2, jangan malah diterusin ya. Ayo kita stop dari sini gitu. Oke, okay, thank you banget ya teman pro 2 yang udah menyimak Sepada Berem pada pagi hari ini. Nanti kita akan berlanjut ke Santai Siang Hit List Indonesia ya teman pro 2 di jam 10 waktu Indonesia Barat tentunya. Habis ini deh ya teman pro 2, nanti aku akan kembali untuk membawakan single-single terbaru dari musisi Indonesia tentunya.

0: Info Pro 2. Melalui 5,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kemusanya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2, pembagian daging kurban saat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini diminta tidak lagi menggunakan kantong plastik sekali pakai secara berlebihan. Pemkab Pacitan mengimbau seluruh panitia penyembelihan hewan kurban menggunakan wadah ramah lingkungan berbahan kearifan lokal saat mendistribusikan daging kepada masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Pacitan, Cicik Raudatul Jannah, mengatakan teman Pro 2, momentum Idul Adha menjadi kesempatan membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurangan sampah plastik. Menurutnya, perayaan hari besar keagamaan juga bisa menjadi langkah nyata menjaga lingkungan untuk tetap bersih. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil China Taipei Fang Chile Fang Chenli dalam rubber game. Pertandingan babak 32 besar tersebut berlangsung selama 67 menit di Singapore Indoor Stadium pada hari Rabu kemarin, teman Pro 2. Fajar dan Fikri menang dengan skor akhir 15-21 dan 21-17 serta 21-15. Untuk informasi selengkapnya, teman Pro 2, bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

95,2 Pro 2 Radio teman terbaik kamu. Jumpa lagi di Santai Siang Hitlist Indonesia ya, Tebu Pro 2, satu single titik nadir dari Kahitna featuring Monita Tahale ya. Ini mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Tebu Pro 2. Tentunya di Hitlist siang ya, aku bakal play lagu-lagu hits yang terkini ya, terbaru. Dan pastinya juga bakal play lagu-lagu requestan dari kamu teman Pro 2. Pokoknya ditunggu requestannya di 0811-369-7755 ya. Tetap stay tune ya buat dengerin lagu-lagu hits yang bakal aku play buat kamu teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Satu single dari legenda kita semua, Shilaun Seven, teman produser sederhana. Emang gak ada habisnya ya kalau ngomongin bapak-bapak produktif ini, teman produser. Dan lagunya pun mau lagu baru ataupun lagu mereka yang lama, semuanya tetap ada di hati kita semua. Kalau Gen Z sekarang masih relate nggak sih sama Shilaun Seven, teman produser? Apakah kamu tahu ada band legendaris yang yang bahkan sampai sekarang pun lagu-lagunya pun masih sering diputar dan dinyanyikan ya. Terakhir juga ada di remake ya, teman produser, dinyanyikan lagi sama Lomba Sihir ya, yang melompat lebih tinggi. Semoga aja bisa segera hadir di produser ya, teman produser, biar kita bisa bernostalgia bareng-bareng. Dan tentunya teman produser, bentar. Oke, aku cek dulu ya yang di WhatsApp, apakah ada yang oke, ada dari 0895037 sekian ya. Halo Kak Izin, mau request lagu Haha dari Sabrina Leonor ya, makasih. Oke, thank you. Kemudian ada dari 0852708 sekian ya. Halo Min, izin ya request Sabrina Leonor. Oke, Sabrina Leonor lagi yang Haha. Terima kasih, semangat siarannya. Oke, terima kasih Kak sudah disemangatin. Aku jadi semakin semangat. Oke deh, teman produser, langsung aja ya. Aku play dari Sabrina Leonor Haha, karena sudah ada dua yang request ya. Kemudian habis itu ada dari Naura Ayu, terima kasih. Masih ada dari Nadif Basalama. Kemudian ada juga dari Liodra. Pokoknya apa aja ya, asalkan lagu Indonesia.

0: tim nasional Spanyol, Luis de la Fuente, memberikan sinyal positif terkait kondisi bintang muda Lamine Yamal menjelang Piala Dunia 2026. Meski sang pemain tengah mengalami cedera hamstring yang memaksanya absen di sisa musim bersama Barcelona, de la Fuente tetap akan menyertakan pemain berusia 18 tahun tersebut ke dalam skuad final tim Matador. Keputusan ini diambil setelah adanya kesepakatan antara Federasi Sepak Bola Spanyol dengan pihak Barcelona untuk mengawal proses pemulihan Yamal secara ketat. De la Fuente meyakini meski belum bugar sepenuhnya di awal turnamen, kehadiran Yamal akan menjadi faktor pembeda bagi Spanyol, terutama saat memasuki babak gugur yang krusial. Dokter tim Spanyol memastikan akan terus memantau perkembangan harian sang pemain guna menghindari risiko cedera berulang di tengah jadwal kompetisi yang padat.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Ada yang lagi nunggu-nunggu kabar terbaru dari Adrian Khalif tuh Pro 2. Ada kabar baik ya buat kamu. Jadi setelah sukses lewat lagu-lagu seperti Asumsi, Sialan, hingga Alamak ya teman Pro 2, Adrian Khalif kembali dengan single terbaru berjudul 2001 Kali ya. Single ini resmi dirilis di bawah naungan label Emotion Entertainment. Lagu 2001 Kali ini jadi karya tentang menangkap dinamika hubungan yang dekat dengan banyak orang gitu ya. Bukan hanya tentang pasangan tapi juga tentang pertemanan. Hubungan yang penuh konflik, keras kepala, saling menyebalkan gitu ya, namun tetap tidak bisa benar-benar saling meninggalkan. Lagu ini bercerita tentang hubungan yang terus bertahan ya, meski dipenuhi pertengkaran, ego, dan juga rasa lelah, karena dibalik semuanya masih ada rasa sayang yang tidak bisa dibandingkan gitu ya, dengan rasa rasa menyebalkan itu tadi teman Pro 2. Melalui 2001 Kali, Adrian Khalif juga menghadirkan cerita yang sangat dekat ya, relate dengan realita banyak pasangan. Misalnya ya, hubungan yang dipenuhi perdebatan, tengkar-tengkar gitu ya, emosi dan salah paham, namun tetap dilandasi rasa sayang ya, yang kayaknya itu sudah menguat gitu. Jadi ya wajar aja emosi sesaat, kesalahpahaman bisa diluruskan gitu ya teman Pro 2. Yang penting cinta. Dengan lirik yang jujur, ringan, dan emosional ya, lagu ini menangkap dinamika cinta modern yang penuh tarik ulur. Dan sound 2001 Kali ini juga berhasil masuk kategori populer ya, dengan ribuan video dan puluhan ribu penggunaan, baik yang sebelum lagu dirilis secara penuh ya. Sekarang lagu 2001 Kali ini udah bisa kamu nikmati ya di digital streaming. Tapi belum ada Pro 2 di Pro 2. Nanti aku akan request deh ya ke Bapak MD untuk menghadirkan lagu terbaru ini, biar kamu bisa request dan kita bisa dengerin bareng teman Pro 2 di Pro 2 tentunya.

Okay, aku mau pamit. Udah to the point aja nih. Setelah sekian jam aku mengocah ya teman perdua buat temenin kamu semuanya tentunya. Udah bagi-bagi informasi, kita juga bincang-bincang di Spada, di Brem juga, dan di Hitlist Indonesia kali ini ya teman Pro 2 pastinya ya. Setelah ini juga masih bakal ditemenin sama Mona ya teman Pro 2. Tentunya sampai nanti jam 12 malam kita juga masih di sini buat temenin kamu semuanya, cuman ganti aja orangnya. Karena kan ya enggak mungkin ya teman Pro 2 dari pagi sampai malam kita siaran terus satu orang. Okay, aku harus pamit ya teman Pro 2, satu single untuk penutup kita di siang hari ini ya, ada dari Juicy Luisi, Gurun Hujan ya. Aku Jenny Moi pamit teman Pro 2, bye bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

0: Hey Gas, kamu tahu nggak kalau The Massive tuh mau keluarin single baru loh?
1: Tahu, nih tahu, mau mau makan. Tahu kali, T A U.
0: Ih, bercanda deh. Ini nih, kamu mesti baca lebih banyak lagi. Tahu itu sama dengan tahu. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tahu merujuk pada kata tahu. Jadi kata tahu ataupun tahu memiliki arti dan makna yang sama. Namun kata yang lebih baku adalah tahu. Sehingga dalam penulisan yang tepat, kata tahu lebih benar untuk digunakan. Jadi sama aja ya.
1: Dibaca atau dimakan nih?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Yuk segera download RRI Digital.

95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Gimana? Udah pada pusing makan daging melulu ya. Maklum lah ya, baru di awal banget, baru kemarin dapat daging, hari ini juga. Ini menunya pada serba daging gitu ya, teman Pro 2. Ingat ya, segala sesuatu yang berlebihan tuh gak baik. Jadi kalian juga mesti harus berhati-hati dalam makan daging ya. Jangan terlalu banyak makan daging. Kamu juga bisa buat nambah sayur, buah gitu ya. Jangan lupa minumnya juga mesti harus air putih biar sehat gitu ya. Jadi biar imbang. Setelah ada Anjani tadi, Mona temenin kalian di ajang Hitlist single-singlenya Manca, bakal kita hadirkan buat kamu semuanya sampai jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Stay tune ya.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Racikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kan. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: RRI.co.id, sumber

92.2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Song of the Future nih teman Pro 2 adalah lagu lirisan YouTube yang menjadi tajuk utama pada EP kejutan mereka, Day of Us ya. Lagu ini durasinya 3 menit 55 detik ini ya. Ini memadukan lirik puitis tentang harapan masa depan dengan nuansa musik eksperimental yang menjadi bagian dari kembalinya band ini ke studio setelah vakum nih teman Pro 2. Jadi lagu ini dirilis pada awal tahun bertepatan dengan momen As a Witness Day, hari Rabu-Abu ya, sebagian dari proyek EP Days of Us nih teman Pro 2 ya. Jadi ini boleh dibilang lagunya dirilis di sela-sela persiapan kembalinya U2 merilis album penuh setelah 8 tahun vakum nih teman Pro 2. Oke deh, dan masih di kebersamaan kita di Hitlist, ada single yang satu ini kayaknya sudah pada hafal dengan singlenya. Boleh nyanyi bareng Sena Spiro dengan The Visitor.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: day.
1: The biggest risk is not taking any risk. In a world that's changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. Resiko terbesar adalah tidak mengambil resiko apapun. Di dunia yang berubah sangat cepat, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil resiko. Mark Zuckerberg.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prima Dion, teman terbaik kamu, teman produan. Nah, aku masih tuntaskan untuk hit listnya. Tenang aja, karena besok masih ada hit list dari jam 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat, Indonesia dan juga mancanya ya. Dan nanti di jam 12 lebih 15 nih, teman produan, aku bakal play untuk reranya Muda Kreatif. Obrolan aku barengan dengan sambal pecelai Tini Ai ya, teman produan ya. So, stay tune ya di 95,2 di rri.co.id ataupun melalui RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, prep. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin.

0: Mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, ya nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang teman Pro 2. Senang sekali aku Nia Mona bisa kembali menemani teman Pro 2 di siang hari ini yang super panas kayaknya. Jadi semoga aja yang hadir di hari ini bisa membuat adem gitu ya teman Pro 2. Karena kita ada di Muda Kreatif, tempat yang ngobrol seru tentang perjuangan, kisah inspiratif dari pelaku usaha yang pastinya juga keren-keren dan berhasil mengubah passion menjadi peluang yang besar nih teman Pro 2. Dan episode kali ini spesial banget karena kita bakal ngobrol bareng dengan perempuan yang boleh dibilang inspiratif di balik brand kuliner yang bikin orang ketagihan. Karena kita orang Madiun pasti tahu dong Madiun itu kesukaannya apa. Oke, dan kita bakal ngobrol tentang pecel ya teman Pro 2 ya, karena Madiun ini adalah kotanya kota pecel. Dan sudah hadir bersama aku di sini owner dari sambal pecel Letini ini teman Pro 2. Kita langsung sambut ada Kakak Tini Luciana. Halo Kakak.
1: Halo Kak Mona.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Bener ya, kalau hari ini kayaknya panas banget ya.
1: Panas sekali, cetar membahana.
0: Ini kalau udah punya ini ya, udah punya jemuran kering gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Tapi pecel ada yang dijemur nggak? Nggak ada ya?
1: Oh ada, kacang.
0: Oh
1: ada,
0: oh kacangnya. Wah, jadi
1: biar
0: ini
1: nanti matang sempurna.
0: Matang sempurna, iya. Jadi Kak Tini ini kayaknya pas banget kalau jemur kacang ya. Iya. Tapi jangan jemur diri sendiri, panasnya luar biasa nih teman Pro 2 ya. Jadi ada Kak Tini Luciana di sini, owner dari sambal pecel Letini AE nih teman Pro 2. Jadi dari sambal pecel, boleh dibilang sambal pecel rumahan, sampai sekarang banyak pelanggan. Perjalanan bisnis dari Kak Tini sendiri juga penuh cerita menarik ya. Jadi kita bakal cerita dari awal Kak Tini membangun usaha ini dari nol sampai dengan sekarang. Katanya nih teman Pro 2 ini baru banget, tapi sudah banyak loh pelanggannya ya. Jadi bangun bisnisnya kayak gimana, apa terinspirasi dari mana? Wes. Jadi nanti kita bakal ngobrol, boleh kalian gabung di 0811369 7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun ya. Silahkan aja yang mau tanya-tanya sama Kakak Tini Luciana nih teman Pro 2. Oke, Kak Tini, ini kan dengar-dengar kabar membangun bisnis ini baru banget ya. Yeah. Kalau dibilang apa ya, baru lahiran itu anaknya baru makan ya.
1: Belum belajar merangkak.
0: Oh, belajar merangkak. Ya. Tapi udah memang MPASI gitu kan betul. Ya. Karena baru 6 bulan katanya. Wah. 6 bulan tapi sudah banyak pelanggan tuh luar biasa banget. Ini kalau Mona boleh diceritain awal mula Kak Tini ini kenapa kok tahu-tahu langsung bikin bisnis sambal pecel. Padahal kita tahu yang namanya sambal pecel di Kota Madiun itu pasti banyak banget ya. Itu gimana nih awal mulanya nih Kak Tini?
1: Jadi sebelumnya saya juga nggak nyangka ya Mbak Mona ya bakalan lahir Letini AE gitu. Jadi sebelumnya memang saya ibu rumah tangga biasa, tapi di balik itu juga bisnis. Jadi ada bisnis apa namanya, skincare kayak seperti itu. Nah, skincare pokoknya kesehatan seperti itulah. Juga emas juga logam mulia. Nah,
0: wow. Orang kaya ya.
1: Amin. Amin.
0: Amin, amin. Terus
1: nah, dari apa namanya bisnis kecantikan itu kan kita kan ada namanya semacam apa namanya kayak pendampingan seperti itu,
0: pendampingan
1: UMKM. Offline. Bukan, pengusaha.
0: Oh, pengusaha iya benar.
1: Nah, pendampingan offline di situ banyak sekali saya dapat ilmu bisnis. Jadi banyak sekali saya dapat ilmu bisnis, terus teman-teman baru yang enggak hanya dari Madiun, dari Indonesia, jadi luar luar kota banyak sekali. Nah, suatu ketika berawal dari bulan Oktober 2025 kemarin. Nah, itu ada salah satu teman saya yang dari bisnis saya itu. Beliau orang Pemalang. Beliau mau berangkat umroh. Nah, ceritanya beliau mau berangkat umroh, terus WA saya, Mbak Tini, saya beli sambal pecel dong, kayak gitu. Waktu itu saya belum bikin Letini AE, dia belum bikin. Terus akhirnya, oh iya Bu, saya langsung bilang, iya Bu, siap, saya gitu. Padahal Sebelumnya juga kalau ada teman beli, teman pesen sambal itu saya belikan.
0: Oke.
1: Nah, terus akhirnya waktu beliau bilang itu, terus saya berpikir kalau ini saya belikan berarti saya nggak akan bertumbuh, saya nggak akan belajar. Dari situ, bismillah, bermodal YouTube, bermodal Google, bermodal Cookpad, nulis resepnya, nulis resep. Terus selain itu juga tanya temen yang biasa bikin sambel. Akhirnya dikasih resepnya. Oh, bikin awalnya bikin 1 kilo aja. Itu resepnya berapa kayak gitu. Akhirnya saya tiru, saya modifikasi sendiri dengan yang biasa saya buat. Akhirnya perdana bikin sambel pecel itu langsung ada orderan itu. Saya bikinkan itu. Di situ awal banget, Mbak Mona. Jadi dari kemasan semuanya itu masih ala kadarnya kayak gitu. Nah, dari konsumen pertama saya itu begitu nyampe banyak sekali, kan saya banyak sekali masukan. Jadi review, memang saya setelah saya kirim, saya kabari, terus saya tanya sudah dicoba apa belum, seperti itu. Akhirnya dari situ saya minta feedbacknya, baik dari rasa, tekstur, terus kemasan. Akhirnya dari situ mulai berjalan banyak sekali masukan, Mbak, kurang ini, kurang ini. Nah, dari situ saya belajar. Sampai akhirnya menemukan satu resep sambal ini yang benar-benar udah paten gitu.
0: Nah, banyak orang suka juga gitu ya. Akhirnya dari situ berawallah, oh kayaknya banyak orang suka, dilanjut gitu ya.
1: Iya, lanjut.
0: Jadi ini boleh dibilang awalannya adalah tantangan ya, menantang diri sendiri gitu ya.
1: Betul.
0: Kalau biasanya orang pesen ya udah dibeliin aja langsung kirim. Coba deh ini kalau berhasil bisa jadi calon usaha gitu ya. Dulu kan pertama bilangnya calon dulu, walaupun sekarang sudah benar-benar jadi pengusaha pecel gitu kan.
1: Amin,
0: ya. Di bulan Oktober berarti waktu itu ya. Oktober. Di bulan Oktober itu pesennya berapa kilo, teman?
1: Di awal itu pesan 1 kilo.
0: Oh, 1 kilo. Jadi boleh lah ya buat awal mula dan ternyata seneng gitu. Wah, luar biasa. Ini kalau ngomongin masalah pecel, ya namanya produk pecel, terus resep pecel, kalau di Madiun mah kayak kotanya gitu ya, semua orang tahu gitu. Tapi kalau saya bertanya, bedanya apa sih pecel ini dengan sambal pecel yang lain, tuh ada resep khusus nggak atau resep rahasia gitu?
1: Oh ya, kalau dari resep mungkin banyak samanya ya, Mbak Mona ya, banyak samanya. Tapi yang di sini tuh dari cerita yang awal tadi, yang pertama tadi itu saya masih belum punya brand kan, pokoknya bikin sambal pecel. Tapi sebelum dikirim, saya nanya suami nih, kira-kira mau dikasih nama apa ya? Jadi bikin stiker itu dadakan. Akhirnya awalnya mau saya buat Butini gitu.
0: Oh,
1: terus
0: Butini.
1: Saran suami, oh jangan Bu, karena banyak gitu. Terus Google itu kan banyak sekali muncul. Nah, akhirnya muncullah nama Le Tini ini. Le, dari suami.
0: Oh, Le itu kalau bahasa Jawa nih, teman perut bule ya?
1: Ya, kecil.
0: Jadi bule kecil ya.
1: Anak paling kecil.
0: Anak
1: saya.
0: Anak paling kecil, bule atau tante lah gitu kan.
1: Iya,
0: ya. Tetapi betul, karena memang kita hidup di Jawa, jadi akhirnya Le Tini. Dari nama sendiri.
1: Iya, dari nama sendiri.
0: Wow, keren ya.
1: Terus AE itu memang kan Madiun,
0: Madiun
1: ya.
0: Madiun.
1: Dari Madiun, terus dari nama Le Tini ini ya. Ini akhirnya saya ingin mengangkat selain Madiunnya. Kalau Madiun pecel Madiun itu kan orang sudah pasti tahu ya, dan banyak sekali pilihan orang mau beli di mana.
0: Oke.
1: Kayak pecel. Nah, kalau di Le Tini A ini sebenarnya punya dua arti saya bikin gitu. Yang pertama AE itu memang Madiun ya. Saya ingin mengangkat Madiun. Terus yang kedua itu Le Tini AE itu sebenarnya soft selling saya. Jadi kalau orang ingat Madiun mau beli sambal pecel, terus kenalnya Mbak Tini gitu. Oh ya udahlah, belinya di Le Tini AE gitu.
0: Oh, AE-nya tuh AE gitu ya. Wes beli di Mbak Tini aja gitu kalau dalam bahasa Indonesia gitu ya. Jadi sambal pecel Le Tini AE, AE ya Madiun dan AE aja gitu ya.
1: Sedikit keren, memaksa harus Tini gitu.
0: Pokoknya nama Tininya harus ada karena memang ini brand ya.
1: Iya.
0: Brand. Jadi akhirnya sejak 6 bulan yang lalu ya. Tepatnya di bulan Oktober ini, sambal pecel Le Tini AE atau AE ini sudah beredar luas. Wes, luar biasa. Ini memang kalau mulai merintis, apalagi ini ya, sambal yang sudah sudah istilahnya kalau di Madiun sudah banyak orang yang jual juga itu, mm-hmm, ada tantangan tersendiri nggak sih, Letini, jadinya ngomong Letini, Kak Tini, yeah. Dalam arti gini ya, mm-hmm, kan harus benar-benar ini ya, apa, ngebut gitu ya, yeah, karena memang sambal pecel di Madiun banyak, nah gimana ini?
1: Mm-hmm. Nah kalau bagi saya sendiri sih, dari banyaknya brand sambal pecel ya, mm-hmm, bukan menjadi sebuah apa ya kompetitor bagi saya, enggak, mm-hmm, justru di sini ibaratnya marketnya udah ada gitu,
0: okay,
1: marketnya udah ada, tinggal saya ngangkat Letininya ini, mm-hmm, terus selain itu juga dari produknya, mm-hmm, mungkin yang berbeda sambal pecel Letini ini dari produk sambal pecel lainnya itu memang yang produknya Letini ini adalah fresh, homemade, mm-hmm, jadi dibuat ketika ada pesan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi fresh, jadi dari fresh ini akan terjamin dari segi kualitas, rasa. Mm-hmm. Karena beberapa kali nemuin cerita dari teman ketika beli oleh-oleh Madiun sambal pecel, mm-hmm, itu ada yang nemu rasanya kurang pas gitu. Okay. Mm-hmm. Nah dari situ saya ingin ngangkat Letininya, kalau pecel orang sudah pasti kenal ya. Saya ingin ngangkat Letininya. Selain itu juga kalau dari produksinya sendiri, spesialnya sambal pecel Letini ini adalah 100% gula aren, Kak.
0: Oh, mm-mm, jadi kan memang kalau sebentar, kalau boleh tahu bahan dasar ya, mm-mm, bahan dasar dari pecel itu apa sih? Kacang.
1: Kacang.
0: Terus
1: gula merah, cabai, daun jeruk, mm-mm, garam. Mm-mm. Asam Jawa. Tapi itu juga apa namanya? Selera ya.
0: Selera. Ada yang iya, ada yang enggak gitu.
1: Ada yang enggak. Terus sama bawang putih.
0: Bawang putih sama itu tadi gula aren ya?
1: Iya.
0: Gula aren. Ada ya mungkin sambal pecel yang pakai gula putih itu ada?
1: Ada, karena kalau bikin sambal pecel pakai gula putih itu teksturnya akan lebih kering.
0: Oke.
1: Okay. Lebih kering, lebih awet. Nah, ciri khas di Letini ini adalah sambal pecelnya itu basah, karamelize, mm-hmm, karena memang dari 100% gula aren.
0: Uh-huh.
1: Dan ini kenapa saya memang pakai 100% gula aren itu mendukung teman-teman yang memang apa ya?
0: Jualan.
1: Enggak, membatasi gula putih.
0: Oh,
1: banyak sekali teman-teman saya itu yang sudah enggak konsumsi gula putih.
0: Banyak yang istilahnya kalau dalam ini kan dalam kesehatan tuh orang yang diabetes kayak gitu kan, membatasi gula putih, membatasi yang manis-manis gitu ya. Jadi dari alam gula aren gula itu aren sendiri ya.
1: Yeah.
0: Wah, berarti teksturnya tuh yang lembut ya berarti ya?
1: Iya. Yeah. Kalau diseduh itu apa ya? Karamelize terus apa ya? Beda lah.
0: Beda ya.
1: Beda.
0: Wow, keren banget. Karena memang banyak orang yang mengatakan bahwa sambal pecel itu sebenarnya di Indonesia banyak. Khasnya setiap daerah tuh ada gitu ya. Walaupun orang mengenal yang namanya sambal pecel pasti dari Madiun gitu ya. Tapi ada yang dari dari Surabaya, dari mana-mana. Pecel-pecel itu kan beda-beda ya pasti bumbu-bumbunya. Tapi kalau dari Madiun ya basicnya seperti itu, walaupun ada beberapa yang ganti seperti gula aren atau gula putih gitu ya, Kak ya. Wah, keren. Tantangannya juga luar biasa untuk share. Ini yang pertama kali tadi kan ada yang pesan. Terus next selanjutnya kakak nawarin ke siapa nih? Untuk orang lebih mengenal produk kakak gitu.
1: Selama ini sampai hari ini masih hanya via WA, Kak.
0: Oke.
1: Jadi via WA, terus setelah itu saya bikin TikTok-nya khusus Letini ini aja. Jadi semua produk, terus apa ya namanya, konten-konten kayak gitu. Karena semuanya masih sendiri.
0: Oke.
1: Bikin sendiri, tapi bersyukur banget sekarang ada ChatGPT. Jadi dibantu sekali mulai dari copywriting, flyer, itu udah nggak usah perlu mikir dan menghabiskan banyak waktu ya.
0: Oke.
1: Karena dibantu ChatGPT. Terus untuk pemasaran hanya baru via WA aja, dan pembelinya memang masih teman-teman yang sudah ada di kontak WA. Itu rata-rata memang untuk oleh-oleh.
0: Oke.
1: Okay. Oleh-oleh buah tangan seperti itu. Jadi ketika ada tamu dari luar kota gitu, ingat Mbak Tini, ya udah langsung Mbak pesen sambal pecel kayak gitu.
0: Oke. Okay. Luar biasa ya. Jadi dari teman ke teman sampai akhirnya sekarang banyak orang yang mencicipi sambal pecel Letini Ai itu tadi ya, teman Pro 2 ya. Ini tadi kan kakak bilang bahwa ini dadakan. Wih, kayak tahu ya.
1: Iya, tahu dari goreng dadakan.
0: Kalau ini sambal pecel dibuat dadakan gitu ya. Dan berarti kan tak ketahannya bagaimana nih, Kak? Ada mungkin beberapa yang sambal pecel itu dikasih pengawet sehingga panjang. Nah, kalau di tempatnya Lektini gimana nih?
1: Kalau di Lektini AI ini sambal pecelnya 100% tanpa bahan pengawet. Mm-hmm. Terus juga diprosesnya nggak pakai minyak ya kak ya. Mm-hmm. Karena diproses digoreng di wajan tanah.
0: Oh,
1: kayak gitu.
0: Kayak disangrai gitu bukan? Mm,
1: betul. Okay. Dari kacangnya, dari cabenya, semua bahan-bahannya itu disangrai. Jadi ini sudah menjadi pengawet. Pengawet alami ya, untuk tahan lebih lama. Mm-hmm. Dan untuk trialnya sampai tahan berapa lama sih? Kalau dari cerita rata-rata sambal pecel itu kan 3-6 bulan ya. Yeah. Kalau masuk kulkas. Mm-hmm. Kemungkinan sama, tapi karena Lektini Ain ini kan bikinnya fresh ya. Mm-hmm. Jadi ketika fresh dikonsumsi habis, order pesen lagi. Mm-hmm. Kayak gitu. Jadi belum pernah nyoba, belum nyoba sih ketahanannya sampai berapa. Mm-hmm. Lama, tapi insya Allah 3 bulan aman.
0: 3 bulan aman. Aman. Itu kalau di kulkas ya. Mm-hmm. Kalau di suhu ruangan?
1: Suhu ruangan aman juga. Yang
0: aman ya.
1: Di wadah tertutup.
0: Oke, 2-3 bulan lah ya.
1: Iya.
0: Jadi karena memang ini fresh gitu ya teman. Mm-hmm. Pro 2 sehingga langsung makan aja biar habis. Mm-hmm. Nanti pesen lagi.
1: Iya, betul.
0: Tapi paling tidak kalau sampai 1 bulan lebih. Mm-hmm. Kita mau kirim ke luar Madiun pun juga masih bisa gitu ya.
1: Bisa.
0: Oke deh, teman Pro 2. Nanti aku mau tanya-tanya lagi karena pertanyaannya masih banyak banget nih di sini.
1: Siap.
0: Selain itu juga buat teman Pro 2 yang mau tanya-tanya boleh di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun, boleh silakan yang mau tanya-tanya sama Kakak Tini ya, yang punya brand sambal pecelek Tini AE di Muda Kreatif.
2: Dalam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan kini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama Mona di sini dan juga ada Kakak Tini ya. Kakak Tini Luciana yang punya produk sambal pecel Tini Ai nih, teman Pro 2 ya. Kita masih ada di Muda Kreatif gitu ya. Ada beberapa yang sudah masuk di 0811-369-7755 ataupun melalui YouTube channel kita. Udah banyak banget nih Kak Tini,
1: Masya Allah,
0: yang tanya-tanya ya. Tapi aku masih mau penasaran dulu nih, teman-teman dua ya. Ini kan Kak Tini, sambelnya itu ada beberapa ini ya, beberapa packaging kah atau cuma satu aja untuk ukurannya?
1: Untuk ukurannya dari ada 150 gram itu sama standing pots kayak gini. Terus kalau yang ini itu 250 gram.
0: Okay.
1: Terus ada 1 kilo. Tapi custom juga Kak. Jadi by request. Misal pesan 2 kilo langsung jadiin 1 juga enggak apa-apa.
0: Oh, jadi ini Kakak kan langsung digoreng dadakan. Berarti enggak ada stok beberapa gitu nggak ada ya?
1: Kalau, ada.
0: Oh ada.
1: Bikin juga.
0: Bikin jadi juga.
1: Buat jaga-jaga teman-teman gitu. Biasanya yang beli itu kan wali murid gitu. Okay. Ya. Mama minta tolong bawain kayak gitu. Nah itu udah ready barangnya.
0: Udah ready ya. Jadi ada beberapa ukuran 250, 500, 1 kilo ya?
1: 1 kilo.
0: 1 kilo nih teman Pro 2 ya. Tetapi yang selalu ready itu yang 250 ya?
1: Iya 250.
0: Dan itu kan pouch gitu ya? Terus ada label di situ. Ini kebanyakan orang kalau ngelihat lebih cenderung ke AN-nya ya.
1: Iya.
0: Kenapa nggak yang Tini-nya gitu?
1: Sebenarnya hampir sama sih antara Lek Tini dan AE-nya. Hanya kenapa AE-nya saya buat lebih besar sedikit itu biar menonjol aja Madiun-nya gitu.
0: Oh, Madiun-nya ya. Karena pecel banyak, ini loh asli Madiun, tapi punyanya Lek Tini gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi gitu nih teman Pro 2. Kalau harganya berapa nih?
1: Kak untuk Tini? Harga saat ini ya Kak ya, saya menyesuaikan. Mungkin kalau untuk yang sudah produsen yang besar, mungkin bisa kasih harga di bawahnya. Tapi karena saya pemula banget ini, jadi belanjanya juga masih di toko-toko terdekat seperti itu. Jadi untuk harga saya menyesuaikan harga. Harga kacang harga cabai seperti itu.
0: Oh, jadi nggak belum tetap ya, tergantung harga bahan bakunya ya.
1: Harga bahan baku, tapi sejak Lebaran kemarin sampai hari ini saya masih pakai harga yang tetap per kilo itu 90.000.
0: Per kilo 90.000. Tapi kalau ada yang pesan setengah kilo berapa berarti? 45.000. Enggak, beda. Ya. 45.000.
1: Tetap saya buat sama.
0: Oke. Kalau 250 itu berarti
1: 22.500
0: gitu nih. Udah gak usah ngulek, gak usah apa. Tapi biasanya kalau produk kayak gini tuh ada yang bilang enakan diulek, tapi enak juga di blender. Nah, tapi kalau banyak kan gak mungkin ngulek ya kita. Kalau Kak Tini gimana nih?
1: Kalau dari saya sampai hari ini proses dibantu proses giling. Tapi setelah itu untuk mencampurnya biar rata itu ya, dan ada sentuhan Lek Tininya itu tetap diulek.
0: Diulek ya.
1: Jadi habis digiling itu tetap diulek lagi.
0: Oh, biar lembut ya.
1: Baru di packaging ya.
0: Okay. Jadi emang benar, karena yang namanya giling karena pakai mesin kan kita gak tahu ada yang udah lembut ada belum. Jadi tetap diulek agar sentuhan dari Lek Tininya ini tetap berasa gitu ya, teman Pro 2. Luar biasa nih. Oke deh. Terus ada lagi yang bilang bahwa yang namanya media sosial ini juga bisa menjadi pembuka rezeki ya. Seperti Kakak bilang tadi, Kakak itu masuk ke TikTok ya. Nah, kebanyakan dulu kan dari teman-teman di WA. Nah, sekarang gimana nih dengan adanya media sosial yang sudah Kakak jalani seperti TikTok mungkin ya. Ini lebih banyak lagi nggak untuk pembelinya?
1: Kalau untuk sampai hari ini di TikTok itu masih sebagai konten aja, jadi belum mendalami TikToknya, belum live dan lain sebagainya. Kayak gitu, mungkin nanti kedepannya juga akan bisa belajar live via TikTok dan di situ tentunya dibaliknya juga benar-benar mempersiapkan SDM-nya ya Kak ya. Kalau tiba-tiba orderan membludak dari TikTok, udah ada ini SDM-nya.
0: Oh, jadi sekarang masih sendiri ya?
1: Masih sendiri.
0: Belum dibantu sama mungkin ada pekerja lain, belum ya?
1: Belum.
0: Jadi benar-benar ini dari tangannya Lek Tini sendiri. Nanti kalau kita pengen coba, itu biasanya ada ke rumah atau cukup WA aja?
1: cukup WA aja. Nanti kalau deket rumah itu kan biasanya COD. Tapi kalau area Kota Madiun itu bisa pakai GoSend. Terus bisa juga pakai via ekspedisi. Nah, kalau ke luar negeri untuk saat ini pakai AAN Express.
0: Oh, ada yang sampai luar negeri? Pecelnya udah nyampe, sebentar. Pecelnya itu sudah nyampe mana aja, Kak Tini?
1: Alhamdulillah baru sampai Hong Kong.
0: Hong Kong. Jauh banget loh. Kok bisa dapat pesanan dari Hong Kong?
1: Itu tetangga, jadi tetangga bekerja di sana. Terus biasa kalau merantau itu kan pasti kangen banget nih makanan rumahan kayak gitu. Nah, akhirnya minta dibikin
0: ke Hong Kong ya. Kalau di Indonesia udah kemana aja selain Madiun? Terus Madiun kota, Madiun kabupaten ya. Terus mana lagi?
1: Ya, alhamdulillah Madiun sudah beberapa kota disinggahi oleh Lek Tini. Tapi orangnya belum singgah. Mulai dari Jogja, Bogor, Jakarta, Palembang, Jambi, Balikpapan, Ponorogo, Lamongan, Sidoarjo itu alhamdulillah sudah disinggahi.
0: Wah, luar biasa. Baru 6 bulan tapi udah jalan-jalan loh, se-Indonesia dan juga luar negeri sampai ke Hong Kong. Itu luar biasa banget gitu ya. Yang pastinya juga pengennya next bikin cabang ya atau toko lah. Toko dulu lah. Karena selama ini baru offline ya. Offline-nya masih belum gitu atau tokonya masih belum. Nah. Oke. Kita ada yang masuk, kita baca ya Kak Tini yang ada di 0811-369-7755. Bagus banget loh Lek Tini, aku jarang banget sekarang ada Lek, biasanya Tante. Oh iya bener. Itu makanya biar makin terkiang-ngiang ya.
1: Betul sekali.
0: Lek Tini gitu ya. Iya, biasanya kalau anak-anak zaman sekarang kan Tante. Ya. Jarang banget Lek, bule gitu kan jarang gitu ya. Sehingga Lek Tini ini pengen menonjolkan Madiunnya gitu ya. Sukses buat Mbak Tini katanya. Amin. Gitu ya. Terus pecelnya ini lebih ke asin, manis, gurih atau kayak gimana? Iya, itu aja pertanyaannya. Gimana nih?
1: Oke, izin menjawab ya Kak Mona ya. Jadi dari resepnya sambal Lek Tini ini, memang ini ciri khasnya Madiun ya. Itu nggak suka manis.
0: Iya.
1: Gak suka manis, lebih suka ke gurih, tapi tidak terlalu asin banget. Jadi saya mengambil dari semuanya itu. Jadi manisnya pas, untuk keasinannya juga pas, dan juga gurihnya ini. Nah, gurihnya ini kan dari sangrainya ini. Nah, ini gurih, terus manisnya memang saya ambil yang sehat, jadi pakai 100% gula aren. Terus untuk asinnya memang saya sendiri mengurangi asin. Jadi dari sekian banyak yang order, yang pesan itu kan saya tanyain feedbacknya, saya tanyain reviewnya. Itu pernah Kak, beberapa kali tuh saya bikin keasinan katanya kayak gitu. Nah, itu akhirnya dari situ R&D resep lagi. Mungkin gramasinya dikurangin. Nah, dari situ akhirnya nemu resep yang settle.
0: Dari kunci deh.
1: Manisnya pas, asinnya pas, seperti itu.
0: Berapa kali nih sempat percobaan sampai akhirnya sudah mengunci resep?
1: Berapa ya? Mungkin 3 bulanan sepertinya.
0: 3 bulanan. Karena memang 3 bulan ini kan pasti pengen review beberapa orang ya, sampai akhirnya mengunci resepnya udah pas nih, udah paten ini gitu ya, teman Pro 2. Karena benar yang namanya kuliner apalagi lidah orang kan beda-beda kesukaannya gitu ya. Kalau nurutin semuanya pusing yang jual.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya sudah dapat menu atau resep yang pas di 3 bulan ya, 3 bulan. Oke deh, teman Pro 2. Terus ada lagi di YouTube channel RRI Madiun dari Agus katanya, Kak, bedanya sambal pecel kakak dibandingkan lainnya apa? Oh, tadi udah ya. Mungkin sedikit diulangin tapi dikit aja deh Kak, bedanya apa dari gulanya tadi ya?
1: Iya, yang pertama dari gulanya, sambal pecel Lek Tini ini yang 100% gula aren. Terus yang kedua diproses tanpa minyak, jadi digoreng di wajan tanah atau kereweng itu. Jadi insya Allah lebih sehat. Terus yang ketiga dibikinnya fresh.
0: Fresh banget gitu ya. Oke, homemade langsung fresh gitu ya. Terus ada lagi Letini namanya keren membumi sekali katanya.
1: Ini ya, banyak tadi, sekali yang namanya Tini itu.
0: Dari tadi orang-orang pada ini, pada ini ya penasaran dengan nama Letini ini sendiri ternyata membumi dan jadi keinget terus. Dari Dana, oke, sambal pecel jika kelamaan disimpan biasanya agak tengik kan kak, gimana ya biar nggak kejadian seperti itu?
1: Nah ini dari awalnya mungkin pemilihan kacang tanahnya dulu ya. Ketika beli itu memang kalau pilih ada yang super yang bagus, pilih yang super yang bagus kayak gitu. Nah itu terus jadi prosesnya itu tadi penggorengan di tanpa minyak ini tengiknya itu meminimalisir. Jadi lebih tahan lama lah kalau pakai disangrai gitu. Beda dengan minyak goreng, nanti kalau minyak goreng itu kan mungkin nanti tengiknya bisa dari minyaknya seperti itu. Nah tipsnya mungkin buat teman-teman yang mau bikin sambal pecel sendiri itu lebih baik gorengnya tanpa minyak.
0: Oke, jadi gorengnya mendingan tanpa minyak atau disangrai aja gitu ya. Oke. Terus ada lagi ini dari Dana Oke. Oh, ini Dana Oke sama loh pertanyaannya. Level kepedesannya bisa diatur nggak sih kak jika dipesan? Sama pertanyaan dari mana tadi aku sebentar. Ada kok pertanyaan. Oh, ini dari Al Husna Dana Suara. Pernah berpikir untuk berinovasi dengan rasa nggak? Contohnya sambal dikasih level-level gitu. Anak muda sekarang kan suka pedes. Nah, pedes. Ini pertanyaan yang sama nih. Dari Al Husna sama Dana Oke nih. Level kepedesannya gimana nih, Kak?
1: Oke, untuk saat ini sambal pecel Letini A itu ada 3 varian level kepedasan. Satu tidak pedas atau sumer ya. Orang Madiun bilangnya sumer, terus yang kedua level pedas, terus yang ketiga level pedas banget. Tapi di sini nanti karena lagi-lagi homemade ya, bisa WA request kepedasan, tapi tentunya untuk harga nanti menyesuaikan.
0: Oke. Jadi kepedasannya bisa di request ya?
1: Ya, bisa di request.
0: Tapi dari kakak sendiri pernah nggak berpikir inovasi? Kayaknya anak muda sekarang suka yang level-level kan? Mie pakai level gitu, terus sambal pecel pakai level gitu nggak? Pernah kepikiran itu nggak?
1: Sampai hari ini sih berpikirnya di level varian itu tadi, nggak pedes sama pedes banget.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau misal mau request lebih pedes lagi, bisa aja gitu kan?
0: Oke.
1: Okay. Nah, karena chatnya langsung sama ownernya langsung.
0: Jadi nggak tanggung-tanggung, nggak kemana-mana, langsung ke ownernya langsung. Yeah. Pengen yang pedes banget, yang ya sedang gitu ya, sedang atau kalau bahasa kita sumer gitu ya, sumer atau yang nggak pedes sama sekali. Jadi nggak pedes sama sekali ada?
1: Bisa dibuatkan.
0: Oh, bisa dibuatkan. Oh, enak nih anak-anak kecil jadi bisa ngerasain kan selama ini pecel apa deh, anak kecil nggak bisa ngerasain di sambal pecel ini ada ya teman Pro 2 ya. Terus dari Aminarsi, Slate ini apakah juga buka outlet nasi pecel? Ini bukan lagi sambal pecel, nasi pecel. Belum ya sejauh
1: belum,
0: ini?
1: Belum.
0: Tapi ada nggak mungkin beberapa orang yang jualan pecel itu ke Kak Tini?
1: Maksudnya sudah yang sudah jualan pecel
0: yang
1: gitu.
0: Sudah jualan pecel terus sambal pecelnya tuh dari Kak Tini gitu?
1: Belum
0: ya. Oke, okay.
1: Tapi sharingnya itu sama orang-orang yang jual pecel gitu.
0: Oh, malahan ya. Oke,
1: Mbak, sambalmu gimana gitu.
0: Jadi luar biasanya masih ada komunikasi dengan orang-orang yang jualan nasi pecel ya. Siapa tahu next nggak cuma sambal pecel, jadi bisa bikin rumah makan nasi pecel Letini gitu ya.
1: Amin.
0: Terus dari Aminarsis masih ya, sambalnya bisa dikirim ke luar pulau nggak Letini?
1: Bisa banget.
0: Pokoknya requestnya apa aja dijabanin ya. Gitu. Jadi apa aja boleh, request kepedasan, request mau dikirim kemana boleh gitu ya. Dari Putri Salsabila Sunarja katanya, Kak Tini, menurut kakak bagaimana dengan persaingan bisnis kuliner di Madiun?
1: Kalau bagi saya ya mengikuti perkembangan ya kak ya. Sekarang memang kuliner Madiun sendiri, kalau malam keluar itu udah di mana-mana kuliner semua. Tapi bagi saya disinilah tempat kita bertumbuh. Kalau kita nggak menyesuaikan dengan keadaan yang saat ini ya, artinya kita mati gitu ya. Jadi bagi saya itu bukan lagi persaingan atau apa tantangan, tapi juga teman bertumbuh. Jadi sering ngumpul komunitas kayak gini UMKM ya. Jadi ketika ngumpul teman-teman UMKM itu akhirnya saya banyak belajar, banyak bertumbuh di situ. Dari produk, dari kemasan itu saya banyak belajar dari beliau-beliau yang udah lebih dulu di dunia kuliner.
0: Oke, jadi istilahnya kalau persaingannya itu persaingan sehat ya, saling mendukung satu sama lain. Yang namanya rezeki pasti
1: nggak akan tertukar.
0: Gitu. Jadi bukan persaingan yang itu pecel gimana ya, nggak mungkin gitu ya. Jadi persaingannya luar biasa karena memang ada komunitas juga ya Kak ini ya. Itu ya teman Pro 2. Terus dari Aura Aira, Putri Sasabila, udah ya. Terus Aura Aira, saking banyaknya bingung nih. Untuk sambal pecel jenis kacangnya seperti apa nih Kak? Kacang jenis khusus atau jenis kacang pada umumnya? Ini sama pertanyaan dengan Ahmad Putra Idris, katanya produk kakak ini kacangnya ada campurannya enggak? Campuran katanya.
1: Yeah.
0: Gimana nih Kak untuk masalah perkacangan? Karena ini kan bahan baku utama.
1: Kacang, ya. Saya juga dengar sendiri sih Kak ya, kalau ada yang bilang sambal pecelnya itu ada yang dicampurin bahan yang lain kayak gitu ya. Tapi insya Allah kalau di Lektinia ini 100% kacang, kacang tanah ya. Terus untuk pemilihan bahan juga mungkin nanti kalau sudah di level produksi yang lebih banyak, mungkin nanti akan nyari supplier.
0: Oke.
1: Jadi untuk kualitas itu kan stabil ya. Kalau sampai hari ini karena Lektinia juga baru bertumbuh ya, jadi beli bahannya itu masih juga di toko-toko terdekat kayak gitu, menyesuaikan. Jadi tetap pilih kualitas yang terbaik. Misalkan ada dua pilihan nih, yang di toko ya harga biasa ataukah yang kacang tuban yang bagus itu. Nah tentunya ya pilih yang kualitas yang bagus.
0: Yang bagus gitu ya, karena itu menentukan rasa juga.
1: Betul
0: ya
1: sekali.
0: Kak Tini ya, ini kalau boleh dibilang dalam satu hari gitu ya, ini Kak Tini ini bisa memproduksi sambal pecel berapa kilo?
1: Kalau dibuat harian ya,
0: iya.
1: Misal dibuat harian itu 3 kilo satu
0: 3
1: produksi.
0: Kilo satu produksi ya. Paling banyak selama 6 bulan ini bisa berapa kilo?
1: Enggak ngitung sih,
0: Kak. Enggak ngitung ya.
1: Kayaknya banyak sekali nih. Produksi 3 kilo kayak
0: karena
1: gitu.
0: Oktober ini kan ngelewatin hari raya juga kan.
1: Betul sekali. Nah, ini kan lebaran kemarin itu perdana Lektiniae Masya Allah bikin hampers, Kak.
0: Wow.
1: Hampers paket pecelan. Jadi selain sambal pecel ini, alhamdulillah dari satu produk itu lahir produk-produk pecelan lainnya. Mulai dari serundeng kelapa, kering tempe, terus apa namanya rempeyek kayak gitu. Nah itu munculnya juga sama, polanya sama kayak yang sambal pecel ini. By request orang beli dulu baru dibuatkan.
0: Jadi luar biasanya ini nggak cuma sambal pecel, pernak perniknya pun juga dijual ya. Serundeng juga, peyek juga, terus apa lagi?
1: Serundeng, peyek, terus kering tempe.
0: Kering tempe.
1: Tapi yang kering tempe kacang teri yang cocok untuk teri.
0: Nasi kuning. Oke. Okay. Ini bahkan ini di meja kayaknya ada yang manis-manis juga nih.
1: Betul sekali, madu mangsa. Ini best seller juga Kak best sekarang.
0: Wah, ini lebaran nih, ini kayaknya lebaran semua nih.
1: Saya kiranya boomingnya itu hanya pas lebaran ya madu mangsa, tapi ternyata sampai hari itu ada loh.
0: Oh, banyak.
1: Ada, tetap produksi saya.
0: Itu madu kalau madu mangsa harganya berapa segitu?
1: 80.000
0: satu kilo. 80.000 satu kilo. Luar biasa ya. Dari request orang aja bisa jadi cuan loh.
1: Nah, betul sekali.
0: Keren. Pokoknya ambil aja, ada kesempatan ambil. Gitu ya Kak Tini ya. Terus dari siapa nih tadi, di Madiun persaingan sambal pecel luar biasa, bagaimana strategi marketingnya? Wah ini gimana nih?
1: Untuk yang pertama, lagi-lagi saya tidak sedang bersaing dengan siapapun ya. Tapi saya lebih ke bersaing dengan diri saya sendiri. Jadi menantang diri saya sendiri untuk bertumbuh dan berkarya di sini. Jadi memang tujuan utamanya bukan jualan. Tapi bukan jualan gitu loh. Jadi lebih ke apa ya, kita meskipun ibu rumah tangga hanya dari rumah, tapi kita tetap bisa berkarya dengan versi terbaik kita, dengan passion kita kayak gitu. Nah cuan itu nanti bonusnya.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi persaingan itu adalah sebagai alat atau wadah untuk kita bertumbuh. Seperti itu.
0: Wah, keren ya. Jadi apa ya, yang penting adalah kita tuh bersyukur dengan apapun yang udah Tuhan kasih sama kita gitu ya. Tapi terus berusaha untuk jadi yang terbaik itu tadi, yaitu bertumbuh, berkembang, berkembang, berkembang terus. Jadi kalau orang Kak Tini mau dong cobain bikinin contoh ya, contoh lain jadah-jadah, bikinin aja.
1: Nah itu saya mau bikin Kak Wana. Jadi saya tuh
0: ya
1: lagi
0: kan? Ya kan, udah kebaca ya.
1: Saya tuh gini Kak, dari kemarin itu pengen bikin wajik yang daun pandan itu loh.
0: Oke, iya iya.
1: Nah, itu sudah
0: sudah mulai.
1: Sudah mulai posting kayak gini. Kalau saya bikin ini gimana ya? Tes ombak kayak gitu lah. Tapi tetap nanti langsung eksekusi hasil jadi posting gitu aja.
0: Luar biasa, pantang menyerah mah semuanya kalau bisa. Ini memang ini ya, dari dulu tuh suka di dapur ya,
1: Kak Dina? Enggak, sekali enggak.
0: Kok bisa?
1: Nah itu tadi saya juga nggak tahu Kak Mona. Jadi kalau dibilang pintar masak juga nggak, terus masaknya ya itu-itu aja. Jadi hanya bermodal bismillah belajar, buka YouTube, buka Cookmate, nulis resep, eksekusi, terus evaluasi, itu aja.
0: Wow, luar biasa ya. Jadi emang benar-benar bukan sebagai hobi tapi bisa menjadi sumber rezeki, iya kan?
1: Amin.
0: Berbekal dari yaitu tadi, pokoknya wani maju sek lah.
1: Iya.
0: Pasti ada jalannya gitu ya Kak Tini.
1: Dan
0: ya,
1: tetap yang pertama berdoa itu setiap hari dipertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang support. Apapun nanti misal hasilnya nggak sesuai ekspektasi ya, misal produknya itu rasanya kurang pas, tapi ketika kita apa ya, menanyakan dengan yang baik, aura yang baik itu nyampe gitu loh energinya.
0: Betul, betul,
1: dan
0: betul.
1: Akhirnya orang yang komplain itu bukannya marah,
0: tapi memberi masukan gitu
1: akhirnya
0: ya.
1: Malah saling ngasih masukan kayak gitu. Nah itu untuk semua konsumen saya yang udah beli sambel dan produk, semua produk di Tini Ais, saya mau ngucapin terima kasih karena sudah menjadi teman saya, benar-benar bertumbuh di sini.
0: Alhamdulillah, luar biasa banget nih teman Pro 2 ya. Ada lagi dari Agus, katanya maju terus Lek Tini, sangat menginspirasi gitu ya. Lek Tini kreatif sekali, semuanya pada dijual soalnya.
1: Pokoknya jadi cuan ya.
0: Pokoknya jadi cuan. Semoga makin maju usahanya. Amin. Terus selain olahan sambal, apakah ada olahan lain? Tadi barusan cerita ya, banyak banget ya olahannya ya teman Pro 2, seperti ini tadi yang terbaru adalah wajik pandan itu tadi ya.
1: Tapi belum buat Kak.
0: Tapi belum buat ya. Masih cek ombak gitu ya. Terus ada madu mongso, ada kering serundeng, kering tempe, teri, banyak banget. Tapi tetap sambal pecelnya jalan terus ya.
1: Iya, ikon utamanya tetap sambal pecelnya.
0: Betul. Oke deh. Kak Tini, kalau aku boleh tanya sama Kak Tini, menurut Kak Tini arti kesuksesan itu seperti apa sih dari kacamata Kak Tini?
1: Kalau dari saya sendiri, kesuksesan itu bukan hanya soal uang ya. Bukan soal uang, tapi kita lebih kepada bisa memanage diri kita sendiri. Artinya waktu kita benar-benar produktif, waktu kita bermanfaat, terus kita juga tidak meninggalkan fitrah kita sebagai seorang perempuan kan ya, memang di rumah ya. Memang di rumah, tapi kita tetap bisa berkarya dan bermimpi, mewujudkan impian kita. Dan harapannya Lek Tini Ain ini jalan-jalannya gak sampai Hongkong aja, tapi sampai Mekah Madinah juga.
0: Amin. Amin. Semoga ya.
1: Amin. Ya mungkin soft selling juga sih Kak. Mungkin teman-teman yang punya travel umroh, terus mau bikin apa namanya, goodie bag yang ada sambelnya gitu, siap. Tini Ais siap melayani.
0: Wah keren ya. Jadi silakan aja, karena terbuka lebar buat siapapun yang ingin bekerja sama dengan Lek Tini Ais ya. Wah. Lek Tini kalau, jadi aku ngomongnya Tini sama Lek Tini sama ya.
1: Sama.
0: Lek Tini, ini 5 tahun ke depan seorang Tini. Wah. Ini seperti apa menurut Kak Tini?
1: Apa ya, insya Allah ini jadi doa juga ya. Ini juga menjadi apa namanya, visi dan misi mungkin ya Lek Tini AE ini dibuat gitu. Jadi selain untuk berkarya ibu rumah tangga dari rumah, harapannya juga menjadi lapangan pekerjaan. Paling enggak orang-orang di sekitar nanti yang hanya ibu rumah tangga itu, tapi tetap bisa dapat uang tambahan kayak gitu. Terus selain itu juga bisa memberikan manfaat untuk sebanyak orang. Karena jujur Kak, sejak ada sambel Tini AE ini, saya sudah gak bingung lagi ketika mungkin ketemu teman yang dari luar kota itu, saya gak bingung ngasih oleh-oleh apa. Bawain produknya sendiri aja gitu.
0: Ini sekarang tak kasih oleh-oleh ya. Next, kalau ada yang tanya, belinya di aku ya. Jadi sekalian promosi gitu ya, luar biasa. Harapan ke depan apa nih Kak Tini?
1: Ya harapan ke depan, dari skala dari namanya sambal pecelek Tini ini akhirnya kan bertumbuh kan, karena banyaknya produk yang menyusul kayak akhirnya saya sekarang namanya itu Pawon Lek Tini AE.
0: Pawon Lek Tini AE.
1: Karena di dalamnya ada selain sambal juga ada serundeng, ada kering, ada mandu bongso dan produk-produk lainnya. Makanya ada Pawon Lek Tini AE.
0: Jadi sambal Lek Tini AE itu bagian di dalam Pawon Lek Tini AE. Lebih gede ya Pawon.
1: Pawon. Dan kata Pawon itu memang desa ya, dan memang kondisinya memang saya di desa, jadi tidak meninggalkan apa namanya ya, Jawanya seperti itu, jadi Pawon.
0: Pawon, luar biasa, sukses selalu.
1: Amin, amin, Kak, makasih Tini. Kak Mona.
0: Kak Tini Luciana nih, teman Pro 2, merupakan pebisnis yang punya brand sambal pecelek Tini AE, yang dia juga ada produk-produk lainnya di Pawon Lek Tini AE. Iya. Jadi kalau mau pesan-pesan boleh, silakan aja ke TikToknya mana nih?
1: TikToknya Lek Tini AE.
0: Terus kalau pengen pesan bisa nomor WA-nya di mana?
1: Ada di 081-559-643664.
0: Nah, jadi silakan aja dicatat ya teman Pro 2, langsung WA aja kalau pengen Lek Tini, aku pengen yang buat the super gitu ya. 2 kg boleh, 20 apalagi ya. Kirimnya ke Mekah. Oh, amin.
1: Amin ya Allah.
0: Boleh, silakan aja ya teman Pro 2. Sukses selalu Lek Tini.
1: Terima kasih.
0: Salam buat semuanya dan semoga apapun cita-cita dan juga harapan Kak Lek Tini ke depannya bisa terwujud ya. Amin. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah gabung barengan kita di sini di 08113697755 ataupun melalui YouTube channel di RRI Madiun ya. So, aku Mona dan juga Kak Tini mesti harus pamit di Muda Kreatif. Dadah, bye bye.
1: Terima kasih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Tapak Sejarah. Berkunjung dan berwisata ke Magetan akan terasa kurang lengkap ketika kita tidak belajar tentang tokoh pahlawan yang ada di Magetan. Hal itu yang membuat berkunjung dan bersiarah ke makam GBRI Maduretno dan KPAH Ronggo Prawiro Dirjo III dapat dilakukan. KPAH Ronggo Prawiro Dirjo III merupakan Adipati Maus Pati Madiun ketiga, sedangkan GBRI Maduretno adalah Putri Hamengkubuwono II yang merupakan permaisuri KPAH Ronggo Prawiro Dirjo III. KPAH Ronggo Prawiro Dirjo III dihukum mati sebagai pemberontak melawan penjajahan Belanda dan dimakamkan di makam pemberontak Banyu Sumurup tahun 1810. Pada tahun 1957, KPAH Ronggo Prawiro Dirjo III ditetapkan sebagai pejuang perintis perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan dimakamkan kembali di Gunung Bancak, Desa Giripurno yang merupakan makam GBRI Maduretno. Lokasi makam GBRI Maduretno terletak di Desa Giripurno, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.
1: Woi, lihat dia dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
2: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Hmm, ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

0: 95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, buat kamu nih, buat teman Pro 2 semuanya yang hari ini juga lagi mengkonsumsi yang namanya daging ya, entah itu sapi ataupun kambing, ingat kalau segala sesuatunya gak boleh berlebihan, karena berlebihan itu gak baik. Konsumsi daging sapi berlebihan ini juga memicu yang namanya pusing akibat gangguan pencernaan dan perubahan sirkulasi darah nih teman Pro 2. Kondisi tersebut sering dialami masyarakat setelah menyantap hidangan berbahan daging sapi dalam porsi yang besar gitu ya. Ini dilansir dari halaman Halodoc, pusing setelah makan daging sapi ini merupakan kondisi umum yang berkaitan proses pencernaan tubuh. Jadi gejala tersebut biasanya disertai rasa lemas, ada mual sampai dengan sensasi kepala berputar setelah menyantap makanan berat nih teman Pro 2. Pusing setelah mengkonsumsi daging sapi ini bisa berlangsung beberapa menit hingga beberapa jam tergantung penyebab yang mendasarinya. Keluhan tersebut muncul akibat tubuh ini bekerja lebih keras mencerna kandungan protein dan juga lemak dalam jumlah yang besar. Nah, daging sapi ini mengandung protein dan lemak tinggi sehingga membutuhkan proses pencernaan lebih lama dibandingkan makanan ringan lainnya ya. Kondisi tersebut meningkatkan aliran darah menuju saluran cerna sehingga pasokan darah menuju otak ini sementara berkurang. Selain faktor pencernaan, kandungan tiramin pada daging sapi ini bisa memicu sakit kepala dan sensasi pusing berlebihan nih teman Pro 2. Tiramin ini merupakan senyawa alami yang berpotensi menyebabkan migrain terutama pada individu dengan sensitivitas tubuh tertentu. Jadi asupan lemak jenuh berlebihan dari daging sapi juga bisa mempengaruhi tekanan darah seseorang setelah makan dalam jumlah yang banyak. Perubahan sirkulasi darah tersebut memicu hipotensi postprandial ya, sehingga tubuh ini terasa kayak melayang, lemes, bahkan kehilangan keseimbangan sementara. Alergi terhadap protein daging sapi juga menjadi salah satu penyebab munculnya pusing setelah menyantap hidangan daging merah. Reaksi tersebut biasanya disertai kayak gatal, mual, muntah, diare, hingga pembekakan pada beberapa bagian tubuh tertentu. Jadi daging sapi yang kurang matang atau terkontaminasi bakteri berbahaya, ini beresiko menyebabkan keracunan makanan disertai gejala pusing hebat. Kondisi tersebut umumnya memicu mual, muntah, diare, demam, serta dehidrasi akibat kehilangan cairan tubuh berlebihan. Nah, untuk mencegah pusing setelah makan daging sapi, kita ini dianjurkan membatasi porsi serta menjaga kecukupan cairan tubuh setiap harinya. Jadi pemilihan daging rendah lemak dan tambahan sayuran berserat ini bisa membantu meringankan proses pencernaan setelah menyantap hidangan untuk berbahan dasar daging.
1: RRI bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mempersembahkan musik Ekra.

Music. Ekra

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih barengan sama Mona di sini ya, teman Pro 2 di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital nih, teman Pro 2. Kamu tahu enggak sih kalau topik mengenai nasi panas dan nasi dingin sekarang tuh semakin menarik perhatian ya, terutama di kalangan masyarakat yang menerapkan pola hidup sehat. Banyak yang menganggap nasi dingin itu lebih baik dan ini dibandingkan dengan nasi matang ya, karena katanya kadar gulanya lebih rendah gitu ya. Karena hal ini juga berkaitan dengan struktur pati pada nasi yang telah didinginkan. Meski begitu, bukan berarti nasi panas ini otomatis jadi buruk ya bagi kesehatan. Nasi yang baru matang ini mengandung pati yang lebih mudah dicerna tubuh sehingga mampu memberikan energi yang cepat. Karena itu nasi panas cocok nih buat orang-orang yang memiliki aktivitas tinggi dan membutuhkan asupan energi dalam waktu singkat. Namun, nasi panas juga bisa memicu kenaikan gula darah yang lebih cepat jika dikonsumsi dalam porsi yang besar dan terlalu sering ya, tanpa diimbangi yang namanya sayur maupun protein. Sementara itu, nasi yang sudah didinginkan beberapa jam di kulkas ini mengalami perubahan menjadi pati resisten nih, teman Pro 2. Nah, jenis pati ini bekerja mirip serat sehingga lebih lambat dicerna tubuh. Akibatnya, rasa kenyang bisa bertahan lebih lama dan respon gula darah menjadi lebih stabil. Ini dalam jurnal Effect of Cooling of Cook with Rice on Resistant ya. Ini disebutkan bahwa pendingin nasi ini meningkatkan kandungan pati resisten dan menurunkan respon glikemik. Jadi pendinginan nasi ini meningkatkan kandungan pati resisten dan menurunkan respon glikemik. Meski memiliki manfaat, nasi dingin juga perlu disimpan dengan cara yang benar. Nasi yang terlalu lama berada di suhu ruangan ini resikonya ditumbuhi bakteri dan bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Karena itu, nasi sebaiknya memang disimpan di kulkas karena ini lebih aman lah ya. Terus kalau nanti kita ingin mengkonsumsi bisa dipanaskan kembali agar tetap aman untuk tubuh. Pilihan antara nasi panas atau nasi dingin ini tergantung pada kebutuhan masing-masing orang. Jika ingin menjaga gula darah atau sedang menjalani program diet, pastinya nasi dingin bisa menjadi pilihan menarik. Namun, untuk yang membutuhkan energi cepat dan makannya juga lebih nyaman disantap, nasi panas tetap baik untuk dikonsumsi. Yang paling penting bukan hanya suhu nasinya, tetapi juga porsi makan dan juga pola hidup secara keseluruhan.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Avest Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Avest juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Avest Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @avest.kpk dan kunjungi avest.com untuk info lengkapnya.
3: Yuk segera download RRI Digital.

Teman berdua, banyak orang ini seringkali kayak meremehkan banget gitu ya teman berdua, kebiasaan buruk harian, karena mungkin juga ini bisa berefek negatif secara tidak langsung nih, kayak terasa seketika gitu ya. Padahal jika terus dibiarkan nih, kebiasaan sederhana tersebut bisa merusak kesehatan fisik serta mental secara berlahan. Berbagai dampak fatal seperti kayak stres berat sampai dengan resiko penyakit kronis ini siap mengintai kehidupan masa depan kamu nih. Jadi perlu diperhatikan beberapa kebiasaan yang perlu dihindari mulai sekarang ini demi menjaga kesehatan tubuh dan mental. Ini dilansir dari beberapa sumber ya teman pro 2. Jadi yang bisa merusak kesehatan yang pertama adalah bahaya junk food dan kebiasaan telat makan ya. Meskipun rasanya kayak menggugah selera ya, kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji dan camilan manis ini segera kamu batasi. Karena kenapa? Hidangan populer tersebut kayaknya juga kaya akan kalori dan juga gula tinggi, namun ternyata juga sangat minim nutrisi. Selain itu, kebiasaan buruk menunda jam makan demi kesibukan harian juga bisa memperparah kondisi fisik. Saat perut kosong, kadar gula darah akan terus drastis dan langsung mengacaukan kestabilan emosi harian kamu. Lalu kebiasaan suka bergadang itu gak boleh ya, karena kekurangan istirahat ini juga mengacaukan fungsi otak dalam mengolah informasi dan mengontrol emosi harian. Akibatnya, kamu ini bisa menjadi lebih stres dan mengalami penurunan konsentrasi secara drastis saat beraktivitas. Dalam jangka panjang nih, kebiasaan buruk ini memicu lonjakan berat badan secara signifikan.

0: juga memicu perlambatan sistem metabolisme dalam tubuh. Dampaknya, kamu jadi jauh lebih rentan mengalami lonjakan berat badan, penyakit jantung, hingga diabetes mellitus ya teman Pro 2. Jadi, yuk gerak. Terus, bahaya menahan emosi dan toxic positivity ya. Karena merasakan amarah dan kecewa itu adalah hal normal ya teman Pro 2. Sebaiknya tidak kamu pendam dalam hati aja, karena kebiasaan menahan emosi negatif ini justru beresiko memicu sakit kepala, insomnia, hingga gangguan kecemasan yang cukup mengganggu. Sama bahaya nih dengan tren seperti berpikir positif atau toxic positivity, juga bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental kamu. Jadi kebiasaan ini memaksa kayak orang tuh menyembunyikan kesedihan di balik senyum palsu demi terlihat kuat dan baik-baik aja gitu ya. Jadi menekan emosi tanpa proses yang tepat hanya akan menumpuk rasa frustasi. Kamu bisa memperbaiki rutinitas harian ya, yang paling sederhana untuk menjaga kesehatan fisik sekaligus mental secara optimal. Jangan tunggu sampai yang namanya tubuh ini jatuh sakit. Mulai terapkan pola hidup sehat demi masa depan kamu ya. Jangan sampai yang namanya hal-hal buruk itu bisa menjadi pemicu kerusakan kesehatan kamu atau mungkin tubuh kamu. Jadi hindari hal-hal seperti itu ya.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Damai Pro 2 setelah sebelumnya sempat mengeluarkan single Cinta Terlarang 2 di awal 2024 dan Belah Hatimu Pergi yang dirilis pada 2025, duo musik The Virgin kembali menghadirkan warna baru di industri musik tanah air di tahun 2026 ini. Mita dan Dara memperkenalkan single terbaru berjudul Gila Dangdut bersama Naga Suara ya, sebuah karya yang memadukan nuansa rock dengan sentuhan dangdut modern yang energik nih teman Pro 2. Lewat lagu ini, The Virgin ini mencoba keluar dari zona nyaman yang ini menghadirkan perpaduan dentum gitar distorsi dan irama dangdut yang akrab di telinga masyarakat. Gila Dangdut ini tidak hanya hadir sebagai hiburan ya, tetapi juga menjadi bentuk eksplorasi musikal yang menunjukkan keberanian mereka dalam bereksperimen. Lagu tersebut mengangkat cerita tentang seseorang yang awalnya memandang musik dangdut ini sebelah mata. Namun seiring waktu, irama khas musik rakyat ini justru berhasil menarik perhatian hingga membuatnya ikut menikmati alunan musik dan bergoyang tanpa ragu nih teman Pro 2. Pesan ini terasa kuat melalui bagian lirik yang menyebut bahwa meski dangdut kerap dianggap musik kampungan, nyatanya musik tersebut mampu menghadirkan kegembiraan bagi siapa saja. Dan The Virgin juga menambahkan sentuhan rap berbahasa Jawa yang menyinggung fenomena penyanyi instan dan budaya pesta yang kini semakin marak di tengah masyarakat. Di balik proses kreatif Gila Dangdut ya, nama Yogi RPH ini memegang peranan penting sebagai pencipta lagu sekaligus produser untuk memperkuat nuansa dangdut koplo yang kekinian. Mereka menggandeng Febri XDR yang menghadirkan elemen DJ koplo section ya. Sementara identitas rock The Virgin tetap terasa melalui permainan gitar dari Ray Breakdown. Single ini dibawakan langsung oleh Mita dan Dara dengan proses produksi yang melibatkan sejumlah musisi dan tim studio profesional. Yogi RPH ini turut bertindak sebagai arranger, vokal director, mixing hingga mastering ya, didukung oleh beberapa teman-teman musisi lainnya. Dan melalui Gila Dangdut ini, The Virgin menunjukkan bahwa musik tidak memiliki batas genre. Perpaduan rock dan dangdut yang mereka hadirkan menjadi bukti bahwa karya musik yang terus berkembang mengikuti selera pendengar tanpa kehilangan identitas aslinya nih teman Pro 2.

Lagu dari Anggi Marito, Kisah Yang Lain nih teman Pro 2, sudah membawa kita ke menit 46 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai informasi, untuk azan asar berkumandang tepat pukul 14 lebihnya 54 menit ya teman Pro 2 ya. Oke deh, ada satu informasi buat kalian semuanya. Juara 2 ya, atau runner up Indonesian Idol Season 14 ya, Nicky Becker ya, akhirnya mempersembahkan karya terbarunya yang juga sekaligus sebagai single kemenangan ya, berjudul Sumpah Mati. Walaupun yang menang si Celine ya, tapi mereka sama-sama dapat single kemenangan Sumpah Mati nih teman Pro 2. Lagu tersebut menjadi penanda langkah baru Nicky usai sukses mencuri perhatian publik selama berada di panggung kompetisi musik populer itu. Menariknya nih teman Pro 2, single ini turut melibatkan musisi senior Andi Rianto yang dipercaya ini menghidupkan nuansa musiknya ya. Nuansa sendu langsung terasa sejak awal lagu diputar, dan Sumpah Mati ini dikemas dengan balutan pop ballad bernuansa orkestra yang dramatis nih teman Pro 2 ya. Proyek musik ini lahir dari kolaborasi penulis lagu Happy Andromeda, Mahalini Raharja, serta Jayan Prasyah ya. Perpaduan lirik dan aransemen ini membuat lagu ini menjadi terdengar emosional sekaligus megah nih teman Pro 2. Cerita yang diangkat dalam lagu ini menggambarkan perjuangan seseorang mempertahankan hubungan yang mulai berubah arah, harapan yang dulu terasa indah berlahan memudar, namun rasa cinta masih terlalu besar untuk dilepaskan begitu saja. Dan lewat lirik bernada pilu ini, pendengar diajak masuk nih ke dalam suasana kehilangan yang sulit dihindari. Karakter suara Nicky ini menjadi salah satu kekuatan utama ya teman Pro 2 di lagu ini. Penyanyi muda tersebut mampu menghadirkan rasa lewat teknik vokal yang lembut, tetapi tetap memiliki tekanan emosi yang kuat. Aransemen orkestra garapan Andi Rianto pun semakin mempertegas atmosfer galau yang ingin disampaikan di sepanjang lagu. Bagi Andi Rianto nih, bekerja sama dengan Nicky nih menjadi pengalaman yang menyenangkan. Dia menilai Nicky nih mempunyai warna suara yang khas dan mampu membawakan lagu emosional dengan baik. Karena itu konsep musik yang dibuat pun disesuaikan agar dapat menyatu dengan karakter vokal sang penyanyi. Kehadiran Sumpah Mati ini sekaligus menjadi langkah awal Nicky Becker ya memasuki industri musik profesional setelah dikenal luas di ajang pencarian bakat itu ya teman Pro 2. Dan kamu sudah bisa nih menikmati single Sumpah Mati ini di berbagai layanan streaming musik digital dan siap menemani para penikmat musik Indonesia.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Pak. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Pak. Sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan. Itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

ingat ya teman Pro 2, hari ini di 28 Mei 2026 liburnya udah berakhir dulu karena besok masuk lagi ya. Jangan gara-gara hari Jumat hari kecepit nasional kamu terus gak masuk alias meliburkan diri ya. Jadi tetap masuk ya teman Pro 2, di hari Jumat besok masuk seperti biasa, lanjut deh di hari Sabtunya libur lagi sampai dengan hari Selasa. Enak gak sih? Kalian enak banget libur melulu ya. Ya wes deh teman Pro 2, aku tuntaskan dulu untuk santai siangnya di si hari ini. Dan selain ini nih teman Pro 2, ada Sore Ceria. Nanti aku bakal play untuk rerannya Sore Ceria barengan dengan teman-teman dari SMA 2 Kota Madiun. Stay tune ya.

Apakah kamu pernah mengalami keracunan makanan? Keracunan makanan disebabkan karena mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi, basi, maupun beracun. Sedangkan gejala keracunan makanan yang paling umum diantaranya mual, muntah, dan diare. Berikut sejumlah cara untuk mengatasi gejala keracunan makanan. Pertama, berbanyak minum air putih, minuman elektrolit, maupun makanan berkuah. Hal ini supaya tubuh tidak mengalami dehidrasi. Kedua, istirahatkan tubuh hingga merasa lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, konsumsi makanan hambar, rendah lemak, dan atau rendah serat, seperti pisang, kentang rebus, putih telur, dan roti panggang. Terpenting hindari mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Apabila gejala tidak lekas membaik, maka segera bawa ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan langsung oleh dokter.

0: Info Pro 2. Saatnya Info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Taman Pro 2 Daerah Istimewa Yogyakarta kembali mencatat prestasi di bidang pendidikan dengan meraih peringkat pertama nasional hasil tes kompetensi akademik 2026 jenjang SD dan juga SMP. Pada jenjang SD, DIY ini mencatat total rata 136,78, sementara pada jenjang SMP mencapai 125,39. Unggul dari DKI Jakarta dan juga Kepulauan Riau ya teman Pro 2. Meski demikian, Kemendikdasmen ini menegaskan bahwa TKA ini bukan alat perankingan atau pelabelan daerah maupun sekolah, melainkan instrumen untuk memotret capaian akademik siswa secara lebih komprehensif. Hasil ini menunjukkan tingginya kualitas pendidikan DDIY sekaligus menjadi dorongan bagi daerah lain untuk terus meningkatkan mutu pembelajaran. Informasi lainnya nih teman Pro 2, musisi rap Tuan 13 ini kembali menghadirkan karya terbaru bertajuk Berani Mati Takut Hidup bersama Aci atau Aka nih 4PIR Beat ya. Single ini dirilis sebagai bagian dari perjalanan menuju album kedua Tuan 13 yang tengah dipersiapkan dengan mengangkat tema refleksi mendalam tentang jihad batin dan pergulatan manusia dalam memahami hidup. Lagu Berani Mati Takut Hidup ini dirilis sebagai bagian dari perenungan terhadap makna keberanian yang tidak dimaknai sebagai dorongan menuju kematian, melainkan keberanian untuk menjalani hidup dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab terhadap diri sendiri serta orang-orang yang dicintai. Karya ini menempatkan konsep berani mati sebagai kesadaran untuk melepas kendali atas hidup tanpa kehilangan kendali atas dirinya. Dan secara musikal, Berani Mati Takut Hidup ini menghadirkan dentuman beat yang presisi dan rima tajam yang dibalut atmosfer meditatif. Lagu ini digambarkan sebagai ruang perjamuan meditasi kolosal sekaligus arena pertarungan ideologis antara diri dengan dirinya sendiri. Dan kolaborasi ini menjadi penanda fase baru perjalanan musik Tuan 13 yang disebut berada pada tahap setelah waras menuju sadar, di mana akal, rasa, dan tindakan bergerak dalam keselarasan. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.co.id nih teman Pro 2, atau melalui website ya rri.co.id dan aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman pro 2. Hai, selamat sore semuanya. Senang banget aku nih, Mona, bisa kembali menemani kamu semuanya di sore hari ini, di sore ceria untuk edisi hari ini. Gelap sih, tapi kayaknya nggak hujan ya, teman pro 2. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah hadir di sini. Teman-teman dari SMA Negeri 2 Kota Madiun. Kok SMP sih? Kayaknya masih muda-muda kelihatan SMP. Jadi di sini di sore ceria kita bakal berbagi banyak inspirasi dan mendengarkan cerita yang luar biasa dari teman-teman. Yang kali ini ada teman-teman dari SMA Negeri 2 Kota Madiun ya. Thank you banget buat kalian bertiga yang udah hadir di Pro 2. Hai.
1: Halo.
0: Wow, ini selamat ya, karena Kandia nih sudah membawa pulang piala juara kedua. Selamat ya.
2: Weh,
0: juara kedua lomba debat bahasa Inggris tingkat SMA atau SMK Kota Madiun. Coba ajak debat Mona, pasti kalah ya. Soalnya Mona biasanya cuma yes no. Pokoknya yes dan no aja gitu ya. Oke deh teman pro 2 ya. Kita langsung kenalan aja sama 3 orang yang sudah ada di sini. Saya tepuk tangan dulu. Aduh, hebat-hebat nih kalian-kalian dari SMA 2 Kota Madiun. Aku mau kenalan dulu. Kenalan sendiri atau dikenalin? Kenalan sendiri aja ya. Yeah. Oke. Kalau yang sebelah sono kayaknya udah pada kenal ya. Sering banget ke Pro 2. Kita yang dekat Mona dulu aja ya kalau gitu ya. Ada siapa di sini? Ayo kenalan dulu dong. Siapa? Joanna. Joanna. Joanna, yuk.
3: Hai. Teman-teman yang di rumah, aku Joanna, bisa dipanggil Joan.
0: Joan, hai Joan. Terus siapa lagi yang tengah tuh, yang paling ganteng?
4: Halo Polo, nama aku Marci.
0: Marci ya?
4: Iya.
0: Jadi Joan, Marci, dan juga ada?
5: Fiona.
0: Oke, okay. Fiona nomor berapa sih? Sebentar, halo Fiona?
5: Iya.
0: Oke, okay. Berarti kamu di mikrofon 6 ya. Oke okay deh, ada Joan. Terus ada juga Marci dan juga Fiona. Kalian ini satu tim ya berarti kan?
5: Iya, satu tim.
0: Ya, debat kan pasti harus ada timnya gitu ya teman-teman Pro 2. Dan mereka nih bakal berbagi. Karena boleh dibilang yang namanya debat itu bukan cuma soal ngomong cepat ya. Dan pakai, kan karena ini debat bahasa Inggris, pasti pakai bahasa Inggris ya yang keren gitu ya. Tapi juga tentang bagaimana yang namanya confident, terus bagaimana keberanian menyampaikan opini di depan banyak orang gitu ya. Dan kita bakal ngobrol itu semuanya, mulai dari persiapan lomba mereka, tantangan saat debat tuh kayak gimana, sampai tips biar makin pede ngomong bahasa Inggris. Apalagi ngomongnya gak cuma asal ngomong aja, tapi mendebat sesuatu gitu ya. Jadi kita bakal bahas. Kamu boleh gabung di sini di 08113697755 ataupun melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Oke, okay. Pertama yang aku pengen tanyain sama kalian adalah, dari sekian banyak pasti kita tahu yang namanya bahasa Inggris kan bukan bahasa kita ya, secara kita lahir di Indonesia gitu ya. Pasti kita tahu di era sekarang ini yang namanya bahasa Inggris sangat penting banget gitu ya. Karena ini juga merupakan sesuatu yang banyak dipelajari oleh siswa-siswi. Nah, ini aku pengen tahu nih, sejak kapan kalian happy ngomong bahasa Inggris? Sejak SD, sejak kecil, sejak lahir oleh langsung hai atau gimana nih? Ini siapa nih yang mau ngomong duluan nih? Joan.
3: Mulai bisa sama mulai terbiasa untuk berbahasa Inggris tuh aku lumayan anu sih, masih lumayan kecil gitu, karena dulu suka nontonin kayak kartun, film, okay, buku-buku gitu. Banyak-banyak di internet kan pakai bahasa Inggris, jadi enggak mau juga harus paham.
0: Oh, jadi bisa karena terbiasa ya.
3: Iya. Yeah.
0: Bisa karena terbiasa. Berarti kan yang namanya bahasa Inggris tuh terbiasanya karena ngomong setiap hari juga kan?
3: Iya. Yeah.
0: Apakah di rumah juga seperti itu?
3: Ya, kadang kayak aku suka nulis-nulis, kalau gitu suka ngomong nyeletuk gitu, kadang pakai bahasa Inggris.
0: Oh gitu ya, jadi akan lebih bisa karena terbiasa itu tadi. Kalau yeah, si Marci gimana Marci? Bukan Ben ya, Marci Ben. Gimana si Marci?
4: Kalau kayaknya memang dari kecil udah.
0: Mm-mm.
4: Mungkin dikit-dikit pas kecil pas
0: okay.
4: Balita ada deh.
0: Oh, balita.
4: Ya. Yes. Apa ya?
0: Aduh, keminggres ya kamu.
3: Lahirnya di US.
0: Liane, waduh ngomong mama maem itit. Gimana? Apa balita ya? Di bawah umur 5 tahun loh itu.
4: Iya. Soalnya apa itu? Seingatku itu dulu aku sering banget ditontonin kartun yang bahasa Inggris sama kayak Juan sih. Tapi aku masih inget di apa ya? Ada foto ulang tahunku kedua apa gimana gitu. Temanya itu film Cars. Yang kartun itu.
0: Jadi itu ya.
4: Jadi kayak emang dari kecil. Tapi mulai fase itu pas SD.
0: SD ya.
4: Dipegangin tablet.
0: Tetap ya, ya namanya handphone, YouTube itu bisa mengembangkan bahasa Inggris kalian ya. Walaupun dari kecil sudah terbiasa dengan bahasa Inggris ya. Beda zaman-zaman kecil di tahun 80-an kan bahasa Inggris kurang begitu ya untuk anak-anak kecil gitu ya. Kalau sekarang mah kayaknya dari kecil aja bahkan belum sekolah mereka udah ngerti karena YouTube itu tadi gitu ya. Nah, kalau Fiona gimana Fiona?
3: Kalau aku kalau mereka kan emang dari balita. Kalau aku kayaknya lebih ke apa ya, masuk SD.
0: Oh, SD.
3: Jadi kayak mulai kelas 1-2 gitu. Sering juga nonton film, terus lama-lama kok kayaknya seru gitu. Dan waktu itu aku pengen pernah ke Bali atau kemana gitu. Kok apa, seru gitu ngomong sama bule. Terus aku akhirnya
0: belajar
3: terus fasih gitu.
0: Jadi memang dari awal kalian semuanya tuh udah happy dengan ngomong bahasa Inggris itu tadi. Karena banyak hal, entah itu ngelihat kartun, entah itu game. Game gak banyak kan di handphone kan juga bahasa Inggris ya, harus ngerti gitu. Ini mau kemana arahnya? Kalau gak ngerti, next mau apa itu perang sama siapa kan jadi kalah gitu ya. Karena aku punya ponakan, dia gitu, dia pengen belajar bahasa Inggris karena aku mau main game itu, soalnya aku selalu kalah, aku gak ngerti disuruh ngapain gitu-gitu. Jadi berbekal dari itu mereka suka yang namanya bahasa Inggris. Nah itu juga dari kalian ya, sampai akhirnya sekarang udah debat, udah tingkatannya udah levelnya lumayan lah ya. Kalian ini tim bertiga selalu, always, atau tim inti lah istilahnya kalau ada debat bahasa Inggris, atau ganti-ganti atau gimana?
3: Kalau tahun ini kan tiap tahun biasanya emang ganti sih kak. Soalnya kan emang biasanya yang maju itu kelas 11-12.
0: Oke.
3: 10-11. Kelas 12-nya udah off karena udah ya mungkin TKA dan lain dan lain-lain mungkin udah mau lulus juga. Jadi ya tiap tahun itu ada yang mungkin tahun lalu bisa tahun lalu ikut terus tahun ini bisa ikut lagi, ada yang personil baru juga. Jadi ya hitungannya tiap tahun itu ganti.
0: Ganti. Oh ini kalian satu ini kan, satu walaupun bukan satu kelas kan, satu ini ya,
3: satu angkatan.
0: Satu angkatan.
3: Iya. Yeah.
0: Satu angkatan. Berarti sekarang kelas
3: 11.
0: 11. Yeah. Oke. Jadi satu angkatan lah ya. Terus ini kan dari sekian banyak siswa-siswi yang ada di SMA 2 kan pasti banyak juga yang pintar bahasa Inggris. Ini gimana bisa terpilih 3 orang ini sebagai tim gitu? Adakah pilihan dari guru atau guru cap-cip-cup atau kalian, aku aja deh bu, aku punya chemistry nih sama si Marcy sama si Joan. Nah, Fiana mungkin bilang gitu atau gimana gitu?
3: Mungkin ini anu ya, bisa dijawab sendiri-sendiri karena beda-beda.
0: Oke, okay, iya, iya. Ternyata mereka punya petualangan yang berbeda. Jadi ini set A, B, C ya.
3: Nah, kebetulan itu kita bertiga ini anu ekskulnya English Club.
0: Oh, English Club. Ya, oh, sama.
3: Ini ketua ekskulnya.
0: Siapa? Si Mercy. Oh. Ya, Marci kok Mercy sih jadinya? Ya. Marci ya.
3: Jadi otomatis kalau lomba bahasa Inggris gini kan jadi kandidat yang diprioritaskan gitu. Nah, terus dulu itu tahun lalu sempat ada kayak seleksi gitu, disuruh kayak debat dalam bentuk video gitu. Terus waktu itu tahun lalu itu yang maju debat ada dua kelas 12 sama Fiona. Saya waktu itu jadi timekeepernya. Jadi saya kepilih untuk tahun itu karena udah dirasa kayak tahun lalu kan udah jadi timekeeper, jadi udah pernah lihat, ada gambaran, terus juga dari seleksi debat itu sendiri.
0: Oh gitu, jadi kalian memang satu ini ya, satu ekskul ya, satu geng gitu ya. Oke, okay, terus kalau Marsi ya karena ketua dia pasti ikut ya. Ketua maju gitu ya. Atau ada ini, ada apa itu namanya, ada sesuatu yang berbeda Marsi? Gimana kamu kok bisa satu tim ini?
4: Ya kurang lebih sama lah, kayak memang apa itu kan kebetulan LDI ini lagi diumumkan ke sekolah buat seleksikan. Otomatis aku disuruh
0: ini sama, tiap tahun kan ya?
4: Iya, tiap tahun. Aku disuruh sama pembinaku untuk milih beberapa anak. Kebetulan karena aku tahu Fiona sama Juan ini udah ada pengalaman, aku milih mereka. Awalnya sih aku mau ngajuin kelas 10 untuk ikut daripada aku, tapi dipikir-pikir mungkin bisa juga buat pengalaman.
0: Oke.
4: Soalnya sebelumnya aku sendiri nggak ikut untuk yang tahun kemarin.
0: Oh.
4: Fiona sama Juan kan sudah, aku nggak.
0: Jadi kamu sempat vakum ya setahun ya?
4: Iya.
0: Sampai akhirnya sekarang di up lagi gitu ya?
4: Iya.
0: Oke deh itu. Kalau Fiona gimana?
3: Kalau aku tahun ini ikut mungkin ya Marci tadi bilang karena tahun lalu aku juga ikut kan.
0: Udah pengalaman.
3: Iya, tahun lalu ikut. Tahun lalu itu dipilihnya dari seleksi juga. Jadi kita dikasih topik gitu masih, terus kita suruh ngedebatin dalam bentuk video. Itu dipilihnya dari guru sama ketua ekskul EC. Jadi tahun ini mungkin dipilih karena juga berpengalaman dan mungkin bisa lebih improve lagi daripada tahun sebelumnya.
0: Oke. Gitu. Karena memang yang namanya pengalaman itu melebihi segalanya ya. Kayak istilahnya kalau kamu udah pernah ngelakuin, kayak gampang buat improve sesuatu karena udah pernah gitu kan ya. Jadi udah wes kayak gak wedineh gitu ya. Aku enggak scary gitu. So aku exciting. Lumayan loh sama kalian aku bisa dikit-dikit lah ya. Oke, okay, ini temanya apa di debat kali ini?
3: Kalau tema di biasanya tuh ada gak sih? Gak ada ya?
1: Gak ada.
3: Kita impromptu semua.
4: Impromptu.
3: Bener-bener gak ada tema besarnya. Misal tentang Indonesia Maju gitu ya. Ini gak ada.
0: Bener-bener. Oh gak ada? Padahal tahun-tahun yang lalu ada? Gak ada juga?
3: Tahun lalu ada gak ya? Gak ada ya?
1: Tahun lalu itu gak ada juga.
3: Gak ada.
4: Sama-sama impromptu.
0: Sebentar, aku bingungnya adalah kadang-kadang kalau kita gak ada tema kan jadi kalau bahasa Italinya kan gemrayang gitu ya, gak ngerti ya mau ngomong apa gitu kan. Gak ada persiapan gitu kan ya. Itu bahasa Itali terbaru ya. Tolong dicatat. Nah ini terus gimana cara kalian berlatih gitu untuk siap, prepare-nya gimana gitu?
1: Itu sih, walaupun gak ada kayak tema besar setiap tahunnya tuh, tapi ada pola. Biasanya tuh yang bakal dibahas isu terkini tentang nasional, kalau gak gitu nasional, terus internasional, filosofis, pendidikan. Sama kayak hal-hal yang fiksi gitu.
0: Oh gitu ya.
3: Iya.
0: Jadi udah tergambar ya dari kan paling-paling ya ini gitu ya.
4: Iya.
0: Oke. Okay. Ternyata apa setelah lomba?
1: Semuanya ada.
0: Semuanya ada.
3: Iya, semuanya ada.
0: Diperdebatkan semua.
1: Iya.
4: Ada.
0: Kenapa sih nggak damai aja gitu kan enak damai. Kenapa sih harus debat gitu? Nah itu ya intinya perdebatan tuh seperti itu ya teman pro 2 ya. Jadi temanya benar-benar nggak ada. Mereka persiapan segala hal. Jadi kamu harus wawasannya boleh dibilang harus luar biasa kan? Harus tahu semua kan?
4: Dari awal itu udah diminta. Dari tahun sebelumnya juga diminta untuk berliterasi tentang isu-isu terbaru. Dari technical meeting sudah ditanyakan untuk tema dan temanya adalah impromptu, jadi kita disarankan untuk mempelajari mengenai isu-isu terbaru terkini. Ya contohnya sekilas mungkin mengenai apa ya, MBG contohnya.
0: Oh MBG.
4: Tapi tadi nggak muncul.
0: Oh nggak muncul ya di.
3: Jadi kayak lebih ke mungkin pendidikan, terus gimana sistemnya Indonesia, terus mungkin di lingkup sekolah, terus sosial, politik juga bisa masuk, terus internasional juga bisa masuk.
0: Kalau aku berpikir bahwa debat itu kalau satu orang sama satu orang it's okay, kita pikiran kita sendiri gitu ya. Mm-hmm. Tapi kalian kan bertiga. Yeah. Kalian punya apa pendapat masing-masing gitu kan ya. Mm. Punya apa yang pengen diutarakan masing-masing gitu ya. Gimana caranya kalian menyamakan atau chemistry kalian dibangunnya tuh kayak gimana gitu?
4: Sering-sering bimbingan.
1: Iya benar tuh. Ya,
0: jalan bertiga ya. Ayo kita hang out dulu bertiga gitu kan ya.
1: Awalnya kita tuh awal-awal bimbingan tuh juga masih agak kayak pecah gitu. Kaku.
2: Iya.
1: Oh, kan
2: chemistry-nya belum ada.
1: Oh. Iya, chemistry-nya belum ada.
0: Walaupun satu geng tapi kan enggak selalu bersama gitu kan ya. Iya. Terus
1: tiga orang dalam satu tim itu kan punya perannya masing-masing. Kalau yang first speaker itu buat kayak apa namanya menjelaskan secara general gitu sama membuka jalannya ini debatnya mau dibawa kemana. Yang second speaker itu untuk kayak menguatkan sama lebih menjabarkan lagi argumennya. Yang third speaker itu buat bikin conclusion, buat bikin kayak rangkuman tadi apa aja sih dalam bahasanya sendiri. Terus nanti masing-masing itu kalau misal bisa kayak ngeribet nyanggah argumennya tim lain tuh juga bisa gitu.
0: Oh, tadi nah, aku itu, mau ditanyain ya, apa sih sebenarnya peran kalian masing-masing udah dijawab ya?
1: Iya.
0: Betul. Speaker pertama siapa utamanya?
1: Saya
0: Johan. Oh, tetap dia maju dulu. Aku pokoknya wani maju gitu. Next selanjutnya adalah siapa?
2: Marci.
0: Urut ya. Iya, benar ya.
2: Urut ya.
0: Terus nanti yang membuat kesimpulan sih Fiona, berarti membuat kesimpulan semuanya gitu ya.
2: Sama lebih ini sih neken kita gimana caranya argumentasi kita itu lebih apa ya, lebih kuat daripada argumentasinya lawan.
1: Iya.
0: Kalau ada yang tanya di sini, biasanya debat itu yang pertama itu pasti dewan juri dulu kan? Dewan juri maksudnya akan memberikan menurut kalian kan gitu pertanyaan kan? Atau gimana gitu? Di suasana debat tuh kayak gimana gitu?
1: Jadi nanti dikumpulin terus dikasih kayak
2: Kalau timnya di Madiun kan ada 6 SMA, jadi majunya 6.
0: Langsung berenam, enggak kan?
2: Enggak, dua-dua.
0: Dibagi kan.
4: Ya.
0: Nanti menang siapa, terus nanti debat sama itu lagi gitu kan.
2: Iya.
0: Berarti kalian berdua waktu itu sama SMA kalian?
2: Pertama banget tuh kita sama SMA 4.
4: Iya, SMA 4.
0: Oke. Okay. Terus kalian lolos.
4: Iya.
0: Setelah itu ke sama SMA
1: 6 gak sih?
4: SMA
2: 1 dulu ya. 6?
1: 6 dulu,
4: 6 dulu ya.
0: 3 kali ya?
2: 5.
0: 5 kali?
4: Jadi dalam sehari itu 5 kali.
0: Capek ya? Capek. Makanya kalian tadi bilang semua tema kayaknya ada deh. Karena 5 debat itu tadi gitu ya.
2: Iya.
0: Luar biasa banget ya. Dalam 1 hari?
2: Iya.
4: Iya.
0: Baik.
4: Sampai jam 7 nih gak salah kemarin.
0: 7 malam?
2: Iya.
4: Dari jam
1: 7 pagi.
0: Per satu debat berapa waktunya?
2: Mungkin 1 jam.
0: 1 jaman.
2: Atau mungkin 1 jam setengah.
0: Satu jam sampai satu jam setengah. Tinggal gimana case-nya ya. Dan perdebatannya sengit enggak gitu kan ya. Nah, yang menurut kalian paling challenging di ngomong bahasa Inggris lagi ya kan. di lomba debat ini apa?
2: Apa ya?
0: Kayak nggak ada ya. Kalian biasa debat mah gitu atau gimana tuh?
2: Mungkin yang challenging itu adalah di mana argumentasi lawan itu sulit buat apa ya, kita cari celahnya buat nyanggah. Ya itu, terus apa lagi ya?
4: Ya apa ya? Kayak kita harus memasukkan bahwa kita itu juga harus mencari
0: data gitu ya.
4: Ya data. Selain itu kita harus ngapalin datanya buat kita bisa apa ya, ngebantah, nge apa tadi?
0: Nyanggah. Iya kan. Ya debat itu tadi, mendebat lah istilahnya gitu ya. Semua data-data. Berarti kalian luar kepala datanya ya?
2: Iya.
0: Wow. Iya. Udah luar kepala, pakai bahasa Inggris pula. Nanti kalau ini salah gimana kan mikir banget, mereka kerennya tuh di situ ya. Ini yang nonton aja deg-degan ya. Ini Mona kalau nonton deg-degan loh. Soalnya enggak ngerti. Tapi deg-degan enggak sih kalian debat gitu? Atau ada rasa kayak yakin aja deh?
4: Yoi.
0: Marci mah ya, oke. Okay.
1: Sebelumnya tuh ya kayak deg-degan, tapi
2: setelah dijalani
1: hari itu
2: malah enjoy
1: adrenalin waktu kayak gitu tuh
3: udah nggak deg-degan lagi, udah kayak okay. adrenalin tuh jalan.
0: Oh,
2: gitu. Iya,
0: jadi langsung lepas aja gitu ya?
3: Iya.
0: Nggak keroyokan ya kalian bertiga ya? Udah ngerti bagiannya sendiri-sendiri ya?
4: Iya.
0: Aduh.
3: Nyatuin pikiran.
0: Hmm. Ada nggak bagian part yang menurut kalian kayak gini? Kena loh gitu. Ada nggak?
2: Ada sih. Ya,
0: pasti ada. Ya. Waktu itu lagi ngomongin apa?
4: Jadi kita lagi
3: cashless cashless. Waktu itu kayak ada
4: second mosi
3: itu kayak would you push a cashless system into society, kayak kamu tuh mau kamu tuh bakalan mengimplementasikan cashless system ke masyarakat apa enggak? Waktu itu kita dapet
2: positif.
3: Yang afirmatif ya, positif.
2: Iya, afirmatif. Jadi kalian, kita setuju bahwa kita harus dorong cashless di society gitu.
0: Terus apa yang kalian iniin sampai kalian udah deh, kita mantep gitu. Kata-kata yang mana nih?
3: Yeah.
4: Aku inget banget pas second speaker lawan kan bicara.
0: Iya. Yeah.
4: Aku sempet kasih POI, point of interruption. Aku tanya, sebelumnya kamu menyebutkan ada scam di ATM. Nah, apa nama dari alat tersebut? Dia gagap saat mau menjawab. Dia gagap dan terpecah fokusnya. Dan alhasil kita berhasil dapat celah untuk diserang dari situ.
0: Waduh.
4: Iya.
0: Tepuk tangan buat Pak Ketua.
3: Oke, Ketua.
0: Ketua. Lanjut, Ketua. Ya?
4: Lebih ke itu harusnya dikembangkan. Jangan kamu sampai terpecah fokusnya. Masa itu apa ya? Boleh deh mereka juara. Boleh. Tapi mereka perlu latihan lagi. Kalau mereka benar-benar mau benar-benar melebihi provinsi, mereka juga perlu meningkatkan latihan mereka. Jadi enggak cuma menyamain semata aja.
0: Wow. Jadi ini ya, kerennya kalian di sini nggak hanya kalian debat aja, tapi ada sesuatu hal yang kalian dapatkan di sini gitu ya. Bagaimana caranya ya mendebat, bagaimana caranya cari celah, gimana caranya biar lawan itu pecah fokusnya, ya kan?
2: Iya.
0: Dan itu biasanya bisa menjadi pengalaman kalian next ke depannya. Tapi tahun depan kayaknya ikut lagi nggak?
2: Udah
0: nggak bisa ya?
2: Udah nggak bisa.
4: Iya.
0: Berarti adik kelas ya?
4: Iya,
2: adik kelas.
0: Pak Ketua harus iniin adik kelas yang bagus, yang mana gitu. Kayaknya udah punya bibit belum?
2: Sudah.
4: Thank you for kita kelas 10 lagi.
0: Wow. Oke, tahun depan semoga makin joss, jaya.
2: Amin.
0: Oke, yang debat ini tadi kan kalian bilang bahwa gak ada persiapan karena gak ada tema. Berarti gak ada latihan juga kan?
2: Ada. Kita latihan rutin banget hampir setiap hari.
0: Ini kapan sih debatnya? Bulan
2: tanggal
0: apa?
2: 11 Mei.
0: Kemarin. 11 Mei kemarin.
2: Senin kemarin ya?
0: Berapa? 11 Mei Senin, benar?
2: Iya, Senin.
0: Ya. Senin kemarin kan. Ya. Terus kalian latihannya berapa lama?
3: Sebulan ada
2: enggak? Satu bulan atau enggak ya?
3: Dari
2: enggak ada, enggak ada. Pertengahan. 3 mingguan.
4: Iya, 3 minggu.
3: Iya.
0: Iya. 3 mingguan. Tapi itu setiap hari.
2: Ya hampir setiap hari.
0: Wow, keren banget ya. Tapi pernah nggak ngerasa kayak di satu titik tertentu tuh minder atau mungkin nervous gitu ya terhadap lawan yang kayaknya mereka lebih siap gitu, pernah nggak?
3: Pernah.
2: Iya.
0: Pernah ya.
4: Pernah.
0: Wajar ya kayak gitu ya.
2: Wajar.
0: Tapi gimana caranya biar balik lagi tetap ayo maju gitu?
2: Cari argumentasinya mereka yang bisa di
4: diputar.
2: Di apa ya?
0: Diputar.
2: Ya, iya.
0: Berarti kalian benar-benar fokus banget ya mereka ngomong apa dilihat, didengerin gitu ya.
2: Iya.
0: Agar itu ada celah di situ buat kalian ngegas gitu ya.
2: Betul.
0: Karena namanya debat, bukan mendengarkan ya.
4: Iya.
0: Oke deh. Ada yang sudah masuk di sini di YouTube channel di RRI Madiun. Wah, banyak banget. Oke deh. Oh, di 08 0811 369 7755 dulu ya sebelum ke YouTube channel. Ini siapa sih yang paling berpengaruh dalam perjalanan kalian bisa berprestasi seperti sekarang ini? Guru-guru, teman-teman, atau diri kalian sendiri? Gimana nih, satu-satu deh. Dari siapa? Dari Pak Ketua dulu.
4: Pelatih kita. Guru pelatih kita.
0: Guru bahasa Inggris ya? Bukan?
2: Enggak, kita ambil coach dari luar.
0: Oh, dari luar. Khusus untuk lomba debat ini?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi pelatih ya, paling benar-benar berpengaruh banget ya, karena latihan tiap hari ya.
4: Love you, go.
0: Nice. Siapa namanya?
2: Boleh gak sih disebut?
0: Boleh, gak apa-apa.
4: Lu tuh kan ada di Kismata.
0: Gak apa-apa.
2: Ko Ariel.
0: Ko Ariel. Yeah. Ah, jauh melangkah. Bukan ya? Bukan.
4: Noah.
0: Kirain ya, ya Allah 3 minggu bersama Noah kan lumayan. Kalau Fiona, gimana Fiona? Yang pengaruh sama?
2: Pengaruh sebenarnya kalau misal ambil luasnya, yang pertama pasti Tuhan.
0: Iya, pasti ya.
2: Yang kedua, orang tua kan kita support kita. Terus yang ketiga pasti diri sendiri kan. Terus dari diri sendiri, mungkin kita stuck atau gimana, baru pelatih. Tapi yang benar-benar nge-push banget bisa sampai kita improvement-nya gede banget ya pelatihnya.
0: Pelatihnya ya, Ko Ariel tadi ya. Kalau Juan?
3: Sama sih kayak Fiona. Ya, yang bisa diandalkan dan yang kita balik lagi kan juga ke Tuhan.
2: Betul.
3: Aku waktu debat itu beberapa hari sebelumnya bener-bener dredeg banget dan aku waktu itu cuma bisa berdoa aja.
2: Iya.
3: Terus ya itu sih pelatih juga kita bisa improve terus dan orang tua yang udah ngasih support terus juga kembali lagi kita sendiri.
0: Wow. Emang bener sih, dalam arti gini, walaupun kalian berpengalaman apapun yang namanya mau ada sesuatu yang ingin kalian tuju gitu, pasti deg-degan tuh pasti ya.
3: Iya.
0: Tapi support dari banyak orang di eksternal kalian dan juga internal diri kalian sendiri itu sangat penting ya.
2: Sangat pengaruh juga.
0: Wah, pengaruh banget. Terus pernah nggak saat debat tahu-tahu blank, terus bingung ngomong apa, terus temennya bantuin apa enggak? Oh, yang namanya debat pasti temen bantuin ya.
2: Iya.
0: Tapi pernah nggak ada blank salah satu di antara kalian terus bingung dibantuin atau di support gitu?
2: Kayaknya semuanya sih. Kita saling bantu semua.
0: Oke. Okay. Iya. Tapi berarti pernah ya ngeblank gitu pernah ya?
4: Pernah.
2: Mungkin
4: pernah.
2: Lebih ke argumentasimu apa, poin-poinmu apa, mungkin bisa disatuin jadi lebih kuat.
0: Oke. Okay.
2: Iya.
0: Oh, luar biasa ya. Jadi di situ tuh berpikir cepat ya. Gimana caranya wes gitu ya.
3: Benar-benar.
0: Karena kalau enggak cepat iso ditabrak gitu ya. Ditabrak sama teman-teman yang lain gitu atau dari tim lain gitu ya, teman pro 2. Yeah. Oke, lanjut lagi di YouTube channel RRI Madiun dari Aura Aira, katanya bagaimana sih mengembangkan minat bakat akan pelajaran bahasa Inggris mulai dari nol? Wah. Panjang ini ceritanya. Tapi emang benar, kadang orang itu bisa tapi tidak meneruskan, dalam arti mengembangkan itu gitu ya. Cuma asal bisa akhirnya ya udah jadi pasif aja gitu. Padahal kalau bahasa Inggris kan kita perlu aktif ngobrol gitu kan ya, atau mungkin lihat-lihat film, jadi banyak vocab yang akan masuk apa segala macam gitu loh ya. Nah, kalau kalian gimana caranya ngembangin bahasa Inggris kalian gitu? Sampai siapa sekarang. Siapa? Fiona.
2: Aku. Cara ngembanginnya ya, aku jujur ya, aku sering kayak ngomong sama diri aku sendiri, kayak yapping to myself gitu aja. Itu satu. Terus kedua mungkin kayak ya mungkin pas ngobrol apa-apa gitu pakai bahasa Inggris. Terus
0: campur-campur kayak Cinta Laura gitu kan ya.
2: Kadang iya.
0: Yeah.
2: Terus mungkin film juga ngaruh. Okay. Sering nonton film juga kan. Terus apa lagi ya? Ya mungkin kayak di FYP kan juga sering kan ya muncul kayak yang Inggris-Inggris gitu. Jadi ya secara mungkin gak sengaja itu juga bisa nge-improve kita juga.
0: Oke. Okay. Kalau kakak ketua, gimana kakak ketua? Aku jadi nyebutnya kakak ketua terus ya. Silakan. Gimana Marci?
4: Mungkin apa ya, mulai dari daily practice. Jadi biasa kan ngomong sama entah orang tua, tetanggamu, adikmu sendiri, atau kakakmu. Pokoknya mulai dari dirimu sendiri. Perbanyak ngomong I'm a better person. Itu kan bisa apa ya, bisa berkembang jadi I am such a great person. Itu kan bisa kita mulai dulu dari vocab, terus baru ke grammar. Grammar itu apa ya? Grammar itu kayaknya kedua setelah vocab. Nah, setelah itu mungkin bisa dikembangin jadi daily conversational. Kalau itu secara lancar, mungkin bisa nge-venture dalam hal-hal kayak mungkin aksen. Kalau bener-bener kepo mungkin aksen.
0: Okay. Aksen ya. Yeah. Kita soalnya aksennya kan saya Jawa banget ya.
2: Medok.
0: Medoknya luar biasa kan. Jadi ngomongnya kan. Kalau Johan gimana Johan?
3: Kalau dari pengalamanku tuh aku belajar bahasa Inggris dari kayak interest-interestku. Jadi misal kalau diambil dari yang sekarang ya kan banyak banget musisi-musisi yang lagu-lagunya bahasa Inggris, bahkan kayak musisi Indonesia itu liriknya pakai bahasa Inggris. Ambil contoh kayak Nicki, Reality Club, itu kan banyak bahasa Inggris juga ya. Terus banyak juga kayak konten-konten apa film, TV show atau apa itu kan juga pakai bahasa Inggris. Jadi lama-lama kan kayak kita penasaran apa sih ini artinya, apa sih ini kayak maksudnya itu apa. Lama-lama kan juga kayak terpacu untuk belajar gitu kan.
0: Dan ngerti. Terus, gitu ya,
3: sama kayak Maci tadi itu, jangan takut untuk ngomong, jangan takut untuk mencoba. Grammar itu bisa dilatih, dan semakin banyak kamu coba itu semakin kamu bakal penasaran dan bakal apa ya, kayak
2: seru juga sih.
3: Kayak mau nambahin ini deh, mau nambahin ini. Jadi kan cuma misal I like durian gitu. Bisa dikembangin jadi kayak I really like eating durian, I really enjoy the taste gitu. Kan lama-lama kayak mau nambah ini deh, mau nambah ini deh,
0: makin panjang ya.
3: Sama itu, cari pertemanan sama circle yang bisa mengembangkan itu. Jangan cuma nyari kayak misal kalau di media sosial audience atau orang-orang dari nasional aja, tapi juga internasional.
2: Jadi bisa buat ngomong juga.
0: Tapi kayak menurut kalian benar nggak sih kalau kita tuh harus belajar conversation dulu baru grammar? Karena kan kita mikir grammar kayak nggak jadi aja ngomong gitu. Nah, grammarnya benar nggak sih gitu? Benar nggak? Atau berbarengan?
3: For a simple way untuk belajar sih, iya.
4: Boleh,
3: bisa.
4: Boleh. Ya. Boleh.
0: Karena gimana?
2: Okay. Dan dengan mungkin conversation dulu itu mungkin orang yang buat kita ngomong, maksudnya buat kita ngobrol, mungkin juga bisa ngebenerin atau enggak, kamu grammarnya salah, harusnya kamu ngomongnya gini. Jadi bisa kayak secara enggak sengaja kebentuk dengan sendirinya gitu loh.
0: Jadi harus berani dulu, ngomong dulu, cobain dulu gitu ya. Jadi enggak kayak Mona kalau pengen makan gitu, I want to eat gitu doang. Bisa dia nilai yang lain. Terus dari Agus, sama kayak pertanyaannya ya. Kalian pernah tes kemampuan TOEFL enggak sih? Pernah enggak? Pengen tahu gitu berapa nilainya gitu.
3: Aku belum pernah.
2: Aku belum juga pernah. Belum pernah.
4: Belum semua.
0: Kayaknya belum dibutuhkan untuk sekarang. Gitu. Yang penting bisa dulu gitu ya. Yeah. Terus dari Dana masih ngomongin TOEFL tadi belum pernah ya. Dari Amin Narsis, menurut kalian English USA sama UK itu susah mana jika dipelajari?
2: British, ya sih.
4: Apa ya? Di satu sisi itu satu lebih ke pop culture, satu itu lebih ke apa ya, posh, lebih ke
3: traditional.
4: Jadi tradisional dengan modern.
2: Okay. Iya, dan mungkin kebanyakan orang belajarnya langsung ke Amerikannya ya.
0: Amerikannya ya.
2: Lebih enak buat dikonsumsi gitu kan.
0: Dan lebih ngerti belajar, ya orang-orang kita gitu ya.
2: Dan juga accentnya UK itu kan lebih nggak jelas daripada Amerika, jadi mungkin kalau buat belajar lebih enak yang American.
3: Tapi kayak kembali lagi itu kan subjektif ya. Yang yang US itu kayak langsung biasanya tuh kayak pola sentence-nya, pola ngomongnya tuh casual gitu dan to the point. Kalau yang UK itu kayak puisi. It's more beautiful vocabulary-nya.
2: Betul.
3: Banyak kayak kompleks dan banyak anu gitu.
2: Jadi kadang mikir dulu.
0: Jadi kayak ini ya, kalau bahasa Indonesia tuh antara bahasa Indonesia sama bahasa apa ya, Melayu gitu. Ya enggak sih? Beda ya. Oh, beda ya? Kan Melayu banyak kembangannya gitu. Enggak ya, kayaknya beda deh. Ya udah, anggap aja beda ya.
3: Kalau culture-nya bisa enggak sih mirip?
0: Mirip
2: iya,
0: ya.
2: Iya, menurut bisa boleh.
3: Iya,
2: boleh. Bisa.
0: Bisa ya. Bisa seperti itu ya. Oke deh, gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi menurut mereka ya udah yang banyak orang paham di Indonesia itu Amerika ya, pakai Amerika ya. Terus ada lagi di sini, wah ini satu kata menggambarkan tim debat kalian tuh apa? Satu kata, apa tuh?
2: Apa ya?
4: Apa ya?
0: Apa satu kata aja? Satu-satu deh.
2: Gacor.
0: Terus apa lagi?
2: Apa ya?
4: Apa ya?
0: Apa?
4: Duh.
0: Sambil mikir ya. Ada lagi. Dari siapa nih? Irma katanya, tips dong biar mulai belajar debat bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris dipelajari mungkin bisa, tapi debat aduh, mumet rek katanya. Ini kalau belajar debat sebenarnya kalau kamu udah bisa bahasa Inggris mau debat apapun it's okay, bisa pasti ya.
4: Bisa.
2: Bisa.
0: Namanya juga gimana?
2: Mungkin ke lebih itu sih cari argumen yang bisa diangkat banget dan bisa strong.
0: Bisa strong.
2: Mungkin ya. Dari kayak misal dari case apa kalau enggak masalah apa gitu bisa dicari mungkin dampak positifnya apa terus dikembangin terus dampak negatifnya apa dikembangin itu udah bisa membantu banget
3: sama itu apa kembali lagi kalau emang benar-benar mau improve debat bahasa Inggris itu harus ada basic dan juga modal tuh kamu harus tertarik dengan debat bahasa Inggris bahasa Inggrisnya sendiri dan juga melek sama apa yang terjadi di sekitar. Banyak hal yang bisa jadilah kritis, banyak hal yang bisa kita kayak pertanyakan, kalau gini-gini gimana ya? Jadi kamu kan terlatih untuk berpikir itu kritis. Ada pro, ada kontranya. Jadi kamu bisa kamu bawa itu ke debat langsung. Itu juga jadi mudah. Kan banyak banget hal-hal mulai dari politik, ekonomi dan segala hal yang terjadi di dunia ini tuh mulai banyak baca-baca, mulai melek, mulai mengkritisi
0: gitu. Atau menganalisa kejadian yang ada. Tapi yang pasti yang pertama yang perlu kamu bisa itu adalah ya bahasa Inggrisnya dulu baru kamu next berlanjut ke selanjutnya gitu ya teman Pro 2 ya. Ada enggak sih di antara kalian bertiga yang paling panikan sebelum tampil? Siapa tuh? Ada enggak? Enggak ada.
2: Kalau panik tuh enggak, mungkin kalau agak deg-degan tapi kalau panik enggak sih.
0: Ada orang gigup, nanti gimana? Enggak ada ya. Semuanya sama ya?
2: Enggak sih.
0: Wah, so far
2: enggak sih.
4: Jujur aku getar tanganku pas debat pertama.
2: Baru ngaku dia.
0: Pak ketua di sini baru ngaku.
2: itu sih kalau overthink nanti gimana ya? Tapi ya udahlah, jalan aja.
0: Jalan aja, maju aja gitu ya. Tinggal selangkah lagi udah 3 minggu juga gitu kan ya untuk latihannya. Oke, kalian mungkin bisa nyemangatin dong buat adik-adik tingkat kalian gitu ya untuk next bisa kayak kalian nih gimana nih satu-satu deh dari Joan dulu.
3: Kalau pesan dariku tuh semangat jangan menyerah. Ya mungkin ini basic tapi emang penting.
2: Emang maksudnya
3: karena mungkin karena embel-embel debat dan juga ada bahasa Inggrisnya juga itu orang banyak orang yang udah kayak langsung takut langsung kayak aduh gimana ya kok kelihatannya susah banget tapi enggak guys itu tuh berlatih untuk melampaui tembok ketakutan itu dan juga menyadari kalau dalam ruangan di lomba itu enggak cuma kita aja yang takut lawan itu juga masih ada deg-degannya jadi kayak we're on the same page.
0: Marci,
4: pertanyaan apa tadi?
0: Kasih pesan buat adik-adik biar sama kayak kalian kan tahun depan mereka yang maju nih.
2: Oke, ketua.
0: Pak ketua gimana ini? Ini banyak beban kayaknya ketua.
4: Enggak. Jadi gini. Mungkin kita bisa mulai dari apa ya? Bersosialisasi lah pakai bahasa Inggris. Itu intinya. Jadi perbanyaklah kamu membiasakan pakai bahasa Inggris, maka semakin mudah kamu pakai bahasa Inggris itu. Lebih sering kamu pakai motor lebih gampang. Aku gak pernah pakai.
2: Oke, langsung mobil ya Ci ya. Oke Ci.
0: Baik, Pak Ketua harus itu ya. Kalau habis mobil apa? Helikopter?
1: Amin.
0: Amin. Lanjut Fiona.
2: Kalau aku itu sih mungkin orang ngira, mungkin yang pemula ya, kayak bahasa Inggris kayaknya susah banget. Mm-hmm. Padahal kalau semisal dijalani tanpa beban, kayak ayo udahlah coba-coba dulu aja, tuh enggak sesusah itu sebenarnya. Mungkin yang perlu improve emang kayak nambahin vocab dan lain-lain, mungkin juga listeningnya, apa namanya, speakingnya. Tapi kalau buat pemula itu paling enak kayak mungkin dari konten-konten kan banyak ya orang kasih edukasi ini, basic English mungkin, atau enggak bisa conversation with ya anyone lah yang bisa nge-improve bahasa Inggrisnya.
0: Oke, AI sekarang ini ada kan?
2: Iya, itu juga bisa.
0: Daripada malu-malu sama teman, udah pakai AI aja gitu kan.
2: Iya,
0: ada.
2: Iya, itu bakal dibenerin juga. Dibenerin itu bisa improve.
0: Oke.
2: Jadi jangan takut untuk mencoba dan menggali bahasa Inggris.
4: Iya.
0: Ketidakpuasan adakah di juara kedua ini?
4: Ya sudah.
0: Sudah, cukup.
1: Kita terima lapang dada.
0: Ini diterima dengan lapang dada.
4: Iya.
0: Iya. Ya, semoga ya,
4: apa ya? Kalah menang sama aja. Kalau menang juara 1 lanjut provinsi, juara 2 ya sudah. Kita enggak ngerebut juara 3.
0: Iya. Benar juga ya.
4: Iya. Tenang aja. Juara 2 ini enak-enak aja sih.
2: Karena mungkin kita udah melakukan yang
0: nothing to lose gitu ya pokoknya.
2: Iya, udah paling best dari kita yang apa yang kita lakuin jadi ya kayak yaudah.
0: Tapi kalian punya target gak adik kelas next tahun depan juara berapa?
1: Juara 1 ya, Dek. Ini nasional. Kalau bisa sampai ke Hartford.
2: Yay. Karena tahun lalu juara 3, ini juara 2, tahun depan juara 1.
0: Amin. Semoga ya. Amin. Oh, jadi berurutan loh ya. 3, 2,
4: 1.
2: Iya.
0: Semoga ya.
2: Semangat.
0: Oke deh. Terima kasih ya buat kalian. Sukses. Semoga kalian menginspirasi banyak orang di lomba debat yang katanya dalam tanda kutip mereka kayak takut gitu ya. Semoga tidak takut lagi karena ternyata juga sangat fun sekali gitu ya. Selagi kalian bisa mengembangkan, apalagi masih muda gitu kan ya.
4: Iya.
0: Kembangkan bahasa Inggrisnya.
2: Good experience for apa ya? Ya untuk di masa-masa
0: untuk masa depan. Iya. Iya, jadi memang yang namanya pengalaman itu harus terus digali gitu ya. Dengan pengalaman kalian pasti akan bisa lanjut ya. Saat ini juara 2, besok juara 1. Sukses. Terima kasih.
2: Makasih.
0: Buat Fiona, buat juga Marcy dan juga Jan, makasih banget. Sukses buat kalian. Semoga next kalian pengen kemana nih kuliahnya?
2: Siapa dulu?
0: Kalau Fiona kemana?
2: Kalau aku rencana UNER atau ITS.
0: Oke, okay. Jurusan? Bahasa Inggris? Oh enggak.
2: Kalau jurusan mungkin masih persenan yang besar itu di bisnis.
0: Di bisnis? Bisnis muda ya kan? Kalau Marsi di mana?
4: UB.
0: Oh, UB.
4: Atau ITS.
0: UB atau ITS ya. Masih di Jatim aja ya?
4: Apa ya? Ya enggak usah jauh-jauh dari rumah,
0: bener.
4: Masih anak mama.
0: Oke, ya. Anak mami ya?
4: Enggak. Pokoknya jangan jauh dari kampung halaman lah.
0: Oke. Terus kalau Jan? Ini paling jauh nih kayaknya nih. Jangan-jangan jangan-jangan dia meloncat ke Amerika gitu kan ya. Gimana, mau kemana kamu?
1: Kalau secara realistik mau anu sih, kalau bisa UGM atau UB gitu.
0: Oh yes, yeah. Keren.
2: Amin.
0: Semoga apapun yang kalian rencanakan semuanya sesuai dengan keinginan kalian ya. Karena ini juga bisa menjadi modal juga kan buat kalian ke depannya ya. Thanks banget teman-teman sudah menginspirasi kita semuanya. Semoga teman-teman dan adik-adik di kelas 9 sama 10 juga terinspirasi dari kakak kelasnya yang keren-keren ini ya. Ada tim lomba debat bahasa Inggris tingkat SMA SMK Kota Madiun dari SMA Negeri 2 Kota Madiun. Ada Fiona, ada Marci dan juga Joan. Ya, thank you. Terima kasih juga.
2: Terima kasih Kak Mona.
0: Buat teman-teman yang sudah gabung di 08113697755 ataupun melalui YouTube channel di RRI Madiun ya. Kita pamit, sukses selalu dan yaudah, bye-bye.
2: Dadah.
0: Dadah.
4: Dadah bola.

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini. Ditemani Kak Putri ya. Kebersamaan kita lanjut di sore ceria sampai juga malam. Kebersamaan di hari Kamis, kalendernya 28 Mei 2026. Menemani kamu sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita teman Pro 2 dengan beragam segmen. Masih di suasana libur ya. Besok udah masuk lagi deh. Harpetnas, hari kecepet nasional ya. Gimana nih teman Pro 2? Kalau di momen-momen masuk kerja, masuk sekolah tapi nanggung kayak gini, tetap disiplin ya, tetap masuk buat aktivitas rutin atau izin aja alias colut bahasanya ya. Tapi semoga deh ya, semuanya pada disiplin teman Pro 2 ya, hitung-hitung. Karena liburnya udah 2 hari gitu ya, 2 hari makan terus. Masa iya tidak membakar kalori? Ketemu sama teman-teman, ngobrol, ketawa ketiwi ya, itu juga membakar kalori. Atau mungkin lanjut bakar-bakarnya bareng sama teman-teman besok teman Pro 2. By the way, ini olahan daging favorit kamu di Lebaran Kurban tahun ini apa nih teman Pro 2 ya? Apakah tetap persatean atau mungkin sup yang ada kuahnya, bakso juga teman Pro 2 atau tongseng? Ini ngomong-ngomong 2 hari ini gitu ya, udah beda menu atau masih sama?

0: Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman Wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Teman Pro 2 kalau ngomongin tentang hidangan lebaran kurban ya, ini ternyata menurut goodstat.id sate kambing ini menjadi atau menempati posisi teratas ya makanan olahan daging terbaik Indonesia tahun 2026 dengan rating 4,5 versi Taste Atlas. Jadi hidangan berbasis sate mendominasi memang di daftar 10 makanan olahan daging terbaik Indonesia tahun ini, yang menunjukkan bahwa teknik memanggang daging dengan bumbu khas daerah masih menjadi salah satu identitas kuliner terkuat di Indonesia. Sumatera Barat dan Bali sama-sama menempatkan dua kuliner dalam daftar 10 makanan olahan daging terbaik Indonesia ya, yang ini menandakan kekayaan olahan daging Nusantara sebetulnya tidak hanya kuat di Jawa tapi juga tersebar lintas daerah. Sate aja teman Pro 2 itu ada sate Madura, sate Padang, sate Lilit, sate dari Bali, sate Ponorogo, banyak lah ya. Soto juga ya, soto Lamongan, soto Banjar, aduh banyak lah pokoknya teman Pro 2 ya. Jadi benar-benar satu makanan aja gitu ya, itu berbagai daerah punya kekhasannya masing-masing, belum lagi olahan-olahan yang lain gitu ya, kayak macam bakso, tongseng, nah rendang. Kalau beberapa waktu lalu ya, beberapa tahun lalu, rendang ini menjadi yang terenak begitu teman Pro 2, olahan daging terenak dari Indonesia, bahkan sudah diakui mancanegara. Kali ini kalau menurut survei terbaru tahun 2026, lebih spesifik lagi makanan olahan daging terbaik Indonesia, ternyata sate kambing menjadi jawaranya. Nah kira-kira kalau ini dicobain ke lidah-lidah orang luar sana, apakah mereka setuju? Wah, karena kapan hari ada bule yang penasaran sama sate kambing atau olahan kambing teman Pro 2, dan katanya oke. Oke, cuman katanya terlalu manis sih. Iyalah, kecapnya banyak mungkin ya waktu itu dirasainnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kalau sate kambing menempati posisi teratas makanan olahan daging terbaik Indonesia 2026 versi Tes Atlas. Nah, kambingnya sendiri Teman Pro 2 ya. Ini berasal dari mana? Jadi Jawa Timur masih menjadi kandang utama kambing nasional. Setidaknya ini menurut survei tahun lalu dengan populasi 4,59 juta ekor atau hampir sepertiga dari total kambing Indonesia. Dominasi kambing sebetulnya tidak hanya datang dari Pulau Jawa ya, karena Lampung ini berhasil menembus posisi 3 besar juga dengan hampir 2 juta ekor. Dan dari 10 besar wilayah barat Indonesia tampak paling kuat memang ya untuk kandang utama kambing, sementara NTB dan NTT menjadi wakil utama dari kawasan timur dalam daftar populasi kambing terbesar. Nah, Teman Pro 2 ya. Jadi kalau di panitia kurban di wilayah kamu gitu ya, gimana dominasinya sapi atau kambing Teman Pro 2, atau imbang ya? So, selamat nyati aja buat yang mungkin masih punya stok daging di rumah, tapi imbangi juga ya dengan zat gizi yang lain Teman Pro 2, seratnya jangan lupa biar semuanya lancar, urusan lancar Teman Pro 2 ya. Stay tune di 95,2, kebersamaan kita lanjut. Habis ini ada musik live chat. Nanti di Jaga Malam Teman Pro 2 spesial Kamis malam ya, live jam 9 ada Curhat Dong barengan sama Mas Andi. So stay tune aja di 95,2 Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yes, Mobro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Selamat datang di MLC Music Live Chat barengan sama kita berdua.
0: Yoi. Lagi-lagi kalau sama kita berdua udah mungkin gak mungkin cuma berdua aja teman Mobro 2. Karena malam hari ini kita akan bertemu sama satu orang lagi pastinya.
1: Ya, akhirnya betul. Kita akan ngobrol barengan sama seorang pria.
0: Cabut. Sorry.
1: Apa gerah?
0: Masa MLC semuanya sama cewek doang? Masa pilih-pilih begitu? Gak boleh dong. Gak boleh.
1: Karena ini huh? Juga musisi yang luar biasa banget.
0: Oke. Okay.
1: Banyak single yang dirilis yeah. Dan dia baru aja ngerilis album.
0: Oh, gokil. Ini kalau udah album ini gak main-main nih. Ya, dan kayaknya karena memang ini seorang pria, cuma rambutnya kan lumayan mirip-mirip kali ya, gitu. Bisa sedikit menghibur kita lah.
1: Betul.
0: Iya, gitu.
1: Tapi album tuh ada singkatannya tuh.
0: Ah, apa tuh?
1: Alhamdulillah album.
0: Kita akan ngobrol sama Danes nanti.
1: Yoi, baru aja ngerilis album terbarunya ya.
0: Betul.
1: Jadi kasihin lo semua teman Pro 2 yang ingin seru-seruan bareng, nah. Yang ingin nanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu.
0: Yoi.
1: Sekedar say hi juga gak apa-apa sih. Absen aja boleh.
0: Betul.
1: Di chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
0: Abis ini kita akan balik lagi pastinya teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana sih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Channel
1: CD Music
0: Live Chat.
1: Yes, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah bersama Danes.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat datang. Sastra Mesin.
2: Salah. Lu gak boleh mengeneralisir penampilan orang.
1: Yeah. Gua gak mengeneralisir.
3: Mentang-mentang gua gondrong.
1: Kayak anak mesin banget gitu. Teknik banget. Tapi lu kuliahnya apa?
3: Gua kuliah audio sekarang.
1: Asik. Teknika.
3: Technically ya IPA sih.
1: Asik, gokil. Bener. Itu di mana coy? Kampus lo coy?
3: SAE Jakarta.
1: Wih, shout out teman-teman SAE Jakarta. Siapa tau yang nonton coy? Pasti. Shout out dulu nih.
2: Bener. Halo. Tapi lo ambil jurusan audio karena emang suka musik apa kenapa bro?
3: Ya gue suka sama technical dari music itu sih.
1: Oh gitu.
3: Kalau misalkan gue suka musik banget kan bisa aja gue kuliah. Tapi gue lebih ke nerdy side-nya gue lebih suka gitu.
1: Asik. Oh. Itu tuh biasanya yang diambil sama sound engineer.
3: Betul.
1: Oh iya.
3: Iya,
1: gue
3: suka kerjanya di radio mungkin someday.
1: Oh gitu. Lu gantiin gue aja sini. Langsung aja gitu.
2: Aduh.
1: Lu berarti nggak asing nggak sama mixer gini nggak asing dong?
3: Asing.
1: Udah bisa.
3: Bisa.
1: Lo yang ngobrol sini. Kita
2: di sini apa nih?
1: Dites. Gak mixer.
3: Sehari-hari gitu liat.
1: Tapi serius cuy, beneran. Serius. Jadi lu di kampus tuh udah ada mixer gede gitu.
3: Betul.
1: Lu praktek di situ.
3: Praktek.
1: Wah gila. Oh,
3: tadi siang gua ngerekam drum.
1: Oh iya.
3: Wow. Yeah.
1: Wah gila.
3: 13 mic gitu.
1: Gokil.
3: 13 mic. 13 mikrofon.
2: 13 channel berarti.
3: 13 channel.
1: Oke. Okay. Oh, gila. Gitu. Keren nih, gua baru dapet insight kalau ternyata ada spesifik jurusannya ya.
3: Iya, audio. Betul.
1: Wah gila. Keren juga ya.
2: Wow.
1: Keren. Okay. Keren.
2: Tapi kalau misal ya berarti kan lo udah ya enggak asing lah ya sama rekaman gitu.
3: Betul,
2: ya. Teknikalnya segala macam. Apa yang membedakan misal lo ngetek vokal, ngetek gitar, ngetek drum segala macam?
1: Iya.
2: Perbedaannya di mananya?
3: Ya pertama ini jawabannya agak teknikal.
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Senang. Kita semuanya anggap aja ngerti gitu.
3: Okay.
1: Anggapnya semuanya ngerti gitu.
3: Ya intinya akan ada perbedaan. Kalau drum pasti akan membutuhkan drum mic yang banyak.
1: Okay.
3: Karena kan sumbernya banyak. Kicknya ada snare-nya, ada cymbal-nya gitu. Bahkan kalau rekam drum tuh bisa rekam ruangannya.
1: Oh,
3: ada room microphone gitu.
1: Okay,
3: dapetin suara ruangannya itu. Kalau gitar ada beberapa opsi. Zaman dulu masih pakai amplifier.
1: Okay.
3: Nah, amplifier ditolong mikrofon. Bisa 3 biji, bisa ada room microphone juga. Nah, zaman sekarang udah tinggal colok ke audio, ke mixer misalkan.
1: Ke mixer,
3: pakai VST namanya.
1: Oh.
3: Jadi ampli gitar itu ada di dalam komputer.
1: Asik.
3: Zaman sekarang banyak yang gitu.
1: Wah, keren lu. Semester berapa? Semester 2?
3: Jago
1: semester 2. Jadi kalau sekarang tuh kalau dulu kan ditodong ya dari amplifier. Kalau sekarang bisa direct ke mixer.
3: Bisa direct ke mixer.
1: Wah, gokil. Tapi gue penasaran deh, kenapa kadang-kadang kalau yang jaga studio tuh kalau nge-mixing selalu megang rokok di jari. Kayak selalu dan itu selalu mostly kayak gitu enggak sih?
3: Iya, emang abang-abang aja.
1: Yang jaga studio tuh selalu gitu.
2: Abang-abangan aja itu.
1: Iya, abang-abangan selalu ngempit rokok gitu di tangannya.
3: Itu speakernya udah warna kuning-kuning gitu.
1: Iya.
3: Nikotin gitu.
1: Iya, real. Lo kalau lo mau main ke studio pasti pernah tuh ngeliat kayak gitu.
3: Betul.
1: Bener. Gila. Keren. Udah ini lo udah akhirnya coba ini gak cuy, apa explore sendiri gitu dengan mixer-mixer yang ada gitu.
3: Udah iya, gue mau coba sih nanti rekaman untuk album selanjutnya mungkin di kampus.
1: Oh serius tuh?
3: Karena yang kemarin gue masih full di rumah rekamannya gitu.
1: Gila, lu di rumah ada alat cuy?
3: Ya minimalis lah gitu.
1: Wih, ini gak mungkin nih pasti.
3: Serius.
1: Seminimal-minimal emang.
2: Tapi emang maksudnya di album ini benar-benar semua digarap di rumah.
1: Homemade
3: semua. Yang produce gua semua. Mixing gua juga. Tapi ada beberapa instrumen yang gua minta tolong temen gua gitu aja.
1: Gitu.
3: Wow. Tapi fondasinya di gua semua.
1: Okay. Wah, gokil juga nih. Gokil nih. Keren loh.
3: Thank you banget loh. Thank you.
1: Keren 2007 dan dia lahirin 2007 loh.
2: 2007, bro.
1: Keren banget.
2: Bener. Tapi kalau kita tarik ke belakang sebenarnya lu udah kenal musik dari umur berapa sih?
3: Nah, mungkin dari SD kali ya.
2: Dari SD. Apa yang pertama kali yang lu denger?
3: Dulu nggak jauh-jauh dari lingkungan Iwan Fals sebenarnya. Dulu itu pertama. Iya, jadi beberapa kali nonton, bukan beberapa kali, sebenarnya sering banget nonton konser Iwan Fals. Jadi terinspire lah gitu. Jadi itu salah satu yang paling besar. Terus nyokap juga pendengar musik-musik Skid Row, gitu-gitu.
1: Okay.
3: Jadi belajar. Toto juga.
1: Toto juga.
3: Gila. Jadi belajar musik ke sana gitu.
1: Gila.
3: Nah, Raya makin ke sini belajar lah apa yang gue suka sebenarnya gitu.
1: Tapi lu pernah nonton Iwan Fals ngibarin bendera OI gitu udah pernah. Wah, gokil. OI banget ya berarti. Fans sejati OI.
3: Bahkan di belakang terus suka ada tuh.
1: Iya, benar.
3: Mural gitu
1: banget. Iya lagi. Wah, kacau.
2: Valid.
1: Keren. Jarang banget gue nemu yang anak kampus banget dia deh.
2: Iya benar.
1: Iya.
3: Kampus banget
1: lo asli.
3: Kuliah emang pulang kuliah.
1: Oh, kuliah. Wah, gila. Apa janjian lu ada kelas ya abis ini? Besok ada. Wah, gokil. Lu bilang ke dosen lu gue bisa di radio semalam gitu. Pro 2 gitu. Lu bilang ke dosen lu tuh.
2: Suara gue ada di semua radio Pro 2 Indonesia.
1: Indonesia.
3: Gitu ya.
1: Ini langsung nih di YouTube nih.
3: Ke Indonesia Pro 2 ada.
1: Yo, dengerin lo. Gila. Keren juga nih. Keren loh. Nah, nanti kita bakal ngobrol lagi juga ya.
2: Benar, kita bakal olik-olik tentunya karena tadi kita udah spill dikit ya. Album nih. Kita bakal ngomongin soal album terbarunya dari
1: Dennis
2: yang bakal kita bahas nanti.
1: Karena ini kompleks ya, ini album bukan cuma single, coy. Yes. Biasanya cuma ngerilis single, dia ngerilis album.
3: Betul.
1: Berapa lagu?
3: 9.
1: Ada 9 lagu. Niat loh, ini niat kacau. Yeah. Itu kuliah lu tidak terganggu ya dengan
3: karena? Oh, jelas terganggu lah.
1: Jelas ya. Wah, gila. Lu jangan-jangan harusnya udah semester 4 deh. Ketinggalan 2 semester lu.
3: Nama.
1: Aman ya?
2: Ambil cuti ya?
1: Iya, gara-gara mau nyelesain album. Wah, gila. Idealis.
2: Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi.
1: Betul.
2: Nanti kita bakal spill judul albumnya.
1: Betul.
2: Jadi, pastiin lo tetap stay tune terus di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Bouncy Music Live Church.
1: Yoi, dan masih bareng sama Danes.
2: Yes.
1: Cuy, lo ternyata seorang lo
2: kapiten.
1: BTW, lo tuh kecil dulu dengerin apa cuy? Waktu kecil banget lah. Lo kan 2007 ya?
2: 2007.
1: Apa cuy?
2: Ya, enggak jauh-jauh dari apa yang di radio sih.
1: Apa tuh waktu itu?
2: Ya, Shawn Mendes, Justin Bieber tuh masih ngalamin.
1: Oke.
2: Kebel lo gitu-gitulah. Radio lah, radio banget.
1: Kayak gue SMP itu gue dengerin.
2: Iya,
1: yeah, top 40 lah. Iya, yeah, top 40, zaman top 40. Zaman-zaman EDM masuk tuh ya. Iya.
2: Sedap.
1: Oh, yang lo lagi dengerin banget apa cuy sekarang?
2: Sekarang gue lagi dengerin banyak sih artis yang top di Spotify gue tuh, ada John Mayer sebenarnya.
1: John Mayer, yeah. Wah gokil.
2: Salah satu yang paling gue lihat banget lah gitu.
1: John Mayer.
2: Iya, skillful lah segala macam.
1: Siapa lagi?
2: Terus ada artis Indo, jujur nih mentionnya.
1: Boleh.
2: Iya, Asia Keva. Lagu-lagu enak-enak banget.
1: Pernah kesini gak sih?
3: Gak apal gue.
1: Kayak gue namanya gak sih? Harusnya sih pernah kesini ya.
2: Ini terbarunya keren banget.
1: Wah, oke. Kalau luar, tadi John Mayer.
2: John Mayer,
1: oke. Spotify rap lu terakhir siapa top artisnya? Ingat gak?
2: Ada pemungkasnya.
1: Okay.
2: Pemungkasnya ada Oasis-nya.
3: Oasis.
2: Biasa banget ya.
1: Enggak lah. Spotify rap orang-orang kan beda-beda.
2: Beda-beda.
1: Lo kemarin siapa cuy terakhir?
3: Gue lagi Perunggu.
1: Perunggu? Gue Kus Plus sama terakhir.
2: Mantap.
3: Dia emang playlistnya dia emang oldies-oldies semua dia.
1: Tapi gak se-Kus Plus kayaknya deh. Itu agak terlalu mundur ya. Panbers. Oke, nah sekarang gue pengen nanya dari album lo cuy. Okay. Sebenarnya secara garis besar album lo ini bercerita tentang apa Nes?
2: Kayak dinamika kehidupan aja sih. Di situ gue ada ngebahas sotoy banget ya.
1: Iya.
2: Ampas tahun ngomongin kehidupan ya.
1: Gak apa-apa. Dinamika kehidupan dari anak 18 tahun.
2: Betul.
1: Iya, sama. Anak muda. Betul. Gimana cuy, gimana? Lu bercerita tentang apa sebenarnya di album ini?
2: Di situ ada bahas-bahas tentang percintaan ada tentang kehidupan.
1: Dinamika
2: kehidupan juga ada. Ada tentang self-pride juga ada. Anger-nya ada juga, gitu-gitulah.
1: Ya
2: pokoknya anak muda lah gitu.
1: Ini
2: alami anak muda gitu.
1: Ini bener-bener lu bikin semuanya sendiri nih. Lu yang songwriter-nya lu?
2: Iya, songwriter gua, produksi gua. Tapi kayak tadi gua dibantu teman-teman sekitar gua paling
1: ini. Wow. Oke.
3: Tapi apa judulnya?
2: Kamarosa.
3: Kamarosa itu apa sebenarnya?
2: Kamarosa tuh kalau secara artinya harafianya banget itu kurang lebih kayak menjelaskan asmara something yang sesuatu yang manis lah pokoknya. Tapi technically itu sebenarnya nama jenis buah stroberi kalau boleh.
1: Oh iya.
2: Cek aja sendiri itu nama jenis stroberi yang satu stroberi yang paling manis lah di dunia ini
1: di puncak.
2: Kadang-kadang
1: suka metik kan.
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Iya.
1: Biasanya 12.000 tuh. Oh ternyata itu justru dari stroberi. Oh gokil. Oh,
3: wow.
2: Ya, lucu aja sih.
3: Ini lu nemu dari mana? Maksudnya tiba-tiba muncul Kamarosa tuh dari mana?
2: Jadi suatu hari gue kayak nyari ide apa ya yang satu ikon yang bisa gue bawa gitu. Gue nemu stroberi tuh nggak tahu kenapa di kepala gue nempel banget stroberi gitu. Gue cari aja nih stroberi apa yang namanya paling manis di dunia itu salah satunya. Dan semoga ada aja nama yang estetik lah gitu.
1: Iya.
2: Karena aku nemu sendiri kayak oh udah ini aja gitu.
1: Iya sih.
3: Benar sih. Gue nggak nyangka sih maksudnya kamar itu adalah
1: nama buah itu stroberi.
2: Iya dan setelah dicari lagi ada Indonya gitu. Itu berhubungan sama asmara gitu.
1: Oh.
2: Ada. Mungkin nggak KBBI ya. Cuman ada lah bahasa apa gitu di Indo ada.
1: Gokil. Coba kita kayak gitu kesemak gitu. Gue kepikirannya kayak kesemak apa gitu namanya.
3: Pelinjo.
1: Buat emping. Masa oh itu ngegambarin yang pahit berarti.
2: Iya, pahit.
1: Iya, melinjo.
2: Iya.
1: Emping. Asam urat gitu kan. Iya, boleh. Untung kita enggak jadi dia ya. Kalau itu keluarnya kayak gitu kalau kita. Iya. Tapi cuy waktu lu membayangkan album ini ya? Lu sebenarnya membayangkan pendengar lu tuh kayak gimana? Atau dari kalangan mana gitu?
2: Oke. Ya mas-mas aja sih.
1: Mas-mas dan bapak
2: ya,
1: seumuran lo?
2: Enggak juga. Iya, maksudnya gue berharap salah satu cita-cita gue sih. Maksudnya lagu gue dipakai orang buat didengerin pulang kerja gitu loh. Menurut gue idea yang sangat keren gitu. Karena gue sempet punya momen juga kayak sama artis-artis tertentu, yaitu gue dengerin banget sepulang sekolah waktu SMA gitu ya.
1: Oh iya,
2: itu spesial banget gitu loh. Zaman gue SMA tuh gue dengerin ini pulang sekolah gitu.
1: Itu
2: kayak spesial banget buat gue.
1: Lo berharap ini didengerin juga sama orang-orang itu.
2: Iya.
1: General sebenarnya.
2: General.
3: Jadi berarti apa kayak harapan lo ini bisa menemani kesehariannya orang-orang gitu kan?
2: Itu
3: aktivitas kayak berangkat kerja, pulang kerja gitu kan?
1: Oke. Dan ini kan ada 9 lagu ya, coy.
2: Iya.
1: Apa lagu yang menjadi favorit lo di album ini? Kamarosa ini.
2: Kalau favorit gue sama Halatoka sebutan beda.
1: Oke.
2: Kalau favorit gue ada di yang lagunya judulnya Gelap yang Talkas Terang. Itu di track pertama.
1: Oh, track pertama.
2: Iya.
1: Itu side A, side B.
2: Enggak ada. Enggak ada, bukan.
1: Oh, kalau di kaset kan begitu.
2: Iya. Beda-beda.
1: Iya, iya.
3: Spotify enggak ada balik-baliknya.
2: Enggak ada.
1: Apa yang dibalik itu? Apaan nih lagunya?
2: Enggak ada tuh.
1: Oh, iya.
2: Itu track pertama gue suka banget karena secara teknikal gue puas banget. Itu lagunya kalau lu ngeband pasti lu pernah denger Time Signature.
1: Iya.
2: Itu lagu di 7/8. Pokoknya kepoi tidak umum. Umumnya lagu orang tuh antara 4/4 atau 3/4.
1: Iya.
2: Itu 7/8.
1: Kalau yang jadi highlight
2: 4/4. Itu lagunya ngepop banget, emang buat dijual lah.
1: Oke, ini memang komersil banget ya.
2: Judulnya Pesona.
1: Iya, jujur gue suka banget yang lagu yang Pesona itu.
3: Iya,
1: benar
3: kan?
1: Iya.
3: Kayak apa lagunya?
1: Karena ada di sini nih. jadi gue suka banget gitu. Iya, gue suka banget, coy.
2: Harus
1: parah.
2: Gitu
1: ya? Iya, karena ada di sini.
2: Parah.
1: Gitu, iya. Gue penasaran sih sebenarnya lagi.
3: Benar. Kita coba denger dulu kali ya.
1: Ah, gimana kita dengerin dulu?
3: Satu lagu yang ada di album Kamarosa.
1: Yo, iya.
3: Yang menurut gue namanya unik banget dan gue enggak nyangka itu adalah ternyata Strawberry. Karena menurut gue kayak namanya kayak ada sangar-sangarnya gitu.
1: Iya.
3: Menurut gue, karena gue nggak tahu konteks kan, nggak tahu konteks, ada kayak sangar-sangarnya, somehow kayak ada sweetnya, ada cantiknya kalau gitu,
2: ada feminimnya sedikit,
3: ada feminimnya,
1: betul. Dan ternyata emang dari Strawberry, gitu. Nice.
3: Alright, langsung aja kita coba dengarkan salah satu single di album Kamarosa. Inilah dia, Danis Rabani dengan
1: Pesona. Here we go.

0: dari Dennis.
1: Vibes yang gue rasa adalah hangat,
0: hangat.
1: Dan ini ya benar sih kata Dennis juga. Ini cocok banget didengerin pulang kantor.
0: Iya sih.
1: Sore-sore. Iya sih. Mungkin lu lagi di transom atau mungkin lagi macet-macetan ya kan di mobil kayak.
0: Asik.
1: Agak-agak apa ya kayak agak sedikit mendayut.
0: Iya. Lagu ngecil ya.
2: Kalem.
0: Lagu ngecil kalem banget kalem. Sih. Iya.
1: Benar.
0: Itu tadi lagu yang kamu dengerin judulnya adalah Pesona ya teman bro dua.
1: Tapi ini bercerita tentang apa sebenarnya?
2: Pesona. Ini bahas percintaan sih.
1: Oh percintaan.
2: Ini bahas percintaan. Oke. Okay. Fase suka-sukanya sama orang lah.
1: Butterfly era.
0: Ini lu tulis dari pengalaman pribadi lu apa pengalaman Twitter? Ya dong, biasanya gitu kan.
2: Iya kan. Film sih bisa.
0: Film cuy, serius tuh?
2: Filmnya ada pengalaman orang juga ada.
0: Oscar Pelangi?
2: Salah.
0: Mana udah.
2: Salah.
0: Siapa tahu kan lu nonton.
2: Jumbo.
0: Kartun.
2: Belok ya.
0: Gue percaya lo 2007 juga gitu. Gue percaya lo 2007. Lo dari film waktu itu justru?
2: Ada dari film. Gue emang salah satu, gak tahu ya cowok tuh umum gak sih kalau nonton film romance gitu?
0: Umum.
2: Gue penikmat film romance gitu sih.
0: Apa cuy?
2: Yang basic banget sih kayak Notting Hill.
0: Oh Notting Hill ya.
2: Notebook gitu.
0: Oh emang film romance legend sih itu.
2: Kalau film gue itu lagi nontonnya. Gak
0: sama, explore gue. Sama.
2: Musik baru
0: explore. Sama. Jujur iya lagi. Kayak kita tuh malas gitu punya betul. Perasaan penasaran sama film baru.
2: Betul.
0: Atau film lain, series apalagi ya.
2: Iya.
0: Jadi kayak
1: kebalikannya sih.
0: Iya lu nonton banget soalnya.
2: Oke itu juga seru banget pasti.
0: Oh lu justru dari film ya.
2: Film juga.
0: Iya lu ngebayangin kayak di plot cerita ini, gue bisa nulis nih lagu ini nih. Nice.
1: Tapi sebenarnya kalau nulis lagu tuh inspirasi lu dari mana aja? Maksudnya selain film, selain cerita lu, apa yang paling random deh? Yang paling random ide dapat dari apa?
2: Ide dapat dari apa? Kalau gue nulis sih intinya gue duduk nih di studio gue duduk, pegang gitar, ya udah dicari gitu loh.
0: Oh,
2: sesimpel itu jadi apa ya? Emang ya? Dicari lah gitu.
0: Oke.
2: Okay. 15 tahun ya kan pengalamannya banyak sekali.
0: Tapi lu biasanya lirik dulu apa melodi dulu?
2: Itu nggak nentu.
0: Oh nggak nentu.
2: Gue kadang lagu ini rezekinya apalah, beda-beda lah.
0: Gitu. Oh gitu. Jadi emang mix and matchnya tuh beda-beda ya.
2: Beda-beda.
0: Tiap lagu ya.
2: Kalau gue nggak yang satu pakem gitu sih.
0: Ada yang chord dulu mungkin. Nice.
1: Kadang-kadang sebuah karya tuh tidak bisa dipaksakan.
2: Gak bisa.
0: Gue agak ngeri dia ngomongnya suka bener ya barangan ini. Agak ngeri gue.
2: Iya suka bener dia.
0: Iya asli. Tapi ada gak cuy dari album ini yang memang based on true story lo?
2: Ada.
0: Lagu yang mana?
2: Ada judulnya Samar Serupa.
0: Oke.
2: Okay. Itu di track terakhir.
0: Oke.
2: Okay. Itu tentang kekecewaan gue sama seseorang. Adalah.
0: Cewek? Iya sih pasangannya.
2: Sekumpulan orang.
0: Circle nih.
2: Iya,
0: sekumpulan orang.
2: Gak
0: okay.
2: Satu lah intinya gak satu.
0: Oke. Okay. Main aman lu ya. Iya. Biar gak digebukin ya.
1: Biar gak samperin.
0: Iya.
1: Ntar pulang.
0: Judulnya Samar Serupa ya?
2: Samar Serupa.
0: Dia di track terakhir.
2: Betul.
0: Itu adalah cerita pribadi lu.
2: Cerita pribadi.
0: Oke. Okay. Dia bercerita tentang apa cuy? Kalau Samar Serupa.
2: Itu bener-bener lagunya tentang kemarahan aja sih. Kayak malah itu lagunya harusnya gak masuk ke album.
0: Oh iya?
2: Cuman iya pokoknya akhir-akhir submit. Pokoknya udah disuruh submit, tapi gue kayak, aduh gue ada kejadian ini lagi.
0: Oh.
2: Masukin ini ke album nih.
0: Oh,
2: akhirnya ada satu lagi yang gue take out buat masukin lagu itu.
0: Oh ada
2: yang?
0: Oh gitu?
2: Ya, gue belum siapin lagunya, ya udah ini gue take out, gue nulis lagi gitu.
0: Wah gila.
2: Lucu banget.
0: Wah gila, lu gambling banget lo itu.
2: Buru-buru.
0: Iya kan?
2: Buru-buru sih.
0: Iya. Gokil.
1: Wah, bisa begitu ya?
0: Iya, makanya kayak lu itu gambling banget cuy.
2: Supaya gue ngerasa puas sama albumnya gitu loh.
0: Oh.
2: Karena gak bisa diambil lagi.
1: Iya benar sih.
0: Iya. Santai. Iya, emang marah.
2: Sorry.
0: Kira-kira sekumpulan orang itu kayaknya tuh.
2: Parah.
1: Nah, tapi kalau lo bikin lagu, lo nulis lagu tuh paling cepet berapa? Berapa lama?
2: Gue nggak yang kayak 20 menit gitu sih, gue nggak ya.
0: Kecepatan ya?
2: 2 jam lah, 2 jam. Aduh, lah.
0: Satu lagu. Oke.
2: Okay. Ya, gue duduk, gue mikir sih.
0: Oke. Okay.
2: Nggak yang setengah jam, kan banyak tuh yang.
0: Banyak.
2: Legend lagu ini.
0: Iya.
2: Satu triliun stream, tapi bikinnya 20 menit gitu.
0: Iya. Gak bisa gue. Niatnya
2: gue kayak. Belum bisa gue. Belum bisa.
0: Nanti mungkin bisa ya.
2: Bisa aja.
0: Nice. Nanti lo one day mungkin di wawancara juga kayak lagu ini berapa lama? 15 menit lah.
2: Itu flexing banget sih.
0: Gue juga baru bangun loh,
2: gitu. Kayak belum mandi nih. Langsung dapet nih, juta gitu.
0: Iya, kayak nah gini doang gitu.
2: Iya lagi.
0: Someday. Iya gitu, tapi emang waktu pertama kali album ini jadi coy, lo pengen yang pertama kali mendengarkan tuh siapa?
2: Keluarga dulu. Karena emang kebetulan gue di manage oleh keluarga.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ya yang pasti mereka harus suka dulu sama karyanya. Hmm. Baru gue pede keluarin ke orang gitu loh.
0: Kata keluarga lo apa?
2: Aman.
0: Wah. Aman gitu. Iya sih, bener. Ya aman.
2: Kalau nggak aman gak rilis.
0: Iya bener.
1: Bener sih.
0: Iya juga ya bener. Tapi emang dari keluarga emang tahu lo suka di musik gitu.
2: Iya.
0: Dari dulu.
2: Dan disupport kok.
0: Oh, wow. Iya sih. Enggak yang kayak kamu jadi musisi mau jadi apa nanti gitu.
2: Aman.
0: Aman.
2: Aman aja.
0: Aman. Keluarga kecil.
1: Alright, sekarang kita mau main games dulu nih bareng sama Danes. Kita punya games. Punya Rapid. Yeah. Rapid gue
0: Rakus.
1: Iya. Mabet.
0: Aman. Iya. Ini kan gue benerin makanya. Ini gue kira lu mau ngomong rapid question gitu. Gue kira ada lanjutannya. Rakus namanya. Rapid question.
1: Jadi kita punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat. Karena jawaban cepat biasanya dari jawaban yang
0: jujur atau asbun biasanya.
2: Setuju.
0: Iya gak sih? Oke, kita akan mencoba kejujuran lu coy.
1: Alright, kita langsung mulai aja. Rakus barengan sama
0: Danes. Pertanyaan pertama, Dit.
1: Apa hal yang paling berani yang pernah Danes lakukan?
0: Ya.
2: Bawa motor belum punya SIM dan enggak mau punya plat. Nah, itu deh.
0: Aduh. Nah, ini malu nonton.
2: Enggak apa-apa.
0: Oke.
1: Iya, benar. Itu nekat sih.
0: Iya, jujur.
2: Ke daerah Pasar Minggu, lumayan.
0: Lumayan. Rumah lu di daerah situ tuh, dekat situ.
2: Rumah gua di Bintaro lah.
0: Buset. Dari Pasming ke Bintaro itu jauh banget.
2: Diem-diem aja.
0: Oh, iya. Tapi pakai helm kan?
2: Pakai.
0: Oke, aman.
1: Itu beneran nekat sih.
0: Iya. Itu umur berapa sih, inget gak?
2: 18.
0: Ya, baru dong.
2: Sekarang udah bikin SIM, aman.
0: Aman.
1: Harus punya SIM ya.
2: Betul, jangan ditiru teman-teman.
0: Benar. Ya, pertanyaan berikutnya nih.
1: Lanjutnya.
0: Apa kalau ada satu momen yang bisa lo ulang, kira-kira momen apa, Nes?
2: Aduh. Apa ya harus yang bisa gue ulang?
0: Yang pengen lo ulang?
2: Oh, waktu itu manggung sama Omion Fals.
0: Serius?
2: Sempat gue?
0: Serius?
2: Sempat.
1: Acara apa itu?
2: Pokoknya di situ dia bikin event, kayak pre-event gitu lah.
0: Uh-huh.
2: Dia bikin suatu event dan pre-eventnya tuh gue ngebuka gitu. Nanti abis gue main dia kayak muncul terus kayak bicara-bicara gitulah, bahas tentang acara ini.
0: Oh.
2: Dia naik pas set gue. Di situ emang gue lagi bawain lagu Pesawat Tempur di situ. Naik dia.
0: Yeah.
2: Kalau bisa diulang, kayak gue pengen ulang kayak lagi deh.
0: Asik
2: sih.
0: Gokil.
1: Apa perasaan lu, Ren? Geter gak?
2: Geter ke diri gue dan geter ke beliau juga sih. Itu nonton yang tadinya duduk.
0: Itu sih.
2: Lihat tuh pemandangannya.
0: Pesawat tempur.
2: Padat. Lagi bawa pesawat tempur pula.
0: Wah, gila. Waktu kau lewat, aku sedang main ke Blitar kan? Iya kan?
2: Salah.
1: Itu Jawa Timur. Selanjutnya sebutkan satu hal yang bisa bikin lo langsung bahagia.
2: Oh, bikin lagu bagus.
0: Yes.
2: Oh, kalau gue bikin lagu bagus, gue langsung happy gue.
1: Tapi definisi bagus menurut lo tuh apa sih?
2: Yang bisa dibilang orang butuh waktu untuk ngerti gitu. Kayak kan kalau seniman bikin sesuatu yang kayak umum kan udah biasa ya.
0: Biasa.
2: Kalau bisa bikin sesuatu yang beda dan menurut lu kayak spesial, kayak yang lagu favorit gue tadi, happy banget sih.
0: Paham. Jadi menurut lu,
2: ikannya gitu lah.
0: Jadi berarti kalau seniman bikin sesuatu yang sama, menurut lu biasa ya?
2: Enggak.
0: Musisi-musisi. Gitu. Berarti menurut lu, berarti biasa aja gitu musisi-musisi.
2: Type-nya berbeda.
0: Bagus. Mental, lu harus punya mental. harus punya mental. Bagus, bagus.
1: Bagus. Parah lu. Parah lu. Sumpah banget.
0: Gue kan cuma mau pertegas ya dong. Gue cuma negesin iya apa enggak ya. Kalau enggak apa-apa. Bagus, okay, okay. Bagus. Ya,
1: kalau dia turun ke jurang lu mau nulu.
0: Gue cuma nanya, gue cuma nanya. Pertanyaan berikutnya buat Anes.
1: Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lu pas masih kecil.
2: Oh, presiden gue dulu sempat. Yes. Keren aja kayak jabatan sama semua orang gitu.
0: Itu dulu. Sekarang masih pengen enggak?
2: Enggak.
0: Oh, udah gak terlalu, pengen jadi musisi.
2: Musisi aja.
0: Oh, oke. Okay. Tapi enggak apa-apa Pak SBY jadi presiden bikin
2: betul,
0: album.
2: Iya betul, sih. Betul. Iya sih. Presiden tuh long way banget sih.
0: Iya sih, enggak apa-apa. Sun siapa tahu lo presidennya kan?
1: Betul.
2: Kayak enggak bisa juga.
0: Enggak apa-apa ya, kan gue doain. Okay, okay, gue doain kan. Sun
2: doa baik enggak apa-apa.
0: Doa baik, gue doain. Iya. Oke, lanjutnya adalah mana sih? Oh iya iya iya. Kalau misalkan lu punya mesin waktu, apa lu pengen balik ke masa lalu atau ke masa depan? Nah,
2: coba masa depan tuh gue takut spoiler gitu sih. Kayak masa lalu aja deh. Oh, karena gue benci banget spoiler gitu. Gue pengen bener-bener ngerasain masa depan gue tuh secara waktu yang bener aja sih kayaknya. Yeah. Kalau bayangin gue sih ya.
0: Oke.
2: Masuk akal kan tadi. Gue gak suka spoiler gitu.
0: Masuk akal. Kayak
2: masa lalu aja.
0: Pengennya lu jalanin apa yang ada hari ini.
2: Iya,
0: iya, iya. Nice, nice.
1: Alright, nice. Last question. Kira-kira ada di mana dan lagi apa hari ini 5 tahun yang akan datang?
0: Gimana? Lo jadi, ada di mana? Lo ngebayangin diri lo nih?
2: Oh, oke. Okay.
1: Oke. Okay. Kita manifestasi aja ya. Mm-hmm. Lo lagi ada di mana? Mm-hmm. Lagi apa? Mm-hmm. Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 7 Mei 2031.
2: Okay. Nah. Gua lagi di Tuku.
1: Oke.
2: Meeting konser tunggal.
0: Hey, gokil. Bagus. Wah, gokil. Itu tadi Rakus bareng sama Dales.
1: Alright, ngobrol dua. Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Dales. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC
0: Music.

0: masih bareng sama Danes.
1: Alright, ngomongin soal albumnya berarti sebenarnya total penggarapan album ini berapa lama?
2: Ini start itu dari mungkin 2 tahun lalu, okay. Karena memang ada beberapa lagu yang udah rilis duluan.
1: Oh, I see.
2: Di rapel gitu lah.
1: Okay.
2: Jadi kalau dihitung itu mungkin kurang lebih 9 sampai 1 tahun lah. 9 bulan sampai
0: 1 tahun. 9 bulan sampai 9 sampai 1 tahun. Iya.
2: Kayak melahirkan
0: 9 apa nih maksudnya nih?
2: Iya, jadi pokoknya kurang lebih setahun lah.
0: Setahun
2: gitu.
0: Ya.
2: Kalau digabungin semua gitu.
1: Alright.
0: Itu lu ini enggak cuy? Apa maksudnya langsung kebayang ketagihan gitu kayak aduh gue pengen banget punya album lagi abis ini nih.
2: Iya jujur.
0: Jujur.
2: Oke. Di sisi kalau punya album kayaknya ya rasanya beda sih gitu.
1: Iya iya benar.
0: Sekarang ada kayaknya ya.
1: Kayaknya.
0: Iya iya.
2: Iya iya. Beda sih.
1: Tapi kalau lu tuh seberapa sering nulis sih sebenarnya? Maksudnya kalau di rata-rata ya kayak hitungannya berapa berarti? Sebulan berapa bisa berapa
2: lagu?
0: Iya. Yeah.
2: Gue gak yang gila-gila banget, mungkin 5 kali ya.
0: Okay. Sebulan 5 lagu?
2: Sebulan 5 lagu.
0: Lumayan juga. Itu produktif lah, gila.
2: Tapi kalau dibandingin sama kawan-kawan gue, jauh lebih gila sih.
1: Iya sih.
0: Kawan yang mana nih?
2: Adalah. Yang senior.
0: Oh yang senior.
2: Yang kayak lagunya bisa ratusan gitu-gitu loh.
0: Oh album serius? Gitu. Bisa?
2: Ada banyak.
0: Gila.
1: Okay.
0: Gila.
1: Tapi songbank lu udah banyak?
2: Banyak.
1: Berapa? Ada berapa total?
2: Kayaknya udah nyampe 80-an kali ya. Misalnya kalau dari dulu di gabung.
0: 80
2: yang gue bener-bener simpen ada 20-an.
0: Gila. Itu udah banyak loh sih.
2: Stok aja ya. Ide-ide yang belum keren sekarang gitu.
1: Iya. Lebih belum, ke kalau label lagi enggak ada.
0: Iya. Iya. Ini main aman aja, main aman aja. Mana lagu lu nih gitu. Nih.
1: Pilih dah.
0: Iya, tinggal kasih flash disk nih. Gitu Nes. Bagus itu main aman namanya.
1: Bagus.
0: Itu cara bertahan di industri yang bagus.
2: Nice.
0: Oke, kalau sekarang nih ada nama fans lu belum?
2: Enggak ada.
0: Mau coba cari nama misalnya pendengar lu apa gitu. Daneser.
2: Daneser. Halo Daneser Jakarta.
0: Asik.
2: Boleh deh Daneser aja deh.
0: Apa kalau lu kan ngefans sama Iwan Fals kan OI mungkin.
2: OI.
0: Orang Danes gitu.
1: Ode.
0: Iya, sorry, jangan. Sorry. Iya, jangan. Ya cari nama fans lu.
1: Iya.
0: Nah, lu mau bilang apa nih ke pendengar lu mungkin yang pengen dengerin album lu atau lagu-lagu lu lah gitu. Lu pengen bilang apa ke mereka?
2: Ya, kalau pengen dengerin album gua, coba dengerin satu-satu sih. Maksudnya dia dengerin dari track 1 sampai 9 tuh secara berurut gitu.
0: Oh,
2: aja tips. Karena menurut gua itu sebuah harmoni yang lumayan enak lah menurut gua. Dinamika lagunya tuh naik turunnya tuh menurut gua pas gitu. Jadi
0: gua
2: urut tuh dengan baik lah kayaknya.
1: Tapi benar sih. Menurut gua kalau lu emang pengin tahu maksudnya menyelami album itu lu harus dengerin benar-benar urut sih.
2: Betul.
1: Dan sekarang pun kayaknya orang jarang ya dengerin satu album full.
0: Iya.
1: Terakhir dengerin.
0: Oh jarang sih gue, kecuali emang album-album yang emang meledak banget ya.
1: Bener.
0: Itu tuh jarang sih.
1: Iya. Mungkin bisa dimulai dari albumnya Danes.
0: Betul. Lo dengerin
1: Kamarosa.
0: Kamarosa Strawberry. Strawberry. Iya. Nah kalau orang pengen dengerin bisa di mana cuy?
2: Ada di seluruh digital streaming platform.
0: Di DSP bisa.
2: YouTube ada. Ada lirik videonya. Tapi baru dirilis yang Pesona. Bulan depan yang lain-lainnya juga ada.
0: Untuk rencana MV, lo pengen bikin MV mungkin?
2: Pengen.
0: Serius
2: tuh? Pengen banget.
0: Iya, gue tunggu MV-nya pastinya.
2: Gue tunggu modalnya juga. Aman aja.
0: Masa minta modal?
2: Gue pengen nungguin aja.
0: Gue tungguin pokoknya.
2: Oke, kira-kira modalin ya.
0: Kalau belum ada modal masih gue tungguin, tenang aja. Tenang, sampai lo ada modal gue tungguin.
1: Setia. Alright, jadi pastiin buat lo dengerin album terbarunya Danes
0: Kamarosa
1: ya di semua DSP.
0: Betul.
1: Dan tadi juga beberapa MV juga udah ada di YouTube.
2: Bisa lirik video.
0: Lirik video.
2: Ada di YouTube channelnya Firefly Record.
1: Itu dia. Bisa dicek, ditonton ya. Kalau pengen ngapalin juga bisa di situ. Dan tentunya lagu Danes bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih.
0: Yes, thank you banget Danes. Udah main ke Pro 2 ya.
2: Thank you banget.
1: Alright, sukses terus buat albumnya. Dan ditunggu next albumnya ya.
2: Oh pasti.
0: Suruh modalin lagi nih, suruh modalin lagi nih. Lo minta modal lagi nih.
2: Hitung gue berarti modalin
0: dong. Modalnya modalnya nih.
1: Gue tim nunggu aja.
2: Aman.
0: Tapi ada rencana untuk album berikutnya mungkin?
2: Pasti, pasti.
0: Pasti ada. Pasti. Oke, pokoknya jangan lupa untuk main kesini lagi nanti.
2: Pasti.
0: Untuk karya-karya berikutnya, betul. Even itu single atau album, enggak apa-apa.
2: Aman.
0: Oh,
1: alright. Pokoknya kalau mau update-nya tentang lagu-lagunya Danes bisa kemana nih?
0: Kemana nih sosial media lo?
2: Instagram Danes Rabani, di TikTok ada Danes Rabani, di YouTube juga ada Danes Rabani.
1: Alright. Bisa dicek aja dan di-follow biar lo enggak ketinggalan update-update terbarunya ya.
0: Pasti dong.
1: Alright, kalau gitu terima kasih sekali lagi Danes dan
2: thank you so much Pro 2.
1: Teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah mendengarkan kita ngobrol malam hari ini, seru-seruan di MLC malam hari ini.
0: Bye. Betul betul, kita tadi ada yang komen siapa tuh di YouTube?
1: Oh ya. Ada YouTube Music Indonesia. Let's go Danes.
0: Yo, let's go. Mau kemana emang? Let's go aja deh. Mau kemana?
2: Modal.
0: Modal. No, Danes butuh modal. Oke, kalau kayak gitu abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu, teman Pro 2. Kita harus pamit dulu ya.
1: Alright, kalau gitu gue Edita sama pamit.
0: Gue Elanda Krisandaru pamit.
2: Dan Danes Rabani.
1: Alright.
0: Oke.
1: Kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa.
0: Bye-bye. Bye-bye.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Denmark Daniel Legard dan Mats Vestergaard secara straight set di Singapore Indoor Stadium hari ini. Melansir laman WWF, Fajar Fikri menang dengan skor 21-13 dan 21-12 dalam pertandingan yang berlangsung selama 40 menit. Berdasarkan statistik, ganda putra Indonesia mampu secara konsisten menjadi dominasi di lapangan. Sementara itu, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026 mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia Si Yuki dalam rubber game. Pertandingan berlangsung selama 75 menit di Singapore Open Stadium, Singapore Indoor Stadium hari ini. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, 21-14. Informasi lain, teman Pro 2, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa dunia hampir pasti akan mengalami rekor tahun terpanas baru sebelum 2030. Peringatan ini disampaikan seiring dengan memburuknya krisis iklim global. Peringatan tersebut disampaikan oleh Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO yang menyebut rekor suhu global bahkan bisa terpecah paling cepat 2027. Fenomena El Nino juga diperkirakan menjadi terjadi pada akhir tahun ini dan berpotensi mempercepat kenaikan suhu global. WMO menjelaskan bahwa emisi karbon dioksida dari bahan bakar fosil terus meningkat. Kondisi ini menjebak lebih banyak panas di atmosfer dan memicu cuaca ekstrim di berbagai wilayah. Laporan WMO menyebut ada peluang 86% setidaknya satu tahun antara 2026 hingga 2030 akan menjadi yang terpanas dalam catatan sejarah. Kepala Iklim PBB Simon Steele menekankan perlu percepatan pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.co.id.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Terima kasih buat yang masih stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Kembali dari kawasan Majen Pajitan 10, teman Pro 2. Ditemankan ya di juga malam. Jangan galau malam-malam ya. Sebelum nanti jam 9 malam, kita bakal curhat-curhatan barengan sama Mas Andi, teman Pro 2 ya. Aku mau berbagi informasi dulu nih buat kamu yang mungkin lagi butuh, apa ya, bisa dibilang tuh menjaga atau memperkuat stamina kamu. Lumayan nih, setelah libur 2 hari teman Pro 2, besok kenyataannya adalah hari kecepet ya. Aduh, bayang-bayang liburan masih terngiang-ngiang. Kenapa besok gak libur aja kali ya? Ada yang besok ngambil cuti gitu ya. Tapi ada juga yang karena akhir bulan gak bisa tuh cuti, yang ada malah lembur teman Pro 2 ya. Perlu menjaga stamina, daya tahan tubuh, seperti halnya kamu menjaga hati teman Pro 2. Jangan salah gitu ya, jangan asal minum suplemen. Lagi viral ya, ada konten kreator TikTok Rizuka Ari yang mendadak jadi sorotan netizen karena dia mengunggah video yang memperlihatkan dirinya menenggak belasan pil suplemen atau vitamin sekaligus. Nah, kira-kira gitu ya, ada efek sampingnya atau tidak? Karena ya udah, kalau ngomongin tentang media sosial, viewersnya banyak, viral aja. Tapi jangan langsung diikutin teman Pro 2 ya. Nanti kita akan bahas tentang apakah mengkonsumsi suplemen sekaligus itu ya bisa ada efek sampingnya gitu ya, atau bisa menyebabkan dampak negatif buat tubuh kita, atau aman-aman saja ya. Stay tune teman Pro 2, nikmati dulu aja single-single pilihan sambil menghalu. Seandainya besok masih libur, liburnya panjang bener ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 namanya juga manusia begitu ya, terus berusaha termasuk menjaga daya tahan tubuh, menjaga stamina juga, karena kalau udah sakit wah jadi terhambat semuanya begitu ya. Ada yang lagi viral Teman Pro 2, seorang konten kreator yang mengunggah video memperlihatkan dirinya menenggak belasan pil suplemen atau vitamin sekaligus dengan klaim jadi sehat kok ya, jadi jarang sakit gitu dan sebagainya. Atau mungkin juga ada apa ya, klaim-klaim sejenis itu Teman Pro 2 ya, kalau suplemen vitamin itu fungsinya untuk supporting, jadi tanpa efek samping begitu ya. Nah, apakah benar seperti itu? Dokter spesialis penyakit dalam Putu Arya Nugraha, Teman Pro 2, mengingatkan ada dampak buruk mengkonsumsi suplemen sekaligus buat kesehatan tubuh. Jadi, minum belasan suplemen sekaligus ini ternyata tidak bagus untuk tubuh karena bisa menyebabkan overdosis juga. Lah, apakah iya suplemen bisa menyebabkan overdosis begitu ya? Menurut keterangan Dokter Arya, Teman Pro 2, ada interaksi antar obat juga dan beban organ, misalnya overdosis beberapa vitamin yang larut lemak gitu ya, A, D, E, K, kemudian itu semua tuh disimpan di lemak dan hati. Nah, kalau kebanyakan menurut Dokter Arya gitu ya, itu bisa bahkan membuat keracunan. Dia mencontohkan interaksi antar suplemen zat besi dan kalsium ya, ini justru saling mengganggu penyerapan untuk tubuh. Kemudian beban pada ginjal dan hati, karena semakin banyak tuh zat kimia yang dikonsumsi, maka akan mengganggu dalam proses mengeluarkan limbah dari dalam tubuh kita, Teman Pro 2. Jadi kayak ginilah, semakin banyak zat kimia yang dikonsumsi menurut Dokter Arya, itu akan mengganggu bagaimana ginjal dan hati mengeluarkan limbahnya. Efek sampingnya bisa seperti mual gitu ya. Dan tentu saja anggapan lebih banyak suplemen maka lebih sehat itu mitos, Teman Pro 2. Jadi intinya ada aturan atau cara mengkonsumsi suplemen atau vitamin begitu ya, yang gak boleh asal. Walaupun gitu ya, kalau apa kamu perhatikan Teman Pro 2, pada label suplemen itu tidak seperti obat begitu ya, ada yang bebas, ada yang dalam arti obatnya menimbulkan efek samping yang ringan, ada efek samping yang sedang begitu ya. Kalau suplemen tidak ada pelabelan seperti itu, tapi bukan berarti gitu ya kita bisa mengkonsumsinya secara asal tanpa aturan begitu ya, dan tanpa kita memperhatikan adanya interaksi antar obat itu, kayak gitulah ya. Biasanya yang sering dikonsumsi vitamin apa? Vitamin C, vitamin B kompleks yang ngasih Teman Pro 2. Nah, itu. Terus ada juga suplemen-suplemen yang lain. Coba deh, nanti kita masih akan membahas begitu ya, seputar kalau kita mengkonsumsi banyak suplemen gitu ya, amankah atau

0: Day. Saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berfungsi. I have not failed, I've just found 10,000 ways that won't work. Thomas A. Edison.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kita masih ngomongin tentang konsumsi suplemen ya, yang orang beranggapan ketika minum vitamin tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan atau memperkuat daya tahan tubuh. Tetapi bagaimana kalau konsumsinya itu berlebihan atau bahkan gitu ya, sekali mengkonsumsi udah langsung belasan suplemen atau vitamin sekaligus, teman Pro 2 ya. Jadi dari konten di media sosial yang mendadak jadi sorotan netizen, sebetulnya teman Pro 2 dari sini kesadaran masyarakat terhadap penggunaan suplemen itu juga terus meningkat ya. Dokter spesialis syaraf, Dr. Vincent, ini mengingatkan kita semua untuk memahami dosis aman, khususnya beberapa vitamin yang sering banget dikonsumsi teman Pro 2 ya. Vitamin C, vitamin B kompleks, atau bahkan vitamin B6 lebih spesifiknya, yang biasanya dikonsumsi untuk mencegah risiko gangguan syaraf gitu ya. Kamu pernah gak sih merasa kesemutan, macam kayak gitu ya? Katanya kan minum vitamin untuk syaraf gitu ya, vitamin B1, B6, B12 teman Pro 2. Dan ternyata ini gak bisa kita konsumsi tanpa takaran begitu ya. Vincent menegaskan vitamin B6 ini penting untuk mendukung fungsi saraf, metabolisme, dan sistem kekebalan tubuh. Iya gitu ya. Tidak perlu takut mengkonsumsi suplemen, iya, selama gitu ya penggunaannya sesuai kebutuhan dan berbasis ilmu pengetahuan teman Pro 2 ya. Jadi kita harus memastikan dulu penggunaannya untuk apa, takarannya seperti apa, karena semuanya harus disesuaikan dengan kebutuhan individu biar manfaat kesehatannya optimal dan aman. Kebutuhan harian vitamin B6 misalnya teman Pro 2 sebetulnya sudah cukup terpenuhi ya melalui konsumsi makanan bergizi seimbang sehari-hari. Cuman untuk beberapa kasus begitu ya, untuk lansia, penderita diabetes, ibu hamil misalnya, atau pengguna obat jangka panjang, memang memerlukan tambahan suplemen. Cuman sekali lagi, ini bukan berarti untuk semuanya saja. Atau kamu kalau merasa, aduh kayaknya beberapa hari ini gampang sakit deh, terus kamu merasa butuh banyak suplemen, tidak juga seperti itu begitu ya. Ada beberapa resiko yang bisa meningkat bila kita mengkonsumsi suplemen secara bersamaan tanpa pengawasan. Ada efek sampingnya, jadi lebih baik gitu ya, kita baca labelnya, label produk dengan cermat, atau kalau perlu konsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum menggunakan suplemen jangka panjang. BPOM sendiri teman produk sebetulnya sudah memperketat pengawasan produk suplemen ya, termasuk penjualan daring, untuk memastikan keamanan konsumen di tengah meningkatnya penggunaan. Para ahli menilai edukasi berkelanjutan dan informasi kredibel ini penting sekali untuk mendorong penggunaan suplemen aman dan efektif untuk siapapun itu teman Pro 2 ya. Contoh penggunaan suplemen seperti apa? Nah nanti deh ya aku spill it buat kamu teman Pro 2. Ini yang lagi hype banget adalah konsumsi vitamin D ya gak? Kamu termasuk juga yang mengkonsumsi vitamin D? Kan dulu-dulunya gitu ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh cukup konsumsi vitamin C. Ini belakangan lagi viral banget teman Pro 2, konsumsi vitamin D gitu ya, ini bisa mendukung daya tahan tubuh. Apakah benar seperti itu dan seperti apa sebetulnya konsumsi yang benar? Nanti aku bakal spill infonya buat kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Teman Prodo, salah satu yang juga sedang banyak menjadi perhatian netizen adalah konsumsi vitamin D begitu ya, yang katanya bisa mendukung imunitas atau daya tahan tubuh begitu ya. Biasanya kalau ngomongin tentang daya tahan tubuh, iklan-iklan itu bermunculan konsumsi vitamin C gitu ya. Vitamin C dosis tinggi. Nah, belakangan ini katanya konsumsi vitamin D ini juga bisa mendukung daya tahan tubuh. Benarkah seperti itu? Lalu seperti apa konsumsinya ya? Dari Dr. Putu Arya Nugraha, teman Produah ya, ini menegaskan ada aturan dalam mengkonsumsi suplemen atau vitamin, bahkan harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Misal ya, kalau kekurangan vitamin D, maka sebetulnya bisa cukup berjemur aja di bawah sinar matahari pagi. Jadi gak melulu minum vitamin atau suplemen begitu ya. Tapi kalau memang tubuh sudah benar-benar lelah banget atau pemulihan pasca sakit begitu ya, diperbolehkan minum vitamin atau suplemen sesuai dengan resep dokter tetap ya. Jadi bagaimana aturan yang tepat minum suplemen vitamin itu adalah harus sesuai dengan kebutuhan. Bahkan kalau sangat ya dibutuhkan sekalipun, ada baiknya kita konsultasi lah teman Produa dengan ahlinya gitu ya. Jadi nggak bisa tuh ya dikit-dikit minum vitamin atau suplemen apa begitu ya, padahal sebetulnya bisa dicukupi dengan aktivitas kita atau konsumsi makanan kita sehari-hari teman Produa ya. Misalnya ada klaim gitu ya, jarang sakit nih gitu ya, atau kalau sakit lemas sembuhnya begitu ya. Itu kayak gimana? Apakah tanda sistem imun kekebalan tubuh kita tidak seimbang begitu ya? Itu juga harus diperiksakan dulu teman Produa ya. Jadi yang terbaik adalah bagaimana kita bisa menjalani pola hidup sehat, mengkonsumsi makanan penuh gizi, sementara suplemen itu dikonsumsi hanya kalau butuh aja. Betul-betul begitu teman Produa ya. Dikonsumsi kalau memang dari makanan kita sehari-hari, dari aktivitas sehari-hari itu tidak mencukupi. Dan yang tahu siapa? Ya tentu saja dokter ahlinya begitu ya. Jadi bukan tiba-tiba gitu ya. Kalau kita merasa kok sakit-sakitan beberapa hari, ya udah deh banyakin aja minum suplemen, tidak seperti itu juga. Minum suplemennya beraneka ragam gitu, enggak gitu juga teman Produa ya. Jadi tetap harus konsultasi teman Produa ya. Yang sudah ada konten-konten yang mungkin lagi viral di media sosial gitulah ya. Ya kita gimana dong ya, nggak bisa ya nyuruh orang take down atau seperti apa. Kita harus cari ya cara bagaimana untuk mengedukasi diri kita sendiri yang pasti gitu ya. Jangan langsung terbawa, jangan langsung tergiur, apalagi ikut coba-coba teman Produa. Pikirkan dulu secara logis, dan kalau urusannya memang ya ini adalah dengan kesehatan, ya tanyakan aja sama ahlinya gitu ya. Itu deh teman Produa, semoga ini bisa menjadi apa ya, bisa menjadi pengetahuan baru buat kita. Yang tadinya aku juga berpikir bahwa konsumsi vitamin gitu ya itu kayaknya nggak ada dosisnya deh. Mungkin secara dosis maksimal yang menyebabkan apa ya, efek samping atau fatal memang tidak ada, tapi bukan berarti itu tidak ada reaksinya gitu ya, atau bahkan reaksi negatifnya kalau kita berlebihan mengkonsumsinya. Terima kasih untuk kebersamaannya sampai dengan saat ini teman Produa. Stay tune ya di Jaga Malam. Habis ini, nah kalau pengen mengobati hati, ini tempatnya, dicurhat dong, boleh dong.

0: Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali kita ketemu ya Kamis malam di Curhat Dong, Boleh Dong, edisi spesial live streaming YouTube. Bersama dengan narasumber kita yang selalu menemani kita dan mulai sekarang selalu hadir di setiap Kamis, ada Mas Andi.
1: Setiap malam Jumat.
0: Malam ya. Jumat ya. Ya
1: kita mau bahas misteri.
0: Yang ini kayaknya juga misteri.
1: Oh iya iya iya. Iya. Kadang-kadang hilang soalnya. Iya.
0: Oh. Tapi bukan hal gaib ya. Jangan. Aku juga merinding. Tapi memang suka ngilang-ngilangan
1: ya,
0: gitu ya.
1: Itu kalau sudah kalau sudah ini gitu ya, waktunya pasti hilang sendiri.
0: Oh gitu. Oh tapi memang dia karakteristiknya bisa ngilang.
1: Iya, betul. Itu kadang gitu sih. Di awal-awal aja kayak iya. Gitu ya. Nanti kalau udah
0: lama-lama hilang
1: gitu,
0: dewe.
1: Sling gitu.
0: Apakah itu? Iya, teman kedua kita akan ngomongin seputar barang yang nyata, bukan barang yang tidak kasat mata. Kita ngomongin tentang manusia gitu ya. Ada pelakunya gitu ya. Tapi kita ngomongin gak cuma pelakunya aja, tetapi fenomenanya ya. Yeah. Kita akan ngebahas tentang love bombing, teman Pro 2. Yeah. Siapa tahu kamu juga mengalaminya. Nah, boleh komen nih ya 0811-369-7755 atau aku sudah up story di Instagramnya Pro 2 @Pro2RRimadiun gitu ya. Bisa komen-komen di situ gitu ya. Pernah enggak sih kamu ngalamin love bombing, jadi korbannya atau jadi pelakunya? Hey. Ya, siapa tahu gitu ya. Ada yang ingin sharing.
1: Ini tapi kalau misalnya kita ngelihat dari apa namanya? Situasinya. Fenomenanya gitu ya. Kayaknya pelakunya lebih banyak cowok nih gitu ya.
0: Oh.
1: Ya enggak semuanya, tapi kayaknya lebih banyaknya adalah di cowok.
0: Apa lebih skillful begitu yang satu ini?
1: Anu sih ya. Privilege cowok itu kan mendekati ya, Mbak.
0: Oh hey.
1: Iya dong.
0: Menang milih ya?
1: Menang milih gitu ya. Lah, cewek kan menang nolak.

0: Aduh.
1: Ya pas dong.
0: Ya, ya, ya,
1: yang
0: ya.
1: Satu menang milih, yang satunya menang nolak.
0: Jadi sebelum dia ngilang, tolak aja dulu gitu aja ya. Aduh. Kita akan ngobrol seputar love bombing teman perdua ya. Satu fenomena yang sudah di-spill Mas Andi tadi ya. Gitu ya. Kalau di awalnya oh gitu ya, menggebu-gebu ya, betul. Lama-kelamaan itu bisa memudar seiring waktu. Ya, sebetulnya love bombing ini apa sih, Mas?
1: Ya, kalau kita ngelihat mungkin fenomenanya begini nih. Kadang-kadang ada ya beberapa orang gitu ya yang mereka mencoba mendekati gitu ya, baru pertama kali kenal gitu ya, tiba-tiba memberikan perhatian yang kayak membombardir gitu ya. Kayak misalnya pagi nanti WA gitu ya, selamat pagi gitu ya, hari ini aktivitas atau rencana apa nih gitu ya, nanti siang udah makan siang belum kan gitu ya. Pulang kerja misalnya di WA lagi.
0: Hati-hati.
1: Pulang naik apa? Hati-hati ya gitu ya. Terus nanti kalau malam nah udah sampai rumah atau belum? Udah makan belum? Mat bobo ya. Nah, misalnya seperti itulah ya. Terus belum lagi gitu ya. Biasanya kan memberikan kayak misalnya gini nih, tahu nih lembur gitu ya, udah makan belum gitu ya, udah tak kirimin ya lewat aplikasi gitu ya.
0: Jadi ini nggak sebatas kata-kata aja ya?
1: Iya enggak gitu ya. Jadi ini sebenarnya cara yang dilakukan untuk memikap kan begitu ya, dan itu dilakukan kayak yang tadi saya bilang ya, orang Jawa bilang iyo-iyo kan gitu ya. Semuanya diberikan gitu ya. Makanya mereka mencoba untuk menarik perhatiannya adalah dengan cara seperti itu. Jadi memberikan perhatian gitu ya. Memberikan perhatian itu bisa saja dalam bentuk pertanyaan atau perhatian secara verbal begitu ya. Terus memberikan perhatian dengan mengirimkan sesuatu hal yang mungkin sedang dibutuhkan kan begitu ya. Banyak lah ya gitu ya yang akhirnya istilahnya kita itu sedang membombardir gitu ya seseorang supaya mereka kira-kira sih akhirnya tertarik dengan kita kan gitu ya.
0: Mengambil hati seseorang. Jadi sebetulnya ini adalah part PDKT gitu atau gimana, Mas?
1: Iya, ini adalah part PDKT gitu ya. Jadi ini adalah sebuah upaya yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan seseorang gitu ya. Mendapatkan seseorang dengan cara apa gitu ya? Ya dengan cara kayak apa namanya rudalnya yang jatuh ke Hiroshima Nagasaki gitu. Jadi mereka banyak sekali melakukan memberikan perhatian gitu ya. Dia benar-benar yang mencurahkan semuanya gitu ya, entah perhatiannya, entah mungkin dengan bentuk pemberian apapun begitu ya.
0: Yang bisa mencuri perhatian dari targetnya.
1: Ya tiba-tiba aja datang membawa bunga gitu ya. Terus tiba-tiba aja misalnya datang terus ngajak ke mana begitu ya, dinner ke tempat
0: termasuk
1: spesial.
0: Termasuk kejutan-kejutan
1: gitu ya.
0: Itu juga bagian dari love bombing.
1: Betul. Dan itu dilakukan benar-benar yang secara terus-menerus begitu ya. Okay. Sehingga terus akhirnya dalam beberapa waktu dia akhirnya akhirnya mencoba untuk mengutarakan, aku sebenarnya pertama kali ketemu sama kamu aku langsung cocok loh. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama aja. Itu nanti itu selang berapa hari itu mungkin akan muncul seperti itu. Nah, itu perlu diwaspadai sebenarnya.
0: Nah, waspada. Gitu. Tapi kalau aku tadi mikirnya ketika itu adalah part of PDKT berarti itu wajar gitu.
1: Dikatakan wajar sebenarnya enggak sih Mbak ya. Karena yang namanya cinta itu kan proses ya Mbak ya.
0: Oke.
1: Jadi enggak ada yang namanya cinta itu muncul secara instan, itu enggak ada. Kalau saya sih mengibaratkan begini, kayak kita itu menanam sebuah pohon gitu ya. Kan nggak langsung ketika kita tanam itu nggak langsung muncul bunga kan gitu ya, atau nggak langsung muncul buah gitu ya. Tapi yang terjadi adalah kan ini proses gitu ya. Kita memberikan air, kita memberikan pupuk secukupnya, bunga juga airnya juga secukupnya. Kalau dikasih air sebanyak-banyaknya, bunga ini malah bisa saja akan mati kan gitu ya. Terlalu banyak air gitu ya, atau mungkin terlalu banyak pupuk mungkin juga akan bermasalah kan begitu. Sehingga ya kita memberikannya adalah secukupnya gitu ya, sampai pada waktu tertentu begitu ya, muncullah bunga atau mungkin muncullah buah kan begitu. Nah kan proses gitu ya. Nah cinta juga sama kan gitu.
0: Intinya berarti love bombing ini kebanyakan gitu ya, memberikan porsi apa ya, porsi perhatian, sehingga akhirnya kalaupun yang diharap itu ketertarikan atau cinta itu enggak yang sewajarnya atau yang nggak alami gitu.
1: Iya. Jadi intinya gini sih, ini mungkin dalam bentuk saya tertarik, saya pengen jadi pacarnya gitu ya. Terus saya mengutarakan dengan cara yang seperti itu tadi, PDKT-nya dengan cara yang cukup membombardir gitu ya. Terus kemudian kita memberikan mengungkapkan dalam waktu singkat gitu ya, misalnya dalam waktu seminggu baru ketemu, terus langsung kita mengutarakan, aku kayaknya cocok deh sama kamu, aku jatuh cinta sama kamu pada pandangan pertama kali kita ketemu gitu ya. Dan banyak hal lah jurus-jurus yang mungkin dipakai gitu ya. Dan kalau saya bilang bahwa orang mengatakan bahwa dia cinta, saya rasa kok bukan gitu ya. Ini mustahil orang dikatakan dalam waktu satu minggu terus mengatakan saya jatuh cinta, itu mustahil gitu ya. Karena yang namanya cinta gak ada yang seinstan itu kan begitu ya. Jadi kalau misalnya ada ketertarikan, iya gitu ya. Kalau saya lupa lagunya siapa ya, Mbak ya? Dari mata turun ke hati itu.
0: Ah iya.
1: Nah itu ya.
0: Adalah ya.
1: Itulah ya pokoknya ya. Dari mata turun ke hati gitu ya. Nah sebenarnya mata itulah yang sebenarnya sebagai pintu kan gitu ya, pintu pembuka gitu ya. Dari mata inilah yang terus akhirnya kita itu melihat sesuatu hal yang cukup menarik gitu ya. Makanya apa namanya cowok gitu ya. Dia kalau misalnya melihat sesuatu yang indah gitu ya, dia pasti akan tertarik kan begitu ya. Apapun begitu ya. Nah sama gitu ya, dari mata ini kan sebenarnya yang memunculkan adalah ini sifat ketertarikan. Nah dari ketertarikan itulah yang mungkin akhirnya kita mencoba untuk mengenal seseorang, yang akhirnya muncullah benih-benih cinta gitu ya. Dan ketika dalam prosesnya gitu ya, dalam prosesnya itu kan gitu ya, akhirnya tumbuh-tumbuh cinta lah. Cinta itu muncul bukan karena, akhirnya bukan lagi karena oh dia cantik, oh dia ganteng, enggak gitu ya. Munculnya nanti karena mungkin setelah interaksi sekian lama itulah yang akhirnya menimbulkan bahwa oh kok saya merasa nyaman nih dengan orang ini kan begitu ya. Kan akhirnya munculnya adalah sebuah kenyamanan. Ada gitu ya, dapat pacar ganteng, dapat pacar cantik gitu ya, tapi dia nggak nyaman gitu ya. Ya okay. Sama aja gitu ya, dia kan nggak akan menumbuhkan yang namanya cinta di situ, nggak ada gitu ya. Karena apa? Dia nggak ada kenyamanan, pasti ya ujung-ujungnya adalah putus kan begitu. Okay. Ya.
0: Oke. Jadi ini adalah love bombing, ini adalah lebih ke strategi penumbuhan cinta, tapi yang
1: mendapatkan sih Mbak ya, okay. Mendapatkan seseorang sih Mbak kalau saya bilang sih ya, mendapatkan seseorang ya.
0: Mendapatkannya tapi tidak lewat pertumbuhan yang
1: tidak secara wajar gitu ya. Istilahnya kalau orang bilang di karbit gitu.
0: Nah, kalau istilahnya di karbit, kalau dalam psikologi ada istilahnya enggak sih Mas nih?
1: Sebenarnya gini, kalau sebenarnya kan gini ya. Ketika kita mengatakan bahwa ada fenomena-fenomena ini, mungkin ini lebih pada ranah sosiologi gitu, begitu ya. Kalau saya baca di beberapa artikel begitu, sekitar tahun 1970-an begitu ya, itu untuk ranahnya sosiologi ya. Bagaimana mereka menggambarkan bagaimana cara sekte gitu ya, sebuah sekte yang baik itu radikal atau ekstrim begitu ya, mereka untuk mendapatkan anggota baru kan begitu. Dan itu masih sampai sekarang gitu ya, untuk mereka mendapatkan anggota-anggota baru kan mereka pasti akan memberikan sesuatu hal gitu ya. Bukan hanya sekte sesat gitu ya, bahkan yang sifatnya apa namanya, bukan ini ya, bukan formal, apa ya istilahnya ya, yang sah-sah aja deh gitu ya. Itu pun mereka mencarinya dengan cara yang seperti itu, datang berkunjung, membawakan buah gitu ya, atau mungkin membawakan apa gitu ya, terus mengajak. Nah itu kan hal-hal semacam itu, dan itu dilakukan sampai sekarang gitu loh. Untuk beberapa yang disampaikan teroris-teroris itu kan juga sama seperti itu ya. Jadi mereka memberikan sesuatu hal ya. Nah ini dalam psikologi, nah ini yang dinamakan manipulasi psikologi perilaku gitu ya, behavioral manipulation gitu ya. Nah memang akhirnya apa gitu ya, ketika kita melakukan itu kan kita mencoba untuk memanipulasi perilaku seseorang gitu ya. Kita tahu nih gitu ya, bahwa seseorang ketika mereka diberikan sesuatu pasti ada kayak semacam utang budi.
0: Oke.
1: kita datang ke rumah gitu ya. Misalnya saya datang ke rumah Mbak Kania gitu ya. Terus kemudian saya selalu membawa sesuatu begitu ya. Itu pasti akan ada muncul utang budi di situ kan begitu ya. Misalnya saya selalu membantu misalnya. Itu akan selalu muncul utang budi gitu ya. Jadi akan merasa tidak enak kalau misalnya ketika saya minta tolong terus saya enggak ditolongin gitu, terus ditolak kan gitu ya. Pasti akan merasa enggak enak. Dan itu prinsip psikologis banget gitu ya. Bagaimana seseorang dibuat merasa berhutang budi kan gitu ya. Nah, itu dengan caranya seperti itu gitu ya. Nah, yang terjadi gitu ya. Kita sebelum masuk ke yang lainnya ya. Love bombing itu sebenarnya begini. Mereka membombardir ini di depan gitu ya. Nah, setelah prosesnya gitu ya. Setelah prosesnya yang terjadi adalah mereka akan berangsur-angsur menjaga jarak gitu ya. Kayak kalau dulu saya pernah ngomong gini sih. Orang PDKT itu kadang semacam kayak kita itu promo kartu provider gitu ya. Di awal beli gitu ya, pasti murah, ada banyak manfaat yang didapatkan gitu ya. Misalnya pulsa sekian gitu ya. Nanti di awal mungkin langganan untuk paket kuota murah dan lain sebagainya. Nah, setelah berakhir masa promonya gitu ya, kan semuanya harga kembali lagi nih gitu ya. Nah, sama gitu ya, orang pendekatan itu sistemnya hampir sama seperti itu. Jadi dengan ketika mereka pendekatan, mereka kan berusaha untuk menarik perhatian gitu ya. Mereka menarik perhatian karena begini, bisa jadi dia juga dipingini orang lain kan gitu ya. Apa ya, diincar orang lain kan begitu ya. Ketika mereka diincar orang lain kan kita mencoba nih bertaruh nih gitu ya, yang dapat saya atau dia kan begitu. Sehingga kalau misalnya saya supaya saya yang dimenangkan gitu ya. Ya berarti kan saya harus berusaha tuh. Nah, kalau sudah dapat gitu ya. Ya sudah, kadang ini rasa itu akan lama kelamaan akan berkurang gitu ya. Ya kembali lagi ya, sesuatu yang instan kan enggak baik kan gitu ya. Prosesnya kan enggak akan terjadi dengan baik begitu. Nah, kalau misalnya sudah dapat, ini lama kelamaan ini yang akan berkurang. Perhatiannya akan berkurang. Terus kemudian intensitasnya komunikasi mulai berkurang begitu ya. Sampai yang terjadi pada akhirnya adalah yang namanya ghosting kan gitu ya. Tiba-tiba hilang gitu ya. Yang tadi yang saya katakan nah ini tiba-tiba hilang gitu aja ya.
0: Berarti bedanya kalau love bombing itu sebetulnya motivasinya bukan untuk menjalin hubungan, tapi lebih untuk mendapatkan aja enggak sih?
1: Iya.
0: Karena dapat ya udah gitu ya. Bukan untuk kalau menjalin hubungan itu kan ya okelah kita dapat, kemudian kita menjaga, kita menumbuhkan gitu ya. Kalau bombing kayaknya cuma untuk kedapetin aja, udah dapat.
1: Gitu. Sebenarnya begini sih. Mungkin prosesnya tidak secara sengaja misalnya gini direncanakan ya. Misalnya wah saya kalau sudah dapat saya akan tinggalkan, enggak gitu ya. Prosesnya adalah mereka tetap saya pengen mendapatkan dan saya pengen memiliki. Cuman karena ini adalah rasa yang instan gitu ya.
0: Hilangnya juga
1: cepet kan gitu ya. Maksudnya begini, ketika PDKT gitu ya, kita kan nggak tahu. Yang saya misalnya saya lah gitu ya, yang saya tahu kan adalah wah dia cantik nih gitu ya, tak deketin lah gitu ya. Setelah deket dapat blek gitu ya, terus jalan nih hubungan gitu ya sebulan gitu ya, sebulan bersama begitu, kok tahu karakternya kayak gini kan gitu ya, kok kepribadiannya kayak gini, kok sifatnya kayak gini, kok nggak cocok kan gitu ya. Nah ini kan lama-lama yang membuat akhirnya ada banyak kekecewaan yang didapatkan begitu ya. Karena apa? Mereka ya ini tadi yang secara instan kita nggak tahu, belum kenal, tiba-tiba kita memutuskan untuk jadian gitu ya. Nah di situ gitulah kita terus akhirnya kan kayak gambling aja. Yang di dalamnya seperti apa kan gitu ya, sifatnya, karakternya gitu ya, kepribadiannya kan begitu ya. Nah kalau misalnya cocok ya ini unsur bejo-bejan sih. Kalau saya bilang unsur bejo-bejan gitu ya. Kalau ketemuan yang bagus ya mungkin ini akan lanjut kan gitu ya. Tapi kalau enggak gitu ya. Nah cuman kan ini apa namanya istilahnya, probabilitasnya ya, apa namanya, intensitas ketemu baiknya ini kan kecil kan gitu ya, dari sekian banyak ini gitu ya.
0: Karena memang nggak ada yang memastikan ya, itu.
1: Betul gitu betul ya. Karena kan kita cuma hanya ngelihat dari tampilan luar, wah ini cantik, oh ini menarik kan gitu ya.
0: Ada juga
1: ternyata
0: yang,
1: orangnya sombong banget sih gitu ya.
0: Ada juga yang gini lah, karena memang kurang apa ya, kurang mengenali, udah deh. Istilahnya jadian aja dulu nanti sambil mengenal, waduh.
1: Iya.
0: Tapi mas apa bedanya kayak gini lah, kalau love bombing itu tadi kan lebih ke manipulatif sebetulnya ya. Tapi wujudnya itu kan sebenarnya hampir sama dengan yang beneran begitu ya. Bedanya dengan love bombing dengan orang yang memang dia tuh romantis, yang perhatian, ada gak sih ciri-ciri spesifik gitu?
1: Kalau ciri-ciri spesifik, kalau misalnya kita baru ketemu akan sulit sih mbak ya. Kita akan sulit untuk menemukan, karena kita nggak tahu yang membedakan. Sebenarnya kan ini tergantung motif kan gitu ya. Motifnya bagaimana kan begitu ya. Cuman kalau untuk yang romantis itu mungkin dia nggak akan bertindak gegabah ya mbak ya. Tidak akan mereka buru-buru untuk mengutarakan kan begitu ya. Nah kan kadang ada beberapa yang mungkin termasuk love bombing ini adalah mereka yang buru-buru supaya untuk mendapatkan. Mereka menunggu momen, wah oh, ini wes sudah ini dapat ini sudah gitu ya. Jadi mereka mencoba untuk apa namanya ya, memastikan bahwa wah ini sudah ini ya, ini sudah kayaknya dia sudah tertarik nih gitu ya, sudah masuk jebakan Big Ben nih gitu ya. Misalnya seperti itu ya. Itu sih kalau mungkin yang romantis ya, mungkin dia tahu nih porsinya bagaimana dia harus bersikap begitu ya. Mereka kapan harus memberikan perhatiannya kan beda kan gitu ya. Dia tidak akan membombardir itu kan gitu ya, melakukan itu. Dia tahu porsinya bagaimana gitu ya.
0: Dan kalau romantis lebih konsisten gak sih, maksudnya dari ya, awal betul, sampai betul, selama hubungan gitu kan lebih
1: betul,
0: konsisten.
1: Betul betul betul betul. Karena begini sih mbak, kalau ini kan konsepnya kan kayak gini ya. Saya ketemu, saya cocok, saya
0: tertarik,
1: cocok, saya cocok secara mata nih gitu ya, tertarik gitu ya. Terus wah saya akan saya penasaran? Deketin nih gitu ya, saya deketin nih gitu ya, saya deketin nih. Nah dari sini, dari proses inilah yang ini sudah ketahuan. Ini motifnya adalah ini adalah nanti motifnya adalah sebagai love bomber kan gitu ya. Sehingga gitu ya, yang terjadi adalah saya memberikan perhatian di awal kan gitu ya. Ya itu tadi tujuannya adalah untuk mendapatkan pasangan. Tapi kalau untuk orang yang mereka memang cukup romantis, mereka tahu kan begitu ya, kapan sih saya harus memberikan itu kan gitu ya, kapan saya harus memberikan. Karena dia juga akan berpikiran, kalau saya langsung memberikan perhatian secara maksimal di depan gitu ya, bisa-bisa malah dia ilfil kan gitu ya. Mereka akan punya, akan berpikir seperti itu kan gitu ya.
0: Well, ini kita sambil ini ya, Mas Andi dan juga teman Pro 2 ada beberapa yang udah komen-komen ini ya. Ada yang nanya, apakah love bombing itu termasuk gangguan kepribadian narsistik? Waduh. Atau memang ada pola kepribadian tertentu gitu yang berkaitan dengan perilaku ini?
1: Iya. Mungkin ada ya, mungkin ada, walaupun bukan NPD banget gitu ya, tapi ada gejala-gejala atau indikatornya ada gitu ya. Kan begini ya mbak ya, untuk mendekati dan berani mengutarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya
0: itu
1: gitu.
0: Jujurnya loh,
1: itu harus punya PD loh.
0: Udah kenal lama mau nembak aja, iya enggak yang ada keduluan
1: betul,
0: terus
1: betul.
0: Gitu.
1: Iya, itu kasus saya sih itu.
0: Secara tidak sengaja
1: iya.
0: Membungkar.
1: Kok gitu sih? Kok pas? Ya, ya jadi jadi kalau misalnya dikatakan apakah memang dia ini adalah NPD kan gitu ya. Sebenarnya kalau kita ngomong NPD itu kan gangguan secara psikologis yang harus didiagnosis ya, Mbak ya. Tapi kalau misalnya kita mengatakan bahwa ada enggak sih ciri-ciri atau indikasi orang-orang yang mungkin ada sedikit narsistiknya gitu ya. Ada gitu ya. Karena ya itu tadi yang saya katakan bahwa untuk melakukan seperti itu dibutuhkan rasa percaya diri yang luar biasa loh, Mbak. Bagaimana saya mau langsung tiba-tiba berkenalan, langsung memberikan perhatian, terus kemudian bisa jadi kan mereka akan menggombali, Mbak ya. Orang mau menggombali itu kalau enggak punya rasa percaya diri itu kan enggak mungkin kan gitu loh. Jadi
0: enggak punya nyali itu enggak mungkin gitu loh.
1: Jangan mau gombali gitu ya, mau WA aja gitu loh. Waduh. Itu membutuhkan usaha untuk mengumpulkan semangat gitu ya.
0: Tapi berarti bisa jadi ya, maksudnya orang
1: bisa jadi ada indikasinya gitu ya.
0: Love bombing itu punya apa ya? Punya
1: indikasi lah, indikasinya adalah NPD. Mengarah ciri-ciri yang NPD.
0: Tapi
1: begitu.
0: Tidak selalu.
1: Bukan kalau kita ngomong NPD kan ini harus dibuktikan secara diagnosis gitu ya. Artinya oh ini memang benar-benar mereka punya gangguan kepribadian gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kita mau melihat ciri-cirinya apakah ada, mungkin ada gitu ya. Gak semuanya gitu ya. Dan mungkin sebenarnya apa namanya porsinya kecil kan itu ya. Kayak misalnya punya percaya diri yang tinggi dan lain sebagainya seperti itu ya. Yang mungkin kepercayaannya diri cukup besar kan begitu ya, untuk mereka mencoba untuk nembak dalam waktu 3 hari, nembak dalam waktu 1 hari baru ketemu besoknya langsung ngomong gitu ya.
0: Oh.
1: Itu membutuhkan nyali yang luar biasa kan gitu ya.
0: Oke. Sebetulnya ya itu tadi banyak motivasinya, tapi bisa jadi NPD ini pelaku gitu ya, menjadi pelaku dari love bombing. Oke. Nah, Mas, sekarang kita ke tadi sebetulnya sudah nyebutin tentang kalau love bombing itu juga berkaitan dengan ghosting gitu ya. Karena memang apa sih polanya gitu ya. Membara menggebu-gebu di awal, ibarat orang akhirnya sudah energinya udah habis di awal, bisa melempem, bisa akhirnya hilang gitu ya. Tapi apakah selalu seperti itu? Atau bisa jadi nih love bombing ini akhirnya apa? Kalau love bombing ini cenderung pasti tidak akan konsisten dan berakhir ghosting atau tidak sebetulnya?
1: Bisa jadi iya, bisa jadi enggak sih ya. Ya memang mungkin tergantung ya. Artinya tadi yang mungkin saya sempat jelaskan ya. Kalau misalnya kita mendapatkan seseorang yang pas gitu ya. Ya mungkin kita akan bisa mempertahankan itu. Tapi kalau misalnya kita nggak mendapatkan yang pas ya mungkin
0: ya, akan hilang.
1: Atau mungkin bisa jadi memang orangnya tipenya adalah seperti itu gitu ya. Misalnya gitu ya, saya dapat si A nih gitu ya. Wah cantik nih, tak deketin. Dapat nih gitu ya. Jalan sebulan, dua bulan. Kok saya ketemu cewek cantik lagi kan, gitu. Ada kan
0: dapat
1: gitu ya.
0: Gampang tertarik, mudah penasaran.
1: Ya bisa jadi sih gampang. Ini mungkin klub klub kelinci gitu.
0: Oh, apakah itu sih?
1: Yang ada di baju kelinci itu.
0: Oh, ya.
1: Anak pria bermain.
0: Silakan di bahasa Inggris kan. Ada. Iya. Mas, nah ini mumpung masih ada kaitannya gitu ya, ada yang tanya apakah love bombing ini bakal mengarah ke hubungan yang toksik? Kalau ghosting, iya tergantung. Kalau nggak cocok atau beberapa hal mungkin bisa ghosting begitu ya. Tapi apakah bakal mengarah ke hubungan yang toksik? Karena memang di awal kan cenderungnya dipaksakan.
1: Iya. Jadi begini, mungkin setiap kasus akan beda-beda gitu ya. Yang tadi yang mungkin sudah kita ceritakan adalah yang pertama mereka menemukan ketidakcocokan di tengah-tengah gitu ya, sehingga akhirnya terjadilah devaluasi. penurunan rasa gitu ya, penurunan nilai gitu ya. Kok kayaknya jadi menarik, kok sekarang enggak ya gitu
0: itu,
1: ya.
0: Itu ada ya kayaknya.
1: Oh ada dong gitu. Ada, ya. Ada, itu bisa terjadi. Nah penurunan itu kan bisa banyak hal gitu loh. Terjadi penurunan itu bisa banyak hal. Yang pertama tadi gitu ya, karena tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Yang seharusnya wah ini ekspektasinya nilainya 95 gitu ya atau 100 gitu ya. Lah kok ternyata cuma 65 kan gitu ya. Misalnya gitu ya. Akhirnya kita jual lah gitu ya. Kalau itu barang. Ini kalau ini barang gitu ya.
0: Kalau orang
1: iya di ghosting tadi. Nah itu bisa jadi yang pertama. Yang kedua adalah memang dia suka tipenya adalah seperti itu ya, yang suka gonta-ganti, lompat-lompat dan lain sebagainya begitu ya. Entah ini ada devaluasi atau tidak yang jelas karena mungkin orangnya aja sih yang bermasalah kan gitu ya. Terus yang berikutnya apa sih tadi saya sempat kepikiran kok tiba-tiba hilang.
0: Apaan
1: tuh? Ada penurunan karena mungkin merasa jenuh gitu ya Mbak ya. Okay. Atau mungkin rasa penasaran itu hilang gitu.
0: Karena memang bukan cinta karena penasaran doang.
1: Iya, gitu. Kan rata-rata kan begitu ya Mbak ya. Ketika orang itu kan menggebu-gebu itu di awal gitu ya. Tapi setelah kita tahu oh monotok ya gitu ya. Itu dengan sendirinya itu akan terjadi penurunan nilai gitu ya, devaluasi tadi yang saya katakan begitu ya. Terus akhirnya ketika terjadi devaluasi itu, yang muncul itu kan adalah mulai cuek gitu ya, terus mungkin menarik semua perhatian kan begitu ya. Ya mungkin perlahan, secara perlahan-lahan gitu ya. Jadi kayak apa namanya, ada beberapa orang yang tertarik untuk menaklukkan aja gitu ya. Nah, setelah ditaklukkan, ya sudah, saya nggak akan apa namanya, nggak akan tertarik lagi kan begitu. Okay. Itu ada yang mungkin fenomena yang mungkin yang terjadi adalah seperti itu. Nah, itu kan pada fase ketika itu terjadi devaluasi sehingga terjadi penurunan-penurunan nilai gitu ya. Terus kemudian ada perilaku-perilaku yang mungkin akan sedikit berubah. Perilaku yang berubah ya tadi, yang semula kita memberikan perhatian secara maksimal gitu ya, itu perhatiannya akan semakin lama akan semakin menurun begitu ya. Nah, berapa lama ini akan menurun? Ya ini tergantung kan begitu ya. Ketika dia merasa bahwa oh ini beda banget dengan ekspektasi saya, jatuh blak gitu ya, ya mungkin dia akan menguranginya, mungkin akan juga ekstrim mungkin begitu. Okay. Nah, setelah selesai gitu ya masa devaluasi ini, nah kalau misalnya sudah paling mentok ya ujung-ujungnya adalah ghosting kan gitu ya.
0: Tapi apakah kemudian ini bisa menjadi toksik atau tidak, tergantung, karena memang looming itu tadi akhirnya sudah manipulatif di awal.
1: Iya, ya ini kalau misalnya kita ngomong dengan proses yang seperti itu, ya ini toksik banget sih Mbak. Karena kan mereka mungkin tidak mendapatkan sesuatu hal yang apa namanya diinginkan, terus akhirnya perhatiannya hilang kan begitu ya. Gitu sih.
0: Nanti kita lanjut lagi deh teman Pro 2 ya, bacain beberapa komentar yang udah masuk di live streaming YouTube dan juga lewat jalur yang lain ya. Masih di Curhat Tong, kita masih bakal lanjut ngobrolin tentang love bombing. By the way, kamu pernah ngalamin gak sih jadi korbannya atau jadi pelaku?

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Kita masih lanjut ya di Curhat Dong. Boleh dong, special live di Kamis malam barengan sama Mas Andi, teman Pro 2. Dan kita masih lanjut ngebahas tentang love bombing ya. Tadi udah beberapa kita bahas, teman Pro 2. Lanjut aja, ada yang menanyakan, Mas Andi, gimana sih cara membedakan antara ketertarikan kalinya nih ya, ketertarikan dan apa, kita tulus gitu ya dengan love bombing, ada nggak caranya? Kan kadang namanya juga manipulatif gitu, agak-agak susah sih Mas membedakan, apalagi targetnya ini udah berbunga-bunga dulu kan, diberbardir dengan cinta-cinta-cintaan, udah pastinya udah kelepak-kelepak dulu. Tapi gimana caranya kita bisa membedakan itu tulus atau modus? Wah, tulus atau modus?
1: Iya. Kalau saya sih gini sih, yang mungkin dilakukan secara tidak normal itu mungkin dikatakan, mungkin saya bisa mengatakan bahwa itu mungkin ada sesuatu hal yang ada udang di balik batu kan, begitu ya. Setiap hari aja gitu ya, kontak, memberikan hadiah, memberikan surprise apalah gitu ya. Mungkin ada sesuatu hal yang dia inginkan gitu ya. Saya jadi ingat dulu ada pepatah gitu ya, yang mengatakan tidak ada makan siang gratis kan gitu ya.
0: Padahal sekarang ada.
1: Oh iya sih. Iya, saya salah. Berarti peribahasa itu harus direvisi.
0: Peribahasa itu ada masanya ya.
1: Iya. Mohon maaf, saya salah. Enggak. Iya. ya itulah ya pokoknya. Jadi bahwa ada sesuatu hal yang mungkin kita berikan gitu, itu apa namanya ya, tidak semuanya itu ya cuma-cuma gitu ya.
0: Okay.
1: Pasti ada sesuatu hal yang diinginkan begitu ya.
0: Tidak ada kompensasinya.
1: Makanya mungkin kita bisa sebenarnya kalau misalnya kita mau peka-pekaan gitu ya. Sebenarnya kita tahu kok ini tulus atau enggak kan, begitu ya. Karena yang mereka yang gak tulus pasti mereka akan memberikan sesuatu hal, apa ya, istilah orang Jawa bilang ngujo. Ngujo itu apa mbak?
0: Membuat orang terlena ya.
1: Memberikan apa? Sesuatu, banyak hal begitu ya. Memberikan seperti itu ya, sehingga terus akhirnya orang akan cenderung akan, ya tadi yang saya katakan, karena kita dimanipulatif kan, harapannya adalah ketika kita sudah diberi,
0: nanti kita akan memberikan
1: kalau misalnya kita nolak, kok kayaknya nggak enak ya kan gitu kan, ada yang seperti itu kan begitu ya. Jadi mungkin kita akan tahunya dari situ sih ya.
0: Iya. Ketika kita sudah merasa kayaknya harus memberi sesuatu balik, berarti itu sebenarnya sudah tanda dong.
1: Mungkin kita juga timbal bisa
0: ketidaknyamanan, ketidak tulusan dari situ.
1: Iya, mungkin kita juga bisa coba cek atau apa namanya itu mbak, kita cek misalnya kalau sekali kita diajak kita nolak kan gitu. Kalau misalnya dihubungin kita nggak balas, nanti responnya seperti apa kan begitu.
0: Ngetes lah.
1: Tapi yang jelas yang normal itu kan kita nggak mungkin dong gitu ya, kita kenal setiap hari WA gitu ya, dari pagi siang malam gitu ya, kayak minum obat itu kan jarang ada yang seperti itu ya, kecuali mereka ada maunya mbak gitu ya.
0: Tapi biasanya korban love bombing itu karena apa sih Mas? Maksudnya orang yang akhirnya kena gitu ya. Love bombing itu apakah orang yang belum pernah menjalin hubungan, apakah orang yang agak-agak pergaulannya tidak terlalu luas, apakah orang yang kesepian atau apa, ada enggak sih?
1: Bisa jadi sih mbak.
0: Potensi menjadi korban love bombing ini atau sebetulnya semua orang potensi?
1: Enggak semua orang potensi mbak ya. Mungkin beberapa yang disebutkan mbak kan ya tadi ya, salah satunya adalah mungkin beberapa orang yang mungkin merasa kesepian gitu ya, atau mereka yang memang butuh apa namanya ya, butuh perhatian begitu ya, atau yang memang jelalah aja pas gitu ya, pas ada yang memberikan, ada yang apa begitu ya, senang diperhatikan gitu aja lah ya gitu.
0: Timingnya
1: ya, sehingga orang pasti akan merasa bahwa oh iya nih kayaknya enak nih diperhatikan terus, enak nih dikasih ini terus, enak nih apa, nah seperti itu. Jadi benar-benar yang mungkin kita ada beberapa karakteristik kepribadian yang mungkin akan rawan kena kan begitu ya. Iya, salah satunya yang tadi yang disebutkan Mbak Kania gitu ya. Mereka-mereka yang mungkin sedang kesepian, mereka yang memang butuh penghiburan, mereka yang butuh teman gitu ya. Yang mungkin bisa seperti itu, yang mungkin rapuh, yang tidak pedean gitu ya.
0: Okay.
1: Yang mungkin sebelumnya banyak dijauhi, terus akhirnya ada orang yang datang
0: yang memperhatikan
1: gitu,
0: oke,
1: ya.
0: Bisa jadi
1: itu
0: ya,
1: kan pasti
0: ya,
1: akan
0: ya,
1: mereka
0: ya,
1: akan terbuai kan gitu loh dengan seperti itu gitu ya. Apalagi kalau misalnya diberikan pujian-pujian dan lain sebagainya, siapa sih yang nggak kelepek-kelepek gitu ya? Ya memang
0: jadi dipuji seneng ya, walaupun sebetulnya kita tahu itu cuma lambis-lambis kita, tapi seneng aja dipuji.
1: Seneng aja gitu. Makanya kalau ada teman yang bilang itu gini, cowok itu kalahnya di mata gitu, ya. Kalau cewek kalahnya di telinga.
0: Iya iya iya.
1: Katanya gitu. Ya.
0: Terus, nah kalau udah kemakan nih ya dengan love bombing, ada nggak sih, ada Minarsih nanya, dampak psikologis yang paling sering dialami korban gitu ya setelah melewati fase love bombing itu apa sih mas?
1: Fase, oke. Yang jelas ketika mereka berada pada posisi yang sudah kena gitu ya, pasti mereka akan mengalami self esteem atau apa namanya ya, kepercayaan dirinya gitu ya, itu bisa saja turun gitu ya. Harga dirinya itu akan turun kan,
0: merasa
1: gitu ya.
0: Merasa dibohongin
1: kan gitu ya. Terus mungkin merasa dikecewakan dan lain sebagainya gitu ya. Terus mungkin akan menjadi trauma untuk menjalin hubungan gitu ya. Dideketin cowok terus akhirnya takut gitu ya. Enggak mau, karena mungkin pernah merasa tersakiti gitu ya. Yang mungkin kita kan kadang gini ya, mereka kan sudah menaruh hati yang cukup dalam kan begitu ya. Menambatkan hatinya sudah cukup dalam begitu. Terus ternyata si orang ini kok main-main kan gitu ya. Ya mereka kan pasti akan
0: patah hati dong. Gitu
1: ya. Sudah, kalau sudah seperti itu kan mereka akan menggeneralisir semuanya gitu ya. Ah,
0: semua cowok
1: sama gitu ya. Ya itulah gitu ya. Kalau saya dikatakan, wah semua cowok sama, wah saya sama dengan Limindo.
0: Yes, aku tadi mikir gitu, tapi nggak tahu ngomong nih. Nah kok diomong nih gitu ya, ya. Milih singgan. Katanya sama.
1: Katanya
0: gitu ya.
1: Sama.
0: Nah terus gimana kalau memang akhirnya mungkin lo bombing kan di awal nggak sadar ya, namanya juga ya,
1: betul.
0: Seneng orang dikasih perhatian berbunga-bunga dan tapi lama kelamaan agak-agak sadar nih. Nah ini target love bombing harus gimana sebelum bisa apa ya, bisa jadi sebelum patah gitu ya?
1: Iya.
0: Kita udah tahu nih.
1: Sebenarnya kita
0: arahnya ke situ gitu.
1: Kita sebenarnya perlu sadar diri ya, ketika orang dekat itu mungkin kita juga perlu punya apa namanya ya, radar waspada sih ya. Ini orang ini serius nggak sih gitu ya? Ini orang ini seperti apa sih gitu ya? Dan mungkin kita yang perlu punya rem gitu ya, punya kendali rem untuk mencoba untuk tidak terlalu gerusa-gerusu kan gitu ya. Artinya ketika ditembak ya sudah, kalau misalnya mau dan memang ini jodoh ya kamu harus nunggu kan gitu ya, nunggu beberapa saat sampai saya yakin kan begitu ya. Karena kan begini, tidak semua orang ketika mendeklar bahwa oke, kita jadian gitu ya, mereka punya cinta gitu ya. Yang jelas ketika mereka jadian pasti diawali itu adalah di situ ada rasa tertarik. Nah, ketika di situ kita masih mengulur waktu gitu ya, mengulur waktu itu kita anggapannya adalah ya kita mencoba aja kira-kira sampai seberapa dia tahan untuk mengejar gitu ya.
0: Okay.
1: Kalau misalnya gitu ya, dia memang benar-benar tertarik, dia pasti akan mengupayakan walaupun entah itu nanti berusaha sampai berapa lama.
0: Okay.
1: Kan gitu. Tapi kalau misalnya dia cuman hanya aku tertarik ya, sudah aja ini mau
0: biasanya mau kangelan.
1: Gitu. Kok angel pun tahu? Wes lah, tak tinggal wae lah, tak cari yang lain gitu. Biasanya seperti itu. Karena mereka ada beberapa orang yang mungkin ini susah banget didapat, udahlah enggak usah, enggak worth it.
0: Waktu.
1: Enggak worth it.
0: Iya, enggak worth it.
1: Jadi seperti itu. Jadi memang akhirnya kita yang harus punya kendali supaya kita tidak sampai terjerumus gitu ya. Makanya kita perlu prinsip kehati-hatian gitu ya, ketika dideketin, entah itu dideketin cowok atau cewek gitu ya, yang ini siapapun begitu, ya kita perlu hati-hati kan gitu ya.
0: Tapi kalau sudah terlanjur nih mas?
1: Kalau sudah terlanjur gitu ya, iya tinggal nunggu waktunya kali ya. Enggak, kita berusaha untuk mencoba untuk menjalin komunikasi aja sih.
0: Okay.
1: Ya kita kan nggak bisa ngapa-ngapain. Ya siapa tahu mungkin orang ini bukan orang yang suka main-main ya mbak ya.
0: Okay.
1: Artinya proses terjadinya seperti itu yang mungkin karena orang ini ya sedang mencari kan begitu ya. Nah kita mencoba aja untuk kita menjalin sebuah komunikasi gitu ya. Bisa jadi kan begini ya, karena ini sudah intens di depan. Jadi semakin lama itu kan semakin akan muncul kejenuhan gitu. Nah kita menghalangi supaya tidak terjadi kejenuhan itu.
0: Oke.
1: Itu sih mungkin mbak.
0: Nih teman perdaya, karena ya balik lagi ya, orang gak bisa ditebak gitu ya. Tapi ciri-ciri love bombing ya sudahlah ya. Intinya kalau memang kamu sadar ketika udah di tengah-tengah gitu ya, ya jangan ibaratnya jangan menceburkan diri kamu terlalu dalam juga di situ gitu. Well, terus gimana dong buat orang yang baru memulai hubungan gitu ya? Ada batasan nggak atau seperti apa yang harus dibangun agar tidak mudah terjebak dalam taktik ini?
1: Yang mereka yang baru anu ya mbak ya,
0: menjalin hubungan ya, ya mungkin tidak. Udah PDKT udah atau udah jadian begitu ya?
1: Ya tadi seperti yang sudah kita sampaikan bahwa ya kita perlu mencoba aja menjalani hubungan itu dengan mencoba serius kan begitu ya. Walaupun kita mungkin bisa jadi kita yang korban gitu ya. Ya kita mencoba aja untuk menjalani secara baik begitu ya, dari komunikasinya, dari perhatiannya. Ya siapa tahu yang tadi yang saya katakan bahwa mungkin dengan perhatian kita gitu ya, terus akhirnya dia oh ini memang cocok nih buat saya kan gitu ya. Sehingga yang terjadi kan mungkin dia tidak akan meninggalkan kan gitu. Ya, yang repot lagi adalah ketemu dengan orang yang memang tipenya adalah pemain tadi kan gitu ya. Kita mau mencoba berbuat baik kayak apapun.
0: Tapi memang dia udah bakatnya kayak gitu.
1: Betul.
0: Ya. Jadi tetap ya apa batasan yang satu itu ada.
1: Iya, oke okay, gini sih. Satu lagi gini. Ketika memang kita sudah tahu nih kayaknya kok ada seperti itu ya, kita jangan menceburkan terlalu dalam dan jangan terlalu berharap untuk dia apa namanya
0: akan berubah
1: begitu ya.
0: Okay.
1: Jadi ya kita akan mengusahakan untuk hubungan itu tetap akan jalan gitu ya.
0: Okay.
1: Tetapi ya sudah kita perlu tahu bahwa oh ini kayaknya memang tidak memungkinkan untuk lanjut nih gitu ya. Ya sudah gitu ya. Jadi benar-benar kita ikhlasin bahwa oh ini akan kemungkinan akan terjadi seperti itu kan gitu ya. Apalagi misalnya kita tahu ternyata track record-nya seperti itu tuh gitu ya. Ya sudah, kita mau bagaimanapun mungkin ya kita bisa ikhlas saja. Ya tapi siapa tahu mungkin bisa tobat karena
0: karena kamu kan gitu. Karena kenalnya sama kamu.
1: Ya kan bisa jadi dong mbak kan itu ya.
0: Bisa jadi. Ya. Tapi ya intinya kenapa kita juga perlu mengendalikan diri, siapa tahu nanti kita bisa jadi yang pegang kendali. Oke deh mas, closing statementnya deh tentang love bombing ini gitu ya. Gimana biar lebih ke okelah memberikan perhatian, menggebu-gebu, berbunga-bunga itu sah-sah saja. Tapi bagaimana bisa apa ya? Ya namanya hubungan ya, cinta itu pengennya ya hubungan itu nantinya bisa berjalan dengan sehat gitu. Tidak yang dari awal udah manipulatif sampai kapanpun jadi manipulatif ya. Kan aduh, bukan love dong namanya ya.
1: Iya. Jadi mungkin yang perlu saya garis bawahi begini. Cinta itu adalah sebuah proses gitu ya. Tumbuhnya cinta itu adalah sebuah proses. Kita enggak ada yang namanya cinta datang secara instan gitu ya. Ini kalau kita ibaratkan ini cinta itu adalah seperti sebuah air yang mengalir gitu ya, mengalir dengan yang menyegarkan gitu ya, kemericikan dan lain sebagainya. Bukan datang seperti air bah gitu ya, yang akhirnya menenggelamkan kan gitu ya. Nah kalau misalnya sudah terjadi hal-hal yang semacam itu, yang tiba-tiba ada orang datang menggelontorkan beberapa hal, nah ini mungkin kita patut waspadai. Itu aja sih mungkin mbak.
0: Oke. Cinta itu bisa menenggelamkan teman perdua. Jadi pastikan ya, kita pelampungnya adalah kontrol diri kita.
1: Ya, betul.
0: Gitu ya. Kadang kita tenggelam, kita nyalahin orang padahal kitanya gitu ya, yang tidak hati-hati, yang akhirnya bisa kelop di situ gitu ya. Oke, Mas Andi makasih banget ya.
1: Okay,
0: dan tiba-tiba menjadi sangat puitis tadi ya. Cie. Teman Pro 2 yang ketinggalan nanti bisa simak lagi podcastnya di channel YouTube RRI Madiun gitu ya, tentang love bombing. Dan semoga deh ya tidak ada korban love bombing di sini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Curhat Dong Special Live edisi berikutnya.

0: Waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa Kepala Kepolisian RI Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo membuat pernyataan mengenai barang bukti sabu yang dapat menguap dan hilang akibat cuaca ekstrim.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim pernyataan Kapolri mengenai barang bukti berupa sabu 30 kg menguap dan hilang akibat cuaca ekstrim adalah hoax.
5: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan jejak digital pernyataan Listio Sigit terkait barang bukti yang menghilang. Divisi Humas Polri menjelaskan barang bukti yang telah disita kepolisian diamankan sesuai prosedur hukum yang ketat, termasuk barang bukti narkoba. Setiap barang bukti narkotika dicatat, diamankan, serta diuji secara forensik sesuai prosedur hukum yang ketat dengan pengawasan berlapis hingga proses pemusnahan resmi.
1: Cek Fakta.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Di suatu desa, hiduplah satu keluarga yang kehidupan rumah tangganya sangat harmonis. Walaupun mereka dikaruniai seorang anak yang tidak sempurna, seperti anak-anak yang dimiliki kebanyakan orang lain. Namun, keluarga tersebut sangatlah akur dan selalu bersyukur dengan kondisi yang ia miliki.
1: Bang, nih bang, diminum tehnya. Mumpung lagi hangat. Ah, Ujang, nak tambah lagi Ujang, ubi rebusnya nih. Nih, sini mak tambahkan.
2: Terima kasih ya mak. Mak dah sangat baik sama Ujang. Meskipun Ujang dah banyak nyusahkan mak, Ujang tak dapat tolong mak cari kayu bakar, tak dapat bantu mak nyuci baju.
1: Shh, jangan cakap macam tu, Jang. Mak tak pernah merasa disusahkan. Malah mak ni bersyukur punya anak macam Ujang ni. Ujang ni adalah kebanggaan mak, anak mak satu-satunya.
3: Betul apa yang dikatakan mak kau tu, Jang. Kami ni tak pernah merasa disusahkan. Malah dengan kehadiran kau ni, Jang, membuat keluarga kita menjadi lengkap kebahagiaannya.

0: Yalah sarapan tu. Saya ni dah sarapan tadi. Saya cuma nak jalan-jalan saja, cari angin segar.
1: Ai, tak biasa jalan sorang-sorang ni. Mana anak bujang awak?
0: Oh, anak bujang saya tu Limah, jangan ditanyalah. Pagi-pagi, sibuklah pergi kerja. Mana ada anak laki-laki tu tak kerja? Mana elok duduk saja dekat rumah? Kau tahu Limah, anak laki-laki tu tugasnya memanglah kerja, cari duit untuk senangkan hati mak ayah dia. Kecuali anak cacat tu, macam anak engkau lah tu yang tak dapat buat apa-apa.
1: Maaflah Joya, kita tak boleh cakap macam tu. Karena anak tu adalah titipan Tuhan. Jadi kita harus syukuri, entah dia sempurna, entah pun dia tak sempurna, kerana Allah lah yang tahu terbaik buat kita.
0: Oh, macam tu ke Limah? Yelah Limah, saya nak balik dulu ya. Payah nak cakap sama orang macam kau ni. Macam betul aja.
2: Betul. Apa yang dikata kawan mak tu? Saya ni memang tak ada gunanya.
1: Jangan anak mak, jangan cakap macam tu nak, tak baik.
3: Sudahlah Jang, tak usah kau fikirkan apa yang dicakapkan Mak Joyah tu. Percayalah nak, kami sangat menyayangimu.

0: suara apa pula bising-bising di luar tu? Buat bising saja. Ganggu orang nak rehat. Ya Allah, suara apa tu ramai sangat bunyinya ni?
1: Pengumuman, pengumuman. Kami sampaikan bahwa di kampung sebelah telah terjadi serangan lanun dan sangat memerlukan bantuan dari desa ini. Jadi kami sampaikan kepada warga yang tinggal di desa ini tanpa terkecuali, terutama yang laki-laki, baik yang tua maupun yang muda, untuk bersama-sama bergabung bersama kami untuk mengusir para lanun tersebut sekarang juga. Cepat, bagi yang merasa laki-laki, ayo kumpul segera.
0: Apa? Tidak, saya takkan serahkan anak saya ikut mengusir lanun itu. Usman! Usman! Sembunyi nak, cepat sembunyi!
1: Makcik, suruh anakmu keluar dan bergabung bersama kami. Tidak ada alasan untuk tidak ikut, karena ini sudah menjadi aturan di desa kita. Saling membantu jika ada yang membutuhkan bantuan.
2: Tak apa, Mak. Saya siap bertarung sampai batas akhir kemampuan saya.
0: Usman, tolonglah nak, pahami hati emak ni. Emak takut terjadi apa-apa dengan engkau tu, Usman. Emak tak ada kawan lagi selain engkau. Ayah engkau tu lah lama tinggalkan emak. Engkaulah satu-satunya harapan emak. Emak tak nak kehilangan engkau, Usman.
1: Ayo, tak usah berlama-lama, segera berkumpul.
3: Pak, sayalah siap bertarung melawan lanun tu. Kapatlah saya siapkan ni.
1: Bagus. Apakah di rumahmu masih ada anak laki-laki?
4: Maaf, Pak, tapi anak saya ni kaki dia cacat sebelah, tak bisa jalan. Macam mana nak ikut perang?
1: Tuh. Coba saya lihat. Hah, kami tak butuh orang seperti ini. Dia tak layak ikut kami mengusir lanun. Berguna.
4: Alhamdulillah, ya Allah.
1: Bagaimana? Sudah berkumpul semua? Ayo kita berangkat. Habiskan para lanun itu.
5: Ayo. Ayo.
0: Eh, nampaknya dah balik warga dari mengusir lanun tu. Lima? Lima?
6: Iya, Joya. Apa tu?
0: Lima, nampaknya para warga tu dah balik. Jomlah kita sambut. Mudah-mudahan semua selamat, ya Lima, ya.
6: Amin, ya Allah. Semogalah laki saya dan anak laki-laki engkau selamat, ya Joya, ya.
0: Iya, Lima. Saya ni sangat cemaslah. Tak sedap rasa hati.
6: Mudah-mudahan tak apa-apalah, Joya.
1: Terima kasih, saya sampaikan kepada warga yang sudah saling membantu untuk mengusir para lanun. Untuk yang gugur, semoga ditempatkan di tempat

0: yang terbaik di sisinya.
1: Alhamdulillah Bang, Abang Liman selamat balik.
2: Iya Lima, alhamdulillah Abang selamat. Beruntung anak kita kakinya cacat.
1: Alhamdulillah ya Bang.
2: Kalau tak, kita dah kehilangan anak juga. Macam Joya.
1: Apa?
2: Joya, maafkan kami ya. Tak bisa melindungi anakmu saat bertempur melawan Lanun tadi. Yang sabar ya Joya.
1: Ya Allah Usman. Usman. Usman. Bangun nak. Jangan tinggalkan mak ni nak. Kemak dah kata tak payah nak kau ikut melawan Lanun tu nak. Ya Allah, kau cabutlah sekali nyawa.

0: Tak baik Joya mencakap macam tu. Ini semua dah takdir Allah. Ikhlaskan saja kepergian anakmu ni ya Joya. Semoga dia ditempatkan di tempat yang termulia di sisinya ya Joya. Sabar, sabar banyak-banyak Joya, sabar.
1: Terima kasihlah Limah. Dan saya ni Limah meminta maaf yang sedalam-dalamnya dengan engkau. Kerana saya ni sering menghina anak engkau yang cacat tu. Andainya Limah, anak saya cacat macam anak engkau, tak mungkin juga saya nak kehilangan anak saya hari ini.
0: Dahlah Joya, sudahlah. Kita ambil aja hikmahnya ya. Apa-apa yang terjadi dalam hidup kita ni, semuanya telah diatur Yang Maha Kuasa. Nah, Allah tu lebih tahu yang terbaik untuk kita ya Joya ya. Sabar, sabar Joya banyak-banyak.
2: Sebagai manusia, kita sering lupa atas segala nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Terkadang yang kita miliki, kita anggap buruk. Padahal bagi Tuhan, itu yang terbaik untuk kita. Dan terkadang yang kita miliki, kita anggap baik. Padahal belum tentu baik bagi Tuhan. Syukuri apa yang kita miliki, dan yakinlah semua pasti ada hikmahnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Membiarkan rambut basah setelah keramas bukanlah kebiasaan yang baik ya. Apalagi jika kondisi rambut yang basah itu dibawa sampai ke tempat tidur. Para ahli menganjurkan agar rambut dalam kondisi kering sebelum tidur. Sebab rambut yang basah bisa berdampak pada rambut dan kulit kepala. Selain itu, menurut dokter, rambut yang basah akan memicu perkembangan jamur di kulit kepala dan meningkatkan produksi ketombe seiring waktu. Carol Cheng, MD, asisten profesor klinis di David Given School of Medicine menjelaskan, ketika kita langsung tidur setelah mandi, kelembapan rambut dan bantal akan menciptakan lingkungan ideal untuk pertumbuhan jamur yang berkaitan dengan ketombe, kulit bersisik dan kemerahan, dan reaksi alergi pada kulit. Tidur dengan rambut yang membasahi bantal berpotensi membuat bakteri dan jamur bersentuhan langsung dengan pori-pori. Kondisi itu dapat memicu berbagai kondisi kulit lain di wajah dan kulit kepala, termasuk jerawat, kurap, dan peradangan kulit kepala.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Kelono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Sering mengkretekkan jari. Kebiasaan mengkretekkan jari kerap dianggap sepele ya, dan bahkan memberi rasa lega sesaat. Tapi di balik bunyi krek yang memuaskan itu, ada sejumlah resiko terhadap kesehatan sendi yang perlu diperhatikan, terutama jika dilakukan terlalu sering dengan teknik yang keliru. Mengutip dari Real Simple, bunyi kretek pada jari terjadi akibat pelepasan gas nitrogen dari cairan sinovial di sekitar sendi. Saat sendi ditarik atau ditekan, tekanan di dalam cairan menurun sehingga terbentuk gelembung gas yang kemudian pecah dan menimbulkan suara khas. Meski proses ini tidak secara langsung menyebabkan radang sendi, para ahli mengingatkan bahwa kebiasaan ini bukan tanpa konsekuensi, khususnya jika dilakukan terus-menerus dalam jangka panjang. Salah satu resiko utama terbesar berasal dari cara mengkretekkan jari yang salah. Menarik atau menekan jari dengan tenaga berlebihan dapat melukai ligamen, memicu nyeri hingga menyebabkan pembengkakan. Dalam beberapa kasus, jari bahkan bisa mengalami dislokasi ringan jika dilakukan secara paksa dan berulang. Nyeri, sensasi tertarik atau rasa tidak stabil pada sendi bisa menandakan adanya cedera ringan yang kalau dibiarkan berpotensi berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Meski hasil penelitian belum sepenuhnya konsisten, para dokter sepakat bahwa rasa sakit setelah mengkretekkan jari merupakan tanda peringatan yang tidak boleh diabaikan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: rri.co.id sumber

Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danila Riyadi. Umur saya tergantung kalian dengar ini di tahun berapa. Karena saya lahir tahun 90. Dan lagu ini, album ini spesial dibuat untuk kalian yang mau ngedengerinnya.

0: has a finite number of heartbeats. I don't intend to waste any of mine. Saya percaya setiap manusia memiliki jumlah detak jantung yang terbatas. Saya tidak berniat untuk menyia-nyiakan satupun dari yang saya miliki. Neil Armstrong.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Inspirasi Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali bin Abi Thalib berkata, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu, maka seharusnya kita bergantung sepenuhnya hanya kepadanya. Jika kita bergantung hanya kepadanya, maka kita tidak akan pernah meminta sedikit pun kepada selain Allah. Manusia adalah makhluk yang lemah, tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 28, dan manusia dijadikan bersifat lemah. Selayaknya manusia selalu mengandungkan harapan, cita-cita serta kebutuhannya hanya kepada Allah, karena hanya Allah lah satu-satunya yang bisa menolong kita. Menurut Imam Ibnu Tamiyah, jangan pernah bergantung terlalu banyak kepada siapapun di dunia ini, karena bahkan bayangan milikmu sendiri akan meninggalkanmu saat kamu berada di dalam kegelapan. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah.

Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas harus pamit undur diri. Jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi Teman Pro 2, inilah program A2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat datang di tanggal dan hari kecepit ya teman Pro 2 di 29 Mei 2026. Selamat pagi semuanya. Bete ya, suruh masuk ya. Ada juga loh yang tanggal ini atau hari ini tuh cuti gitu ya. Tapi kalau sekolah kan gak bisa, tetap harus masuk ya. Tenang, cuma sehari doang. Habis gitu hari Sabtu, Minggu, Senin libur lagi. Lumayan 3 hari. Jadi semangat ya buat kalian semuanya hari ini yang mesti harus sekolah, meski harus kuliah dan juga kerja ya. Kita temenin kalian sampai jam 12 malam nanti, dan Mona serta Maitoru temenin kalian sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Bakal banyak yang kita hadirkan buat kamu, termasuk nanti juga bakal ada Spada Brem dan juga Hitlist. Oke, di awal perjumpaan kita udah di-list sama musik director aku, ada Jazz Music menemani kalian siap-siap buat beraktivitas ya. Stay tune di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital barengan dengan aku Nia Mona dan Maitoru.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.

0: Kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pejuang wanita yang berani, Arwa binti Abdul Muthalib. Kisah sahabat Nabi yang jarang diketahui tentang Arwa binti Abdul Muthalib adalah mengenai wanita kuat dan berani yang merupakan bibi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di era jahiliyah, ketika wanita seringkali tertindas, Arwa muncul sebagai sosok yang lantang mendukung dakwah Nabi. Arwa binti Abdul Muthalib tidak hanya ikut serta dalam dakwah, tetapi juga dikenal sebagai pelindung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa-masa sulit. Sebagai salah satu kisah sahabat Nabi yang jarang diketahui, Arwa adalah sosok wanita pemberani yang tidak gentar menghadapi tantangan dakwah. Kisah Arwa ini menunjukkan bahwa meskipun wanita sering dipandang lemah pada masa itu, Arwa memperlihatkan keberanian yang luar biasa, mendukung dakwah Islam dan melawan stereotip jahiliyah. Arwa menunjukkan bahwa setiap muslimah bisa berperan dalam perjuangan Islam meskipun menghadapi resiko yang sangat besar. Kisah ini mengajarkan pentingnya keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan. Selain berani, Arwa juga dikenal bijaksana dalam berbicara. Dalam kisah ini, Arwa menunjukkan kebijaksanaan dan ketulusan yang menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Melalui perjuangannya, Arwa mengajarkan bahwa setiap orang tanpa memandang jenis kelamin memiliki hak dan kewajiban untuk membela kebenaran Islam. Kisah Arwa ini memperlihatkan bahwa Islam adalah agama yang menghargai kesetaraan dan keberanian bagi seluruh umatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tapak Sejarah. Omah Watu. Omah Watu terletak di kaki Gunung Lawu. Omah Watu berada di Dusun Bulurjo 2 di Desa Hargomulyo, Ngerambe, Ngawi. Lokasi wisata ini tidak jauh dari SD Hargomulyo 4 dan wisata Kebun Teh Jamus. Bangunan ini terdaftar sebagai salah satu situs bersejarah di Kabupaten Ngawi yang dapat menjadi objek wisata. Omah Watu ini adalah paduan gaya arsitektur klasik. Meski bentuknya masih tidak beraturan, bangunan ini tidak menggunakan semen, tetapi susunan batako saja. Uniknya, bahan bangunan tidak hanya bebatuan sungai besar, tetapi juga kerikil. Hanya ada satu pintu masuk, bentuknya terlihat seperti pintu. Bangunan ini terdiri dari beberapa penghalang. Bagian ini terdiri dari tumpukan batu yang bertindak sebagai pembagi ruangan. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman.

95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2, saatnya Info Pro 26 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, ini PT Kereta Api Indonesia melayani 369.457 pelanggan selama libur panjang ya. Dan perusahaan transportasi tersebut melaporkan penjualan tiket perjalanan kini mencapai 1.008.122 lembar tiket. Data pemesanan tiket terbaru telah tercatat di hari Kamis 28 Mei 2026 secara real time. Lonjakan mobilitas masyarakat ini terjadi hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah berdekatan dengan hari lahir Pancasila. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba sendiri juga menyebut antusiasme masyarakat sangat tinggi ya. Sejak hari pertama, masyarakat memilih kereta api karena waktu tempuh perjalanan lebih pasti dan suasana stasiun sangat nyaman nih teman Pro 2 ya. Ini pastinya Eksekutif Vice President Corporate Sekretaris sendiri untuk KAI ya, Wisnu Pramudia mengatakan perusahaan terus memperkuat inovasi pelayanan digital. Salah satu layanan yang paling banyak digunakan yaitu ada fitur face recognition pada gerbang boarding nih teman Pro 2, sehingga transformasi digital akan terus dikembangkan untuk menghadirkan perjalanan yang semakin aman, nyaman, efisien, dan relevan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat saat ini.

0: Informasi lainnya nih teman Pro 2, bagi pecinta sepak bola, khususnya mereka yang besar di era 2000-an, nama F50 Tunit ya, ini tentu memiliki tempat khusus di hati. Sepatu ini sempat menggebrak dunia dengan inovasi revolusionernya yang memungkinkan pemain merakit sendiri bagian outsole-nya sesuai kondisi lapangan. Kabar baiknya, keseruan ini kini kembali hadir melalui peluncuran koleksi terbaru F50 Trionda Tunit ya. Nah, melalui resmi ya, rilis resminya di laman Adidas News, pihak produsen ini mengungkap bahwa koleksi terbaru ini memang dirancang sebagai jembatan antara memori masa lalu dan kebutuhan performa di masa depan. Adidas menegaskan bahwa langkah ini diambil bukan hanya untuk nostalgia, melainkan sebagai upaya untuk menghadirkan kembali fleksibilitas legendaris yang kini dibalut dengan teknologi performa masa kini yang lebih ringan dan juga responsif. Dan inovasi yang diusung dalam seri Trionda Tunit ini memberikan kebebasan bagi para pemain untuk tetap kompetitif di lapangan hijau tanpa harus melupakan estetika desain klasik yang menjadi ciri khas seri dari F50 ya. Adidas ini menambahkan dalam keterangannya bahwa mereka ingin pemain kembali merasakan sensasi personalisasi unik yang dulu membuat sepatu ini menjadi favorit para pesepak bola di seluruh dunia. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: Pink dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: rri.co.id sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Pada saat pagi, teman Pro 2. Semangat ya buat kalian semuanya. Ini udah ada yang curhat pagi-pagi, katanya aduh males banget berangkat gitu ya. Mau sarapan aja males, terus gimana? Ya harus berangkat, namanya juga kewajiban ya kan. Apalagi pelajar, harus berangkat. Karena kalau ketinggalan satu pelajaran aja, wah emangnya luar biasa ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu berasa males, ingatlah kalau besok libur ya. Jadi malesnya akhirnya ini hilang gitu ya. Apalagi cuaca di Kota Madiun kayaknya hari ini cerah ceria. Menurut dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika juga di hari Jumat 29 Mei 2026 ini cuacanya cerah ya teman Pro 2. Semoga secerah hatimu hari ini. Amin ya. Mona berharap banget loh hati kalian tuh benar-benar cerah ceria. Gak usah ada bete-bete ah ya gara-gara kenapa sih? Tinggal hari Jumat diliburin aja, eh. Kalau waktunya masuk ya masuk gitu ya teman Pro 2 ya. Ya wis, jangan lupa sarapan ya buat kalian, karena sarapan tuh penting banget. Dan ingat, sarapannya juga jangan terlalu banyak karena bakal ngantuk.

0: 2026 menjadi panggung emosional bagi pelatih kawakan Hugo Broos. Arsitek asal Belgia ini sukses mengakhiri penantian 16 tahun Afrika Selatan untuk kembali berlaga di putaran final Piala Dunia, sekaligus mencatatkan kembalinya sang pelatih ke turnamen ini setelah 40 tahun lamanya. Meski sempat diragukan di awal kepemimpinannya, pelatih berusia 74 tahun ini berhasil membuktikan kapasitasnya dengan membawa skuad Bafana Bafana menjadi kekuatan yang disegani di Afrika. Broos, yang pernah membawa Kamerun menjuarai Piala Afrika 2017, kini menanamkan rasa percaya diri yang tinggi pada anak asuhnya untuk bersaing di level global. Turnamen di Amerika Utara ini dipastikan akan menjadi tarian terakhir bagi Hugo Broos, karena ia telah menyatakan akan resmi pensiun setelah kompetisi berakhir. Ia berharap dapat menutup perjalanan panjang karirnya dengan sebuah catatan sejarah yang manis.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama Mona di sini ya, teman Pro 2 nih. Nih, kalau kamu besok masih libur 3 hari, biasanya pengen jalan kemana? Luar kota apa cuma di dalam kota aja? Mungkin yang dekat sama sini adalah kawasan Telaga Sarangan ya. Nah, libur panjang Idul Adha 2026 ini pastinya dimanfaatkan juga oleh banyak warga berwisata ke Telaga Sarangan. Dan mengantisipasi lonjakan pengunjung, Polres Magetan ini meningkatkan patroli dan juga pengamanan di sejumlah titik wisata, terutama di kawasan Sarangan dan jalur menuju Cemoro Sewu. Patroli dilakukan personil Satsamapta bersama dengan Satlantas Polres Magetan di beberapa lokasi wisata seperti Kebun Refugia Pelausan, kawasan Kebun Stroberi, Telaga Sarangan, hingga jalur pegunungan Cemoro Sewu. Selain menjaga keamanan kawasan wisata, petugas juga melakukan pengaturan arus lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan ya. Kasat Samapta Polres Magetan AKP Agus Wibowo ini mengatakan peningkatan patroli ini dilakukan karena jumlah wisatawan mulai meningkat selama libur Idul Adha nih, teman Pro 2. Dan petugas juga memberikan imbauan langsung kepada wisatawan terkait keamanan selama berada di lokasi wisata maupun saat berkendaraan di jalur pegunungan. Pengunjung diminta tetap waspada ya terhadap barang bawaan dan memeriksa kondisi kendaraan sebelum perjalanan, serta berhati-hati saat melintasi jalur menanjak dan juga berkelok menuju Sarangan dan Cemoro Sewu. Polres Magetan juga meminta masyarakat segera melapor kepada petugas apabila nih mengalami gangguan keamanan atau membutuhkan bantuan di lokasi wisata. Selain melalui petugas di lapangan, masyarakat ini juga dapat menghubungi layanan kepolisian 110 nih, teman Pro 2 ya. Jadi dipastikan yang namanya ada patroli dan polisi pun juga siaga di jalur dan kawasan wisata Sarangan. Mau liburan boleh, yang penting hati-hati di jalan ya.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Ada event lari Doeran 5K ini resmi dibuka mulai 24 Mei 2026 nih Taman Pro 2. Dan kegiatan ini digagas mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Jawa Timur yang mengusung konsep fun run yang memadukan olahraga dan mengenal budaya pencak silat sebagai identitas Kota Madiun nih Taman Pro 2. Ketua Panitia Doeran 5K ya Muhammad Saifuddin ini mengatakan kegiatan tersebut dirancang tidak hanya sebagai ajang olahraga tetapi juga memperkuat citra Kota Madiun